0: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siap aja kan, untuk kendalanya bahan bakar minyak.

asin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 27 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana

0: ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
1: Ada dua

0: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
2: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti menyebutkan, upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
3: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat, ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para tiga depangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serupa ini, maka tentu saja kita sangat kita akan mendukung dan kita juga menyegerakan perasaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
2: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino. Lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
1: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dan terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
4: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subukti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
5: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar ada dah. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak ada dah bang. Cuma biasanya kalau kan lapor ke kantor kan karena ada tambahan dari mana kan untuk pengangkutannya.
4: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
6: Beli pertama ya berubah jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringkat lah.
7: Nah
6: alat-alat lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampahnya ya tiap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
4: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
1: Dari persoalan sampah kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
7: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
8: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka. Yang jelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Perumahan selain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
9: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
8: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
7: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
8: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum

0: pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
1: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
0: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
2: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under invoicing, pemalsuan laporan. Under invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
0: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
3: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1 dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besar 1,5, kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0, kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
0: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai

0: dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
1: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
0: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan

0: bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus

0: sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
1: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
2: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang

0: Editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Bartadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Yvonne Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Yvonne, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganu tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak
2: kurang peminat,
0: info dan perbincangan aktual
3: lain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Pendengar, terima kasih masih bersama kami langsung dari kawasan Limbowulia, Tangan Apadam, tepatnya di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Kami masih update beberapa informasi terkini setelah Anda juga baru saja mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral ya, yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta dan sudah dipancar teruskan oleh RRI Bau-Bau.
0: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Dengar, untuk melengkapi kebersamaan kita dalam program acara Kapten pagi ini, satu informasi kami updatekan dari Kota Kendari ya, mengenai pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra ini terus memperkuat implementasi pengarustamaan gender atau PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan daerah. Adapun juga upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi di Kota Kendari. Nah, kegiatan yang diselenggarakan DP3AP2KB Sultra ini dibuka asisten administrasi umum sekretaris daerah Sultra yaitu Roni Yakob. Pendampingan disampaikan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam mengintegrasikan ya mengenai perspektif gender pada setiap tahap pembangunan. Nah, selain dari itu, Roni Yakob juga menilai berbagai persoalan seperti kemiskinan, stunting, dan juga kekerasan terhadap perempuan dan anak ini memerlukan juga kolaborasi seluruh perangkat daerah. Nah, karena itu setiap organisasi perangkat daerah didorong untuk menjalankan perannya sesuai tugas dan juga fungsi masing-masing. Adapun melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menyusun program yang responsif gender, termasuk juga dokumen gender analysis pathway atau GAP maupun juga gender budget statement atau GBS. Nah, pendampingan diarahkan untuk juga memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi maupun juga pemerintah kabupaten kota. Nah, pendengar, Roni juga menambahkan implementasi PUG yang berkualitas menjadi juga salah satu indikator penilaian anugerah Parahita Eka Praya atau APE dan seluruh perangkat daerah ini diharapkan terus juga memperkuat sinergi dalam penerapan perencanaan maupun juga penganggaran responsif gender atau PPRG khususnya di Sulawesi Tenggara.
0: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Pendengar, kembali kami updatekan satu informasi mengenai perakiran cuaca yang terjadi di sepanjang hari ini. Adapun juga informasi yang kami updatekan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Ini memperkirakan sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra, tepatnya Selasa 21 Juli 2026, menunjukkan sebagian besar wilayah akan juga didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Nah, meski demikian, masyarakat di sejumlah daerah tetap juga diimbau untuk mewaspadai potensi hujan ringan yang juga diperkirakan terjadi pada siang hingga waktu dini hari. Nah, sedangkan pada pagi hari, cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara umumnya cerah berawan hingga berawan. Sedangkan memasuki siang dan sore hari nantinya, hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Konawe, Konawe Utara, dan juga Kolaka Utara. Sementara daerah lainnya masih didominasi cuaca cerah berawan. Untuk malam hari, potensi hujan ringan diperkirakan meluas di wilayah Konawe Utara, Kolaka, dan juga Kolaka Timur, maupun juga Kolaka Utara. Nah, sementara itu pada dini hari, hujan ringan masih juga berpeluang terjadi di Kolaka Utara. Sedangkan wilayah lainnya di perkirakan tetap cerah berawan hingga berawan. Adapun dari sisi kondisi atmosfer, suhu udara di Sulawesi Tenggara atau Sultra ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 60 hingga 95%. Sedangkan angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai dengan 30 km per jam. Berdasarkan perakiraan tersebut, tidak terdapat juga peringatan dini cuaca ataupun juga kondisi cuaca ekstrim yang perlu juga diwaspadai pada periode perakiraan ini. Nah, meski demikian, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, terutama di wilayah yang berpotensi diguyur hujan ringan, disarankan juga tetap membawa perlengkapan perlindungan seperti payung ataupun juga jas hujan, maupun juga terus memantau informasi cuaca terbaru dari pihak BMKG.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Pendengar, dua informasi sudah juga melengkapi kebersamaan kita. Satu informasi dari BMKG mengenai perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya tanggal 21 Juli 2026. Nah, kami harap semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di Kepton pagi ini, yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda, terutama mengenai nelayan ataupun juga pengguna jasa transportasi laut yang ada di Kota Bau-Bau maupun juga lingkup Kepulauan Butuh.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Berdasarkan selain informasi dari Kota Bau-Bau, saat informasi kami updatekan dari Kabupaten Konawe Selatan ya, atau Konsel, mengenai pemerintah Kabupaten Konawe Selatan atau Konsel ini menyerahkan sebanyak 450 bibit tanaman bunga untuk mendukung penghijauan di lingkungan SMA Garuda Konsel baru-baru ini. Adapun juga bantuan tersebut juga diserahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Konsel, yaitu Hasran Parenda, mewakili Bupati Konsel yaitu Irham Kalenggo. Nah, adapun juga bibit tanaman diterima langsung oleh Direktur Jenderal Sains dan juga Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yaitu Profesor Ahmad Najib Burhani di halaman SMA Garuda Konawe Selatan. Disampaikan sebanyak 450 bibit yang diserahkan ini merupakan tanaman siap tanam yang nantinya akan juga ditempatkan di sejumlah titik di kawasan sekolah. Nah, Kepala DLH Konsel yaitu Hasran Parenda menyampaikan bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap keberadaan SMA Garuda ini sebagai sekolah unggulan nasional yang berlokasi di Kecamatan Konda. Nah, sementara itu adapun Dirjen Sains dan Teknologi Kemendik Saintek ya, Profesor Ahmad Najib Burhani ini menyampaikan apresiasi atas dukungan yang juga telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Konawe Selatan ya. Adapun melalui bantuan ini diharapkan kawasan SMA Garuda Konawe Selatan semakin juga tertata dengan juga ruang terbuka hijau yang juga memadai, sekaligus juga mendorong terciptanya budaya peduli lingkungan di kalangan pelajar.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Dengar kita ke Kota Kendari. Adapun juga informasi yang kami updatekan dari Kota Kendari mengenai peran Sentra Miohai Kendari ini memperkuat layanan bagi pemerlu atensi sosial. Nah, adapun Sentra Miohai Kendari terus juga memperkuat layanan bagi pemerlu atensi sosial atau PAS melalui pendampingan yang juga berkelanjutan, terintegrasi maupun juga berorientasi pada peningkatan kualitas hidup penerima manfaat. Adapun upaya tersebut juga menjadi pembahasan dalam program Ruang Disabilitas ya, yang sudah juga diselenggarakan oleh RRI Kendari bersama pembimbing psikologi Sentra Miohai Kendari yaitu Danang Prasetyo Utomo. Nah, Danang Prasetyo Utomo menjelaskan Sentra Miohai ini memberikan layanan rehabilitasi sosial kepada bagi kelompok pemerlu atensi sosial, mulai dari penyandang disabilitas lanjut usia, anak yang memerlukan perlindungan khusus, hingga kelompok rentan lainnya. Nah, setiap penerima disampaikan penerima manfaat ini memperoleh asesmen terlebih dahulu agar bentuk layanan yang juga diberikan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan pendampingan tidak hanya juga berfokus pada pemulihan kondisi psikologis, tetapi juga mencakup penguatan keterampilan, dukungan psikologis, pemberdayaan keluarga, serta peningkatan kemandirian. Nah, kolaborasi bersama pemerintah daerah, lembaga sosial, dunia pendidikan, dan masyarakat ini terus juga diperkuat agar proses rehabilitasi berjalan lebih optimal. Nah, menurut Danang, keberhasilan penanganan pemerlu atensi sosial ini juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, peran keluarga dan juga lingkungan menjadi faktor penting dalam membantu penerimaan manfaat menjalankan fungsi sosial secara mandiri. Adapun melalui sinergi yang berkelanjutan, Sentra Miohai Kendari berharap bahwa saja layanan rehabilitasi sosial ini mampu juga memberikan manfaat yang lebih luas serta bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga membutuhkan.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah ya atau Buteng ini terus memperkuat upaya pencegahan penyakit melalui gerakan aktifkan posyandu. Adapun kegiatan yang digelar di lapangan J Wayong Kelurahan Watulea ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran maupun juga kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan. Adapun pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah yaitu Hasrun Hasanu ini hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama Camat Gum, Lurah Watulea, Lurah Bombona Wulung, Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi Buton Tengah, dokter dan juga tenaga kesehatan Puskesmas Gum serta masyarakat setempat. Nah, Hasrun juga menyampaikan melalui gerakan ini masyarakat diberikan edukasi mengenai pentingnya deteksi dini penyakit. Nah, penerapan gizi seimbang serta pembiasaan perilaku hidup bersih dan juga sehat atau PHBS. Ya, selain penyuluhan, Dinas Kesehatan juga menghadirkan berbagai layanan kesehatan berbasis komunitas, di antaranya yaitu pelayanan posyandu, pemeriksaan kesehatan, layanan kesehatan ibu dan juga anak, deteksi dini faktor resiko penyakit, edukasi gizi, kampanye konsumsi buah dan sayuran, hingga ajakan meningkatkan aktivitas fisik untuk mendukung kualitas hidup masyarakat. Nah, pemerintah Kabupaten Buton Tengah juga berharap gerakan aktifkan posyandu ini dapat juga semakin memperkuat peran posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Nah, dengan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, posyandu diharapkan mampu juga mewujudkan Buton Tengah yang lebih sehat, mandiri, dan juga lebih produktif.

0: pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Negara belum lama ini kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh ya atau Kemenhaj Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sutra ini mulai melakukan verifikasi data terhadap 2048 calon haji setelah pemerintah pusat menetapkan kuota sementara untuk musim haji 2027. Adapun pelaksana tugas atau PLT Kepala Kanwil Kemenhaj Sutra yaitu Muhammad Lalan Jaya ini menyampaikan penetapan kuota sementara tersebut terdiri atas 1.945 calon haji reguler ya dan 103 calon haji lansia. Adapun kuota sementara sutra untuk tahun 2027 disampaikan sebanyak 2.048 calon haji karena kuota ini sudah juga dirilis oleh pusat. Tahapan pertama yang diterima atau akan dilakukan adalah verifikasi data seluruh calon haji di Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, ia juga menjelaskan bahwa proses verifikasi data ini juga penting dilakukan untuk memastikan terkait keakuratan informasi calon haji. Nah, termasuk juga menyesuaikan alamat domisili dengan data pada kartu tanda penduduk atau KTP terbaru. Adapun Lalan Jaya juga mencontohkan keterbatasan alokasi di Kabupaten Kolaka Timur atau Koltim hanya memperoleh 10 kuota calon haji yang terdiri dari 6 orang reguler dan juga 4 orang lansia dipengaruhi oleh faktor historis. Nah, dia juga menambahkan bahwa untuk memastikan validitas data tersebut pihaknya juga menginstruksikan seluruh jajaran kantor Kemenhaj di tingkat kabupaten dan juga kota untuk segera turun ke lapangan.

0: Kepton pagi ini RRI Bau Bau.
1: Pendengar, kemarin pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultraya ini menilai pembukaan penerbangan langsung Bali Wakatobi pulang pergi oleh maskapai Transnusa akan juga memperkuat wisata bahari di daerah tersebut. Adapun Wakil Gubernur Sultra yaitu Insinyur Hugua ini menyampaikan bahwa rute penerbangan yang menghubungkan Denpasar atau DPS dengan Wakatobi atau WNI ini mempunyai juga jadwal operasi 3 kali sepekan, yaitu setiap Senin, Kamis, dan juga Minggu, dengan mengandalkan pesawat jet berkapasitas sekitar 95 penumpang. Ia juga menyampaikan apresiasi terobosan pembukaan rute penerbangan langsung dari Bali tersebut. Ini juga sebagai langkah penting dalam mengatasi kendala aksesibilitas yang selama ini juga dihadapi destinasi wisata kelas dunia ini. Gua menjelaskan bahwa hadirnya rute baru dari Bali memberi juga kemudahan konektivitas bagi wisatawan domestik maupun juga mancanegara, khususnya dari Jakarta yang kini juga memiliki lebih banyak pilihan jadwal transit di Bali sebelum menuju Kabupaten Wakatobi. Nah, menurut Hugua, penguatan akses transportasi udara ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk juga bisa mempromosikan Wakatobi sebagai kawasan strategis pariwisata nasional yang juga mengandalkan keanekaragaman hayati laut, cagar biosfer UNESCO, serta kekayaan 750 spesies terumbu karang. Nah, pendengar, terkait hal itu, pengembangan Wakatobi akan juga menjadi motor penggerak pariwisata Sulawesi Tenggara. Nah, karena menurutnya dia juga mengajak seluruh pemerintah daerah, pelaku pariwisata, dan juga masyarakat untuk juga bisa memanfaatkan momentum ini agar seluruh destinasi di Sulawesi Tenggara ini ikut berkembang.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: Anak Kambing Saya adalah sebuah lagu yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagu ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena iramanya yang menyenangkan. Kegirangan dalam lagu ini mengartikan tentang kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Dengar masih dipancar teruskan melalui FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Kami update satu informasi lagi dari dunia olahraga mengenai borong 5 medali. Ini tim Taekwondo Polda Sultra bersinar di Kejurnas Kapolri Cup 2026. Adapun tim Taekwondo Polda Sulawesi Tenggara atau Sultra ini berhasil menorehkan prestasi membanggakan ya pada Kejuaraan Nasional Taekwondo Polri Cup ke-7 di tahun 2026 ini. Adapun ajang bergengsi tersebut juga digelar di Indoor Stadion Kelapa 2 Kabupaten Tangerang, Banten. Tepatnya pada tanggal 9 ya sampai dengan 12 Juli 2026 kemarin. Nah, adapun dalam ajang yang diikuti atlet-atlet terbaik dari jajaran Polri Indonesia tersebut, kontingen Polda Sultra ini sukses membawa pulang 5 medali, terdiri dari 2 medali emas dan juga 3 medali perak. Adapun Karo SDM Polda Sultra, Kombes Pol Dr. Arif Fitrianto juga menyampaikan rincian perolehan medali yang juga diraih oleh jajarannya. 2 medali emas dipersembahkan oleh Bribtu Rizky Irma Suryani pada nomor POM size senior putri, serta Bribda Erik Stradam pada nomor POM size senior putra. Nah, sementara itu 3 medali perak berhasil diraih oleh Bribda Muh Arif Wijaya, tepatnya pada kelas 87 kg senior putra, serta Bribda Muhammad Bian Akbar Togalam pada kelas 80 kg senior putra. Bribda Tito Prasetya pada kelas 63 kg ini senior putra, maupun juga ataupun Kejuaraan Nasional Taekwondo Polri untuk Kapolri Cup ke-7 ini sendiri secara resmi berlangsung dan resmi juga ditutup pada minggu kemarin, tepatnya tanggal 12 Juli 2026.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Berikut kembali kami updatekan satu informasi lagi mengenai Bangun Munang Terintegrasi Wujudkan Geopark. Nah, adapun informasi yang kami updatekan, pembangunan Pulau Munang ini harus juga berjalan menyeluruh dan juga terpadu meliputi sektor ekonomi, pariwisata, lingkungan hidup hingga kebudayaan. Hal ini juga ditegaskan Bupati Buton Tengah yaitu Dr. Azari dalam menyambut pertemuan masyarakat Munang se-Indonesia dengan harapan sinergi lintas sektor membawa manfaat berkelanjutan. Bupati Azari juga sangat mengharapkan Geopark Muna Island ini segera terwujud menjadi satu kesatuan yang utuh, dan pengakuan ini juga akan menjadi berkah besar sekaligus juga jalan untuk memperkuat ekonomi, pelestarian alam, dan juga kebanggaan budaya secara bersamaan. Nah, pembangunan yang terintegrasi menurutnya ini menjamin tidak ada aspek yang tertinggal. Nah, sehingga kemajuan yang juga diraih berjalan seimbang dan juga lestari. Nah, melalui kerjasama yang terencana dan juga berkelanjutan, cita-cita menjadikan Muna sebagai daerah maju, lestari, dan juga sejahtera akan segera tercapai.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Dengar dengan hadirnya informasi dari Kabupaten Muna ya mengenai Bangun Muna Terintegrasi Wujudkan Geopark, maka kami cukupkan program acara Kepton pagi ini untuk edisi siar tepatnya tanggal 21 Juli 2026. Namun kamera pada cuma tetap stay tune di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Nantinya tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, rekan kami yaitu rekan Rizka akan juga menemani Anda dengan beragam informasi dan juga beberapa acara hiburan yang nantinya akan dihadirkan di Kepton siang nanti.

0: berapa Pak?
1: Perikanan
2: yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
3: Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
4: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
3: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
5: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sesungguhnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

Hari Perdamaian Internasional atau International Days of Peace. Terkadang, secara tidak resmi, masyarakat Indonesia menyebutnya Hari Perdamaian Dunia atau World Peace Day. Diperingati setiap tahun pada tanggal 21 September. Peringatan ini didedikasikan demi perdamaian dunia dan secara khusus demi berakhirnya perang dan kekerasan, misalnya yang mungkin disebabkan oleh suatu gencatan senjata sementara di zona pertempuran untuk akses bantuan kemanusiaan. Hari Perdamaian Internasional pertama kali diperingati tahun 1982 dan dipertahankan oleh banyak negara, kelompok politik, militer, dan masyarakat. Pada tahun 2013, untuk pertama kalinya, hari peringatan ini didedikasikan oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk pendidikan perdamaian sebagai sarana pencegahan yang penting untuk mengurangi peperangan yang berkelanjutan.

Budaya Indonesia itu beraneka ragam dan berasal dari berbagai suku di penjuru tanah air. Aceh dengan tari saman, Jawa dengan upacara tedaksiten, Buton dengan benteng terluas di dunia, Papua dengan bakar batu, dan masih banyak lagi kebudayaan di Nusantara kita yang tak terhitung jumlah dan nilainya. Seharusnya kita bangga dengan apa yang kita punya, bukannya malu ataupun malah mengikuti budaya luar. Banggalah dengan budaya daerah, banggalah dengan Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 97,8 MHz pendengar RRI Bau-Bau, untuk kebersamaan kita kembali ya di siang hari ini bersama saya Rizka yang akan menemani Anda tentunya. Dan pagi ini juga pendengar, oke baik, dan tentunya juga pendengar, buat Anda yang saat ini sedang berjuang juga ya melawan diabetes, ternyata lebih dari 73% penderita diabetes di Indonesia itu belum terdiagnosis. Akibatnya banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya itu mengidap penyakit tersebut, hingga muncul komplikasi serius termasuk gangguan penglihatan yang dapat berujung pada kebutaan. Nah, ada beberapa dari beberapa sumber yang kami lansir juga yang kami kutip ya, di mana tingginya angka penderita diabetes ini tidak terdiagnosis menjadi tantangan besar dalam penanganan penyakit tidak menular di Indonesia. Dari Survei Kesehatan Indonesia SKI, prevalensi diabetes di tanah air cukup terus meningkat ya, yang dimana juga saat ini diperkirakan 1 dari 10 penduduk Indonesia hidup dengan diabetes. Sementara itu International Diabetes Federation mencatat jumlah penyandang diabetes di Indonesia itu telah melampaui 20 juta jiwa dan diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 30 juta orang pada 2045. Diabetes yang tidak terkendali akan mempercepat kerusakan organ tubuh. Ia mengibaratkan proses tersebut seperti argometer taksi yang terus bergerak semakin cepat seiring tingginya kadar gula darah. Dimana juga diabetes kerap disertai faktor risiko lain seperti hipertensi, kolesterol tinggi, obesitas, hingga kebiasaan merokok ya. Kombinasi ini dapat memicu berbagai komplikasi berat, mulai dari penyakit jantung, gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah, hingga kerusakan retina mata atau retinopati diabetik.
1: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
2: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
1: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya. Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
2: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya sudah pasti segar, sehat dan bebas pestisida Bu.
1: Wah, hebat sekali Pak. Saya mau ngikut Pak Budi, cuma pekarangan saya sempit, mana bisa?
2: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
1: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga?
2: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
3: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya Pak Aji, kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria, kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

yang berjudul "Kupikir Segalanya Akan Beres Saat Aku Dewasa", ditulis oleh Kim Henam dan Park Jung Suk. Karya ini telah berhasil dirilis pada Juni 2019 lalu di Korea Selatan, dan versi terjemahannya telah rilis di Indonesia sejak Maret 2021. Buku setebal 308 halaman ini menceritakan mengenai masalah hidup yang dialami oleh orang dewasa dan kesehatan mental yang diderita. Berbagai macam penyakit psikologi terangkum rinci melalui buku ini. Mulai dari gangguan kesehatan mental yang disebabkan oleh orang-orang di sekitar, pengalaman masa kecil yang menimbulkan trauma, sampai hidup yang terasa tidak adil bagi penderitanya. Untuk sebuah buku yang memiliki topik kesehatan mental, tentunya buku ini sangat kompleks ya. Namun tetap nyaman dibaca, karena berhasil dikemas dengan baik dan sempurna. Topiknya begitu menarik, ada banyak quotes inspiratif dan pembahasan yang dianalogikan melalui cerita hidup seseorang, membuat buku ini sangat mudah dipahami oleh para pembaca awam. Hidup yang benar-benar sempurna, berjalan mulus tanpa celah, tentu tidak pernah akan ada. Masa kecil yang buruk juga bisa membentuk pola pikir hingga dewasa. Peran ini sangat penting untuk diadopsi bagi para orang tua untuk belajar memahami kesehatan mental anak-anaknya, agar kelak saat dia dewasa, bukan depresi dan gangguan mental yang menemaninya, tapi rasa syukur dan bahagia yang kian mendampingi hidupnya. Setiap kalimat yang ada dalam buku ini terasa sangat hidup, bagai teman untuk seseorang yang sedang memasuki usia dewasa. Salah satu kategori yang paling relate ada dalam cerita tentang kau yang tidak bisa menangis meskipun sedih. Bagian ini sangat melambangkan bagaimana usia dewasa harus membuat orang terlihat selalu kuat. Ya, meskipun mungkin hal ini tidak kita rasakan ya, namun buku ini masih bisa kita jadikan sebagai refleksi diri dan mengasah empati untuk lebih peka terhadap apa yang sedang orang alami di sekitar kita.

0: Ini budaya-budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus.
2: Aku masih belajar ini, permainan debus.
1: Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
3: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Uang listrik? Sudah. Uang air? Sudah. Belanja kebutuhan dapur juga? Sudah, Mi. Kenapa ada lebih ini uang bulananku, Di? Apakah yang saya belum catat? Pantas. Dia lebih ini uang bulananku. Ternyata uangnya jajan anak-anak sekarang saya tidak catat, Mi. Alhamdulillah, syukur pemerintah dia peduli sama anak-anak Indonesia saat ini. Sehingga kita orang tua tidak perlu khawatir dengan makanannya anak-anak di sekolah. Berkat Mi kasihan program pemerintah ini, pengeluaran bulanan bisa kasihan kita tabung.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baiklah pendengar ya, untuk kebersamaan kita di siang hari ini, yang ingin bergabung kami tunggu di 0402-2823-994. Halo. Baik, silakan Albert, mau dengar lagunya siapa ini?
1: Menikah Syahrini,
0: judulnya?
1: Menikah Syahrini.
0: Saya carikan lagunya ya, kalau tidak ada saya pakai judul lain, tidak apa-apa?
1: Tidak apa-apa.
0: Oke, Gasmi paling mau menyapa siapa ini Albert?
1: Buat semuanya saja, ucapannya sangat mendengarkan. Buat orang Karabang, sebenarnya saya sudah punya ide untuk gentayangan. Karena saya sudah dikasih uang $900 million. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Selamat berlalu.

0: Oke, baik, terima kasih banyak. Ada Albert di Keraton Buton, di belakangnya Albert. Halo. Ada Mbak Sari.
1: Halo.
0: Ya?
1: Iya.
0: Oke, Mbak Sari mau dengar. Waalaikumsalam. Lagunya siapa ini?
1: Oh, lagunya siapakah itu ya? Sepi berkepanjangan.
0: Sepi
1: berkepanjangan. Tapi dari yang cewek.
0: Sepi yang berkepanjangan. Lagunya siapa itu, Dik?
1: Lupa penyanyinya itu siapa.
0: Tunggu, Palesa carikan. Memang lagi kesepian kah ini?
1: Ya, sepi berkepanjangan.
0: Karena siapa lagi kah? Sepi yang berkepanjangan ya. Versi siapa ini?
1: Yang cewek.
0: Oke, silakan, mau menyapa siapa ini?
1: Salamnya buat Mas Galuh, buat siapa tadi yang pertama tadi? Buat semuanya aja deh. Buat Mbak Ria, Mbak Rizka, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, request lagu.
2: Lagu Bang Rizka.
0: Oke, Bang Andi, silakan, lagunya siapa ini, Bang?
2: Lagunya Boy Sandi.
0: Judulnya?
2: Tirai Sulam Masjid.
0: Tirai Sulam. Oke, silakan, mau menyapa siapa ini?
2: Lagunya buat Mbak Rizka dan peraturnya. Selalu bagus lagi sama keluarga. Masih banyak halal dan berkah. Buat Mbak Sari tadi, dengan Mas Sari, Bung Galuh, Bung Mijul, Bung Cegar, Bung Albar, Bung Faiz, Bung Andi Kebacan, Bung Mangko, Mbak Rani, Mbak Alin, Mbak Ayu Masir, Mbak Farida, Bunda Hani, Bunda Tiara, Bunda Nur, dan semua penerima bantuan pengeluaran selanjutnya. Jangan lupa dan lagi terima kasih Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih banyak ya. Ada Bang Andi, saya sudah punya 3 lagu ya. Saya tahan sebentar. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di RRI Bau-Bau.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi-fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Oke, baik pendengar ya. Kita di sesi kedua untuk request lagu sudah ada yang bergabung. Halo.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak.
0: Selamat pagi, Mas Galo. Oke, Mas Galo, silakan mau dengar lagunya siapa ini?
1: Ijab Kabul.
0: Ijab Kabul. Silakan mau menyapa siapa?
1: Ya, lagunya ini ya spesialkan buat sayangku Sari ya, yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada siapa itu Purnama, ada Bang Abed, Bang Tegar, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, Bang Faisal, Bang Yunus, dan semua saja yang lagi monitor. Buat yang siar, semoga tetap semangat, bahagia selalu bersama keluarga, bersama operatornya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, saya sudah ada via WhatsApp juga ini. Halo. Halo, request lagu. Oke, putus ya. Silakan bergabung kembali. Halo.
2: Assalamualaikum, Dina Rizka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa ini?
2: Bunda Hani, apa kabar Dinda?
0: Kabar baik. Oke, Bunda mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya Arwana, Angsa Putih.
0: Angsa Putih. Oke, Bunda saya tidak bacakan WhatsApp-nya ya.
2: Saya tidak bahas SMS di WhatsApp. Pemalas Dinda. Soalnya itu biasa tidak dibaca, jadi saya tidak harus sekarang di WhatsApp Dinda.
0: Oh begitu, karena ada WhatsApp-nya Bunda ini yang masuk di nomor ini. Karena Bunda sudah bergabung, jadi saya nggak baca gitu ya.
2: Saya tidak pernah Dinda, bila saya tidak pernah SMS ini hari.
0: Oke Bunda, Arwana Angsa Putih silakan mau menyapa siapa ini?
2: Ya, saya menyapa ya buat Ibu Ika ya, sering menyapa Bunda Hani. Saya ucapkan terima kasih Dinda. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya. Ada juga Pak Widi, Bang Leman di Lampung, Bang Anis, Bang Roman, ada Ibu Farida, ada juga yang menyapa saja Bunda Hania. Saya ucapkan terima kasih sapaannya. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya. Semangat terus menjalankan aktivitasnya. Yang kita ini di udara silaturahim saja, bukan ada tujuan kita ya Dinda Rizka.
0: Okay.
2: Terima kasih waktumu, sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum, request lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu di belakangnya. Halo.
3: Ya, request lagu.
0: Oke. Baik. Tadi yang bergabung siapa dong? Oke, Yona silakan mau dengar lagunya siapa ya?
3: Lagunya Rahim Laode.
0: Rahim Laode, saya cek dulu. Yang mana itu?
3: Judulnya Ikro.
0: Silakan mau menyapa siapa ini?
3: Lagunya buat semua aja. Assalamualaikum, selamat kesagawal.
0: Terima kasih banyak ada Yono ya. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Agus di Cirebon.
0: Oh, Bang Ar, berarti saya tadi salah ya angkatnya ya. Oke. Bang Agus, lagunya saya sudah punya 3 lagu ini, mau mengikut saja.
4: Ada lagu
0: atau
4: apa aja?
0: Ada lagunya Kangen Band, Ijab Kabul, Arwana.
4: Berarti nggak ada, nggak bisa requestan.
0: Boleh, tapi saya putarnya nanti sesi terakhir. Karena saya sudah punya 3 lagu ini. Boleh, lagunya siapa itu?
4: Ya, boleh. Tommy J. Pisa, Suratan.
0: Suratan, Tommy J. Pisa. Oke, silakan mau menyapa siapa ini?
4: Lagu ini dipersiapkan buat yang tersayang yang ada di Keraton Ariska. Terus salamnya buat semuanya aja. Mm-hmm. Salam sehat, salam silaturahmi dari Agus di Cirebon.
0: Oke deh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya tadi Bunda ya. Saya salah, saya kira tadi Bunda sudah mau WA, padahal belum. Maaf ya Bunda cantik ya. Oke, saya langsung Bang Tegar, saya sudah punya tiga lagu nanti di sesi terakhir ya. Ada Kangen Band, ada Arwana, dan juga Raim Laude akan menghibur kita di sesi kedua ini. Kita akan kembali sesaat lagi.

ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

Oke, baik pendengar ya, sebelum kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk request lagu, setelah ini ada Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Baik, Rizka pamit, terima kasih yang sudah bergabung, selamat siang dan tetap semangat untuk Anda.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Baik pendengar, jelang tanda waktu pukul 12 kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi untuk mengupdate informasi olahraga dari dalam maupun luar negeri.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena, enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
4: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden bulan 2, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2, dan Asian Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini tadi
1: kan juara, target juara. Target juara mah saya pemain-pemain ecek-ecek. Semua ini juga fokus ya. Piala Presiden bulan 2, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Orat Mangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diyakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan, mereka yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan.
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh Pak.
1: Baik
2: ya.
1: Siap.
2: Oke baik, terima kasih Pak Nur, selamat siang.
1: Siang. Dengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan bagi para atlet menuju kejuaraan dunia bulu tangkis 2026.

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan EVOS Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pernah dengar soal suku Bajo? Mereka dijuluki manusia laut dan bukan tanpa alasan. Bayangin aja, mereka bisa menyelam sampai 70 meter dan tahan napas lebih dari 10 menit tanpa alat bantu napas. Tapi tunggu dulu, ini bukan karena mereka punya paru-paru super.
1: FM

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada ya, masih bersama kami tentunya di siang hari ini. Kita memasuki musim kemarau ya. Kita memasuki musim kemarau yang dimana juga ini diprediksi cukup lama ya. Dimana ini puncak musim kemarau ini diprediksi terjadi pada bulan Agustus 2026 sebanyak 369 zom yang mencakup 48,84% luas darat Indonesia. Jika dibandingkan dengan kronologisnya, puncak musim di Indonesia ini umumnya diprediksi sama ya terhadap normalnya di 377 zom. Sebagian besar musim kemarau di Indonesia diprediksi berlangsung 10 hingga 21 dasarian pada 388 zom yang mencakup 47,45% luas darat Indonesia. Durasi musim kemarau umumnya diprediksi lebih panjang dari normalnya ya. Jadi juga untuk Anda ini tetap waspada dengan kebakaran hutan, angin kencang ya di musim kemarau saat ini. Dan BMKG juga sudah merilis bahwa kemarau Juli ini diprediksi Juli sampai dengan bulan September ya. Dan menghadapi kondisi tersebut, BMKG juga meminta berbagai sektor mulai melakukan langkah mitigasi terhadap termasuk sektor pangan, sumber daya air, hingga kesehatan masyarakat. Baik benar kami hadir dengan jazz musik siang ini tetap di RRI Bau-Bau.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari Jalan Limpo Liok, Kelurahan Tanah Napada, RRI Bau-Bau.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Hutan bukan sekedar kumpulan pepohonan, melainkan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Di dalamnya tersimpan udara bersih, air yang terjaga, serta keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya. Pelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama, karena dari hutan yang lestari, kita mewariskan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup kita sendiri.

0: Please read your new text message.
1: Tahukah Anda rute penerbangan tercepat di dunia? Rute penerbangan maskapai Logan Air dari Westray ke Papa Westray di Skotlandia hanya memakan waktu 53 detik. Menempuh jarak hanya 1,7 mil.

Strait, Bandara Papua Strait, dan Bandara Kirkwall. Meskipun pensiun pada tahun 2013, penerbangan ini masih memegang rekor waktu penerbangan tercepat.

Pendengar, bila Anda mengunjungi Benteng Keraton Buton, Sulawesi Tenggara, jangan lupa untuk melihat batu bersejarah bagi masyarakat Buton. Batu Popaua namanya. Batu ini merupakan batu pelantikan pengambilan sumpah semua raja dan sultan Buton. Batu ini letaknya di dalam benteng Keraton Buton dan depan masjid Keraton Buton. Batu ini bentuknya berlubang dan bisa memuat satu kaki. Dalam masyarakat Buton, batu Popaua memiliki makna batu tempat berpayung. Maksudnya, batu tersebut merupakan batu di mana tempat raja dan sultan diambil sumpahnya untuk memimpin negeri. Saat pengambilan sumpah, ada sebuah payung kebesaran yang akan memayungi raja atau sultan sebagai bagian dari proses yang harus dilakukan. Dalam sumpahnya, sultan disebut tidak melakukan korupsi atau nepotisme demi memimpin negeri ke arah yang lebih baik untuk kemakmuran masyarakat.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal, hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak kepada

0: 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Seluruh warga negara asing kita pastikan seluruh dokumen keimigrasian dan ketenaga kerjaannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku.
2: Kalau kita lihat di pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. Kanwil Imigrasi Sulawesi Tenggara menggelar rapat koordinasi tim pengawasan orang asing dalam mendukung iklim investasi. Pemerintah Kota Bau-Bau mulai memangkas beban belanja listrik penerangan jalan umum yang mencapai 5 miliar rupiah per tahun. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026, bersama saya, Sunarti Mayesi. Saudara, Kanwil Imigrasi Sulawesi Tenggara menggelar rapat koordinasi tim pengawasan orang asing dalam mendukung iklim investasi. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Laras Ayuning Tias.
3: Rapat koordinasi tim pengawasan orang asing yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara dengan ini resmi saya nyatakan dibuka.
4: Mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Asisten Administrasi Umum Roni Yakub Laute secara resmi membuka kegiatan rapat koordinasi tim pengawasan orang asing atau Timpora tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan, Gubernur menekankan 5 poin utama bagi seluruh anggota Timpora dengan tujuan utama memperkuat integritas data dan informasi antar instansi. Selain itu, Gubernur juga meminta agar tim senantiasa melakukan evaluasi berkala guna membenahi dan memperbaiki berbagai kelemahan secara berkelanjutan.
3: Perkuat integrasi data dan informasi antar instansi. Yang kedua, tingkatkan ketegasan dan konsistensi penegakan hukum. Ketiga, perdalam kerjasama dengan pemerintah daerah dan kabupaten kota. Yang keempat, selalu selaraskan kebijakan pengawasan dengan tujuan pembangunan nasional. Kelima, lakukan evaluasi berkala dan perbaiki kelemahan secara berkelanjutan.
4: Sementara itu, Kakanwil Ditjen Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Aswar Anas, mengatakan rapat koordinasi Timpora yang dilaksanakan Selasa 21 Juli 2026 menjadi wadah saling berbagi informasi antar instansi terkait pengawasan warga negara asing agar dapat berjalan lebih efisien dan terintegrasi. Kepastian hukum ini tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga asing dalam berinvestasi, namun juga memastikan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat merasakan dampak keuntungan ekonomi yang nyata dari keberadaan mereka.
1: Melaksanakan rapat tingkat provinsi. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya rapat Timpora ini adalah untuk menyamakan persepsi dan sharing informasi antar instansi terkait yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan harapan, dengan adanya rapat Timpora ini, seluruh warga negara asing, baik tenaga kerja, keluarga, dan lain sebagainya, kita pastikan seluruh dokumen keimigrasian dan ketenaga kerjaannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, seluruh warga negara asing yang bekerja di sini akan merasa aman, nyaman, dan pada akhirnya warga masyarakat Sulawesi Tenggara dapat menerima dampak daripada keberadaan orang asing tersebut dengan investasinya, dengan penelitian dan lain sebagainya, sehingga rakyat dapat merasakan dampak keuntungan dari keberadaan dan kegiatan orang asing yang ada di Sulawesi Tenggara.
4: Melalui rapat koordinasi ini, seluruh instansi anggota Timpora menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi demi mengawal stabilitas keamanan di wilayah Sulawesi Tenggara.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau mulai memangkas beban belanja listrik penerangan jalan umum yang mencapai 5 miliar rupiah per tahun. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Afriansa.
2: Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik yang sangat tinggi sekali.
5: Dinas Perhubungan di Subkota Bau-Bau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum PJU Redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Kepala Dishub Bau-Bau LM Takdir mengatakan penggantian dilakukan karena lampu LED lebih hemat daya dan memiliki pencahayaan lebih terang dibanding lampu lama jenis sodium. Hingga saat ini jumlah PJU di Kota Bau-Bau tercatat sebanyak 3.814 titik. Sebagian di antaranya masih menggunakan lampu lama berwarna kuning.
2: 3.000 lebih titik lampu tersebut, kira-kira masih ada sebagian yang lampu yang berwarna kuning itu kuat makan strop itu. Jadi kita sekarang itu kita mau ganti dengan pengadaan lampu-lampu yang LED. Itu saya kira lampu makan strom yang kecil. Jadi dia itu nyala putih. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik yang sangat tinggi sekali.
5: Takdir menyebut pada 2026 ini, Dishub Bau-Bau mengadakan 82 titik PJU baru yang seluruhnya menggunakan lampu LED. Selain itu, sebanyak 120 lampu redup dan rusak juga akan diganti melalui program pemeliharaan tahun ini. LM Takdir mengatakan penggunaan lampu LED diperkirakan mampu menghemat beban pembayaran listrik hingga 50%. Saat ini anggaran pembayaran listrik PJU Kota Bau-Bau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun dengan tagihan bulanan yang sebelumnya berada di kisaran 400 juta rupiah. Menurutnya setelah beberapa penggantian lampu dilakukan, biaya listrik mulai mengalami penurunan. Bahkan penghematan sudah mencapai sekitar 6 juta rupiah per bulan dari proses penggantian lampu hemat energi tersebut. Takdir mengatakan pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap lampu yang sudah mati menggunakan tiang listrik PLN namun masih tercatat dalam perhitungan beban listrik PLN. Lampu yang tidak berfungsi itu mulai dicabut agar tidak lagi membebani anggaran daerah. Selain penggantian lampu, Dishub Bau-Bau juga mengakui terus menerima aduan masyarakat terkait PJU padam. Petugas lapangan disiagakan untuk melakukan pemantauan dan penanganan kerusakan di sejumlah titik kota. Gangguan PJU di Bau-Bau umumnya disebabkan usia lampu yang sudah lama, kerusakan komponen, hingga cuaca ekstrim yang memicu gangguan jaringan listrik. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari mulai menunjukkan peningkatan dalam satu tahun terakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Yuliana Linda.
6: Genap satu tahun berjalan, Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 25 Kendari terus menunjukkan perkembangan positif dalam membangun kompetensi peserta didik. Hal tersebut disampaikan Kepala SRMP 25 Kendari, Ferdinand Nicholas Boonde. Pada awal masuk sekolah, sebagian besar siswa belum terbiasa tinggal di asrama. Seiring berjalannya waktu, mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga proses belajar berlangsung lebih optimal.
7: Mengenalkan potensi siswa, kami mempunyai program-program robotik, kemudian kami juga punya MOU dengan bidang-bidang swasta untuk siswa ini bisa berlatih di sana seperti yang kebun di California di sana. Anak-anak bisa belajar bagaimana berkebun, bagaimana mengelola lahan. Kami juga punya program untuk guru seperti teaching learning studio, bagaimana guru boleh memaksimalkan potensi-potensi yang ada.
6: Menurut Ferdinand, prestasi terbesar selama satu tahun pertama terlihat dari perubahan kemampuan dasar siswa. Saat awal masuk, sekitar 15 siswa belum lancar membaca dan berhitung. Kini seluruhnya telah mampu membaca dengan baik, bahkan mengikuti lomba bercerita dan menulis cerpen yang diselenggarakan perpustakaan. Di bidang non-akademik, siswa juga meraih 1 medali emas dan 3 medali perak pada kejuaraan taekwondo tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, serta 1 medali perunggu tingkat Kota Kendari. Capaian tersebut memperlihatkan keberhasilan SRMP 25 Kendari membentuk peserta didik yang mandiri, berkarakter, berprestasi, dan siap berkembang menghadapi tantangan pendidikan di masa depan.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau usulkan pembangunan sejumlah infrastruktur di kawasan Benteng Wolio ke Kementerian Kebudayaan RI untuk mendukung aktivitas pelestarian budaya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Mulku.
8: Mungkin seperti itu Simpon Matu Center, mungkin seperti pusat informasi kebudayaan terkait di Benteng, itu yang disampaikan.
9: Kunjungan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon ke kawasan Cagar Budaya Nasional Benteng Wolio di Kota Bau-Bau beberapa waktu lalu menjadi momen strategis bagi pemerintah Kota Bau-Bau untuk mengusulkan sejumlah program prioritas guna mendukung pelestarian budaya dan pengembangan kawasan Cagar Budaya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau LM Idrus Taufik Saidi mengatakan usulan tersebut meliputi pembangunan Pusat Informasi Kebudayaan, Tourism Informasi Center, hingga penguatan fasilitas dukungan kawasan Cagar Budaya. Pemerintah daerah juga berharap adanya penguatan regulasi yang akan mengatur eksistensi lembaga adat dan simbol-simbol budaya sebagai bagian dari identitas bangsa.
8: Mungkin seperti itu Simpon Matu Center, mungkin seperti pusat informasi kebudayaan terkait di Benteng, itu yang disampaikan. Mudah-mudahan melalui dirjennya juga tadi, Pak Menteri menyampaikan langsung, ya ini menjadi perhatian juga pemerintah pusat. Ya, kita di daerah memang harus merespon kira-kira apa yang menjadi kebutuhan penting bagi daerah kita terkait dengan infrastruktur, terkait dengan regulasi.
9: Lebih lanjut, Idrus Taufik Saidi menyebutkan, selain usulan tersebut, ada program lain yang telah diusulkan sebelumnya dan dikabarkan telah mendapatkan respon positif dari Kementerian Kebudayaan. Idrus mengatakan di tahun ini ada 5 usulan rehabilitasi situs budaya dari Sulawesi Tenggara yang diajukan kepada Kementerian Kebudayaan. Namun baru 2 usulan yang memperoleh persetujuan, yakni rehabilitasi sejumlah bagian Benteng Wolio yang mencakup kawasan Benteng Ajar Ijo, Benteng Lawana Baria, serta Malige.
8: Negeri lagi efisiensi, namun semangat bahwa tugas pokok kementerian menjaga struktur, menjaga adat, menjaga budaya, serta barang yang menjadi situs dan cagarnya, sebenarnya sudah masuk agenda. Di Sulawesi Tenggara ini ada 5 usulan untuk 2026, namun yang baru bisa diterima 2. Alhamdulillahnya itu ternyata Bau-Bau.
9: Menurut Idrus Taufik Saidi, kunjungan Menteri Kebudayaan menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi sejarah dan budaya Buton secara langsung kepada pemerintah pusat. Idrus berharap perhatian yang ditunjukkan Menteri Kebudayaan dapat memperkuat dukungan terhadap program pelestarian kawasan cagar budaya hingga masa mendatang. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, kesetaraan gender menjadi kunci utama menjamin akses yang adil, informasi yang benar, serta pelayanan kesehatan reproduksi yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki. Mengenai hal ini, selengkapnya kembali dilaporkan Heli Dewati Kadir.
10: Pemahaman yang keliru mengenai konsep gender masih banyak ditemui di tengah masyarakat, di mana istilah ini kerap disamakan hanya dengan jenis kelamin biologis. Padahal pemahaman yang tepat menjadi pondasi utama dalam mewujudkan kesetaraan serta pemenuhan hak kesehatan reproduksi yang adil bagi laki-laki maupun perempuan. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB DP3A P2KB Provinsi Sulawesi Tenggara, Jumria Abdullah menjelaskan, gender merujuk pada karakteristik peran dan fungsi yang dibentuk oleh lingkungan sosial, bukan sekedar pembagian jenis kelamin. Hal ini sangat berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi, mengingat adanya perbedaan mendasar secara biologis, sistem reproduksi laki-laki cenderung lebih sederhana, sementara perempuan memiliki sistem yang jauh lebih kompleks, yang menyangkut siklus menstruasi, kehamilan, hingga persalinan.
11: Kesehatan reproduksi ini kan sangat luas, apalagi kita perempuan sangat kompleks, kita ditakdirkan untuk menstruasi, hamil, mengandung, dan melahirkan, sementara laki-laki cuma membuahi saja. Praktis berarti masalahnya akan besar di kita, resikonya ada di perempuan. Makanya kami bisa, nomenklatur kami bergabung bersama pemberdayaan perempuan. Jadi ada hak-hak perempuan di dalamnya, artinya dia setara, dan laki-laki mengakses untuk bagaimana kesehatan reproduksinya, untuk milih bagaimana secara otonomi untuk hidupnya.
10: Dengan kesadaran yang benar, tidak akan ada lagi diskriminasi atau pengabaian terhadap hak kesehatan. Kesetaraan ini menjamin perempuan dan laki-laki sama-sama terlindungi, mendapatkan pelayanan layak, dan mampu menjaga kualitas kesehatan reproduksi sepanjang hayat.
0: Saudara, LPDP ajak mahasiswa Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Bau-Bau, memanfaatkan peluang beasiswa tahap kedua 2026. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Wa'ode Nurliani.
12: Direktur Fasilitas Riset LPDP Ayung Widya Paminto mendorong mahasiswa di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Bau-Bau, untuk memanfaatkan peluang beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026 yang dibuka sejak 30 Juni hingga 31 Juli mendatang. Hal tersebut diungkapkan Ayung usai pelaksanaan seminar beasiswa LPDP tahap 2 yang digelar di Aula Korea Universitas Muhammadiyah Buton Senin 20 Juli pagi. Ayu mengungkapkan, jumlah penerima beasiswa LPDP asal Sulawesi Tenggara terus mengalami peningkatan. Sejak dibuka 2013 hingga 2026 tercatat sebanyak 501 awardee berasal dari Sulawesi Tenggara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 304 orang telah menjadi alumni, 114 orang masih menempuh pendidikan, dan 53 orang sedang berada pada tahap persiapan studi. Berdasarkan daerah asal, Kota Kendari menempati posisi pertama dari 170 awardee, disusul Kabupaten Muna sebanyak 65 orang dan Kota Bau-Bau sebanyak 56 orang. Dari total awardee asal Kota Bau-Bau tersebut, 36 orang melanjutkan studi ke jenjang magister, 13 orang pada jenjang doktor, sedangkan mayoritas memilih tujuan studi di dalam negeri.
13: Terima kasih. Jadi kami dari LPDP mengadakan bagi pendidikan secara khusus dan tahap-tahap sebagai bagian dari sosialisasi beasiswa untuk tahap kedua di tahun 2020. Kenapa Bau-Bau? Kami merasa bahwa jumlah penerima beasiswa masih perlu ditingkatkan, masih 58, dan kami harapannya prioritas yang ada di kawasan Sulawesi Tenggara.
12: Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Buton, Wa'ode Al-Zarliani, menyambut baik dipilihnya Kota Bau-Bau sebagai salah satu lokasi sosialisasi langsung LPDP. Menurutnya, kesempatan tersebut menjadi motivasi bagi generasi muda dan para dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia berharap alumni universitasnya dapat mengikuti seleksi LPDP hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Seluruh mahasiswa maupun dosen dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melanjutkan pendidikan hingga S3 dan kembali memberikan manfaat bagi mahasiswa serta masyarakat.
14: Apresiasi dan berterima kasih dengan Pak Dinas Sosialisasi karena memang sudah salah satu misi kami ya, peningkatan SDM. Jadi kami juga sangat berharap baik mahasiswa dari kami maupun dosen itu harus lanjut studi apakah S2 dan S3. Jadi dengan kehadiran Pak Direktur tadi Pak Ayung ya, dari pihak LPDP tentu merupakan komitmen sangat tepat untuk mendukung juga misi Semangat Buton.
12: Hingga 30 Juni 2026, LPDP mengelola akumulasi dana abadi pendidikan sebesar Rp195,8 triliun sebagai fondasi investasi pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Sejak 2013 hingga Juni 2026, LPDP telah mendukung 112.771 penerima beasiswa program gelar, serta lebih dari 590.000 peserta program non-gelar. LPDP juga mendanai 4.718 proyek riset, memperkuat 23 perguruan tinggi negeri berbadan hukum, serta mendukung 3.753 penerima manfaat dana abadi kebudayaan. Wa'ode Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.

informasi untuk warta berita siang ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua pokok berita utama. Kanwil Imigrasi Sulawesi Tenggara menggelar rapat koordinasi tim pengawasan orang asing dalam mendukung iklim investasi.

siang ini, dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebuah lagu lahir dari dua kekuatan, penyanyi yang menghidupkan cerita dan produser yang mengarahkan setiap nada menjadi karya bermakna. Kolaborasi terbaik bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana setiap talenta saling melengkapi hingga melahirkan musik yang menyentuh hati. Penyanyi memberikan jiwa pada lagu, sementara produser, arranger, dan musik membangun rumah tempat jiwa itu bertumbuh.
1: Iya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar-pendengar 100% Indonesia. Seperti biasa, hari Selasa kembali lagi di 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Yang pasti akan ketemu sama aku hari ini, Santarore, dan juga
0: Selena Jamil siang hari ini.
1: Dan juga yang pasti 100% Indonesia selalu membawakan bintang tamu yang spesial, yang lagi mengeluarkan karya-karya yang spesial juga.
0: Betul banget.
1: Yang insya Allah menginspirasi buat kalian semua pendengar.
0: Yap, benar. Tapi sebelum kita lanjutin nih, Sally mau ngasih tahu kalau siaran ini siaran nasional ya, di relay di semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, dari tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Betul banget. Dan aku juga mau nyapa buat semua yang lagi dengerin kita mungkin di mancanegara.
0: Betul.
1: Yang mungkin dengerinnya lagi streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application kita di RRI Digital. Jangan lupa juga aku ingetin semua pendengar kita, jangan lupa di follow media sosial kita.
0: Betul.
1: Instagram kita, TikTok kita, di mana lagi kalau bukan di @rripro1jakarta atau juga @rripro1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Kita juga nanti akan berbincang dengan dua orang tamu spesial. Wow. Seorang penyanyi dan juga produser ya, arranger, CEO.
1: Ouch.
0: Wow, CEO. Wow.

0: juga.
1: Mungkin lebih dekat lagi
2: agak
1: kali ya.
2: Kecil suaranya.
1: Boleh dipakai mungkin biar lebih dengar. Nah, itu dia. Gema mungkin gema.
2: Gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat. Alhamdulillah.
1: Masih diperjuangkan, Kak?
3: Masih
1: diperjuangkan ya.
3: Harusnya.
1: Masih
2: diperjuangkan ya.
1: Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
2: Ya
1: karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Ya, benar ya, Kak?
3: Benar banget.
1: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
2: Antara masih enggak ya? Masih enggak ya?
1: Gue masih diperjuangkan enggak ya?
3: Layak.
1: Tapi kongres ya, Kak, buat single terbarunya masih diperjuangkan.
3: Benar.
1: Ini boleh enggak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar diceritain dulu ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
3: Udah sebulanan tanggal 16 ya. 16 bulan Juni.
1: Juni. Rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Yeah. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
3: Pertama memilih lagunya itu karena komposisi musiknya, terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga
1: kehidupan sekarang atau kakak?
3: kehidupan anak-anak Gen Z. Zaman-zaman milenial juga sih sebenarnya, yang mungkin udah relationship-nya tuh yang ke married kayaknya ya kan, itu relate juga. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang kelihatannya dengarnya kok enak asik kayak gampang, tapi pas nyanyiin ternyata
1: tidak semudah itu
3: Ferguson.
2: gimana emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu Ferguson?
3: Ya lumayan sulit,
1: challenging waktu, ya.
3: Iya, benar.
1: Jadi benar-benar challenging untuk menyanyikannya.
3: Benar.
1: Seperti judulnya Masih Diperjuangkan. Masih berperjuangkan ini untuk mau menyanyikannya.
3: Iya, nyanyinya juga gitu kan.
2: Butuh perjuangan ya.
1: Ini ciptaan siapa, Kak?
3: Kebetulan ciptaan Abang
1: Rio. Ciptaan Bang Rio sendiri. Ciptaan Bang Rio. Oke, berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
3: Waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin 2020.
1: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
3: Lumayan cepat tapi lama kok kayak gitu.
0: Dari proses awal sampai rilis nggak terlalu cepat juga, karena kan ada beberapa proses, yaitu dia tadi kayaknya gampang dibawain, pelatihan di rumah pas saat di take itu jadi sesuatu.
1: Tak semudah ini.
0: Masih pokoknya teknis lah itu. Ternyata butuh perjuangan.
1: Ya sesuai nama masih diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa kakak bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan Masih Diperjuangkan? Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu nggak sih masih?
2: Kira-kira lagunya gitu.
3: Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Ya, padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
2: Udah terlanjur dinikahin ya.
1: Ini kayaknya nyambung sama lagu gue juga.
2: Emang iya. Cobalah bertahan. Itu pas banget. Kayaknya hampir sama isinya.
1: Iya, kayaknya satu hati kita ya.
3: Hati benar ya, benar ya. Kayaknya benar nyambung.
2: Oke. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya. Kita sapa aja ada pendengar di beberapa ya. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo. Selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jamil.
2: Iya, halo.
4: Gimana nih Bung Iksan? Berapa minggu gak kedengaran?
1: Waduh. Aku ada terus tahu.
2: Ada terus, minggu lalu juga Bang Iksan kok.
1: Aku ada terus.
4: Bang, minggu lalu. Bukan Bang Iksan minggu lalu.
1: Minggu
4: Bang
1: lalu
2: Iksan,
1: aku
2: tapi sama
1: minggu sebelumnya.
2: Ya?
1: Minggu sebelumnya baru. Jadi
2: gak bareng Sally kayak Iksannya.
1: Aku dua minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Benijo, sehat?
4: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Celiana Jamil ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah.
1: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
2: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.

0: ke Denny, langsung ke bintang tamu. Mm-hmm. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Silakan Bung Minijo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback Bung Minijo.
2: Iya, feedback. Feedback ya. Banget Bung. Terimakan
0: pertanyaannya untuk Mbak Gema. Iya, ya.
1: Iya, iya benar.
0: Pertanyaannya untuk Mbak Gema, sejak berkarir solo itu dari ya, berkarir solo yang aktif dari tahun berapa?
2: Terus
0: Bang Rio Rinaldi, apa namanya, ini kan seorang Rangers, produser, baru apalagi
1: pencipta lagu,
0: kalian penyanyi. Apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bung Rio ketika menjadi Rangers, produser, dan pencipta lagu? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Langsung
0: kita menyapa yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung, terus ada Angkel Gaji di Padang, terus ada Gilang Kertasono, Ibu Farida di Palu, terus ada Ibu Tiara di Kendari, Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benny Joy ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Siang ya. Selamat siang Bang Albert.
2: Masih semangat pagi kayaknya saya ini.
1: Halo.
2: Halo.
1: Bang Albert putus kayaknya ya.
2: Bang Albert. Halo.
1: Oke, putus kayaknya ya. Kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
2: Halo siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Hendra di Sumatera Barat.
1: Hendra di Sumbar. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
2: Halo Bang Hendra.
1: Halo Bang Hendra.
2: Ya. Bintang tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo, mau tanya apa?
3: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih?
2: Oke.
3: Mencetak album apa belum gitu?
1: Oke. Ada pertanyaan untuk Mbak Gema?
3: Hah?
1: Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
3: Mbak Gema ini tergabung di grup musik apa?
1: Oke, pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu? Oke.
2: Okay.
1: Itu saja.
3: Ya gitu saja.
1: Oke.
3: Buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya. Salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
1: Oke.
2: Okay.
1: Itu saja, Bang Hendra.
3: Ya.
2: Oke.
3: Ya. Salam dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Wow,
2: baik.
1: Terima kasih Bang Hendra.
2: Terima kasih banyak udah.
1: Selamat siang.
3: Iya, sama-sama Mbak.
2: Iya.
1: Wah, ada Bang Hendra tadi juga nanya ya. Mungkin bisa diulas lagi.
2: Boleh dong.
1: Semangat ada banget nulisnya ya.
2: Saking semangatnya. Mau lihat gak pendengar? Kalau pendengar mau lihat boleh loh. Tulisannya tuh terlalu rapi.
1: Bang Benny Jo ya.
2: Dari Bung Benny Jo di Manado dia tanya. Iya. Kalau ke Mbak Gema, sebenarnya Mbak Gema ini udah berkarir
1: ya,
2: dari tahun berapa sebenarnya?
4: Ini karir profesional kayak
2: sebagai penyanyi.
4: Oh, penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya, dari SMP.
2: Oh my God.
4: Nyanyi. Ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung biduan.
2: Panggung ke panggung, salah ya. Oke, oke, oke.
1: Baik.
2: Terus
4: sempat vakum kan, lumayan lama vakum. Terus akhirnya ya balik lagi. Mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu. Nyanyi aktif lagi gitu.
2: Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
4: Iya,
2: tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya gak usah ditanya ya. Kalian google aja ya. Ini cewek soalnya.
1: Kalau cewek sensitif ya.
2: Aku juga gak berani nanya.
1: Baik-baik.
2: Terus Bung Benny Jo nanya juga tantangannya buat Bang Rio selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Itu dari tahun berapa Bang?
5: Iya, kalau berkarir kalau dihitung tahunnya sih udah puluhan tahun. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
2: Kelas berapa SD?
5: Kelas 4 SD.
2: Tahun 83. Oke.
5: Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan.
1: Wow.
5: Nah, itu teman sangkatannya sama Tengku Safik tuh.
2: Oke, ajarin saya kalau gitu. Tangan saya biar agak lemes dikit ya.
5: Lalu akhirnya profesional tuh dari 98. dari mulai bikin sinetron, dari kayak Gini O Gini.
2: Aduh,
1: emang udah aktif di situ.
5: Udah baru kolaborasi sama beberapa artis, dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
1: Luar biasa.
5: Sampai pernah produce bantu Warna. Lalu ada jadi produsernya Indah Nefertari.
2: Banyak dong. Terus Indah lanjut Nefertari. Om.
5: Dan lanjut sampai sekarang aku di Roland Keyboard itu 18 tahun. Wow. Untuk jadi produk spesialis. Nah akhirnya
1: keren banget.
5: Terima kasih.
2: Terus Om.
1: Nah, dari akhirnya, aku belum lahir ya, ini Iksan.
5: Akhirnya aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak.
1: Oke.
5: Okay. Akhirnya pandemi aku resign dari Roland. Aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label. Label itu baru tahun kemarin. Okay. Makanya beberapa talent, salah satunya Gema, kita ada sekitar 20 talent. Sama band ada 5 yang lagi digarap semua. Dan itu ada rilisan-rilisannya.
2: Oke.
5: Okay. Jadi ya kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih. Tapi hari ini lagi lebih fokus lagi karena sistem kan. Karena sekarang ada sistem, di Nada Bumi itu ada dashboardnya dan lain-lain. Akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya. Dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholder-nya RRI juga.
2: Gitu.
5: Wow. Abang Iksan.
2: Oke, jadi kapan kita sign kontrak?
5: Ayo. Atau kita tutup sebentar.
1: Aduh.
5: Ya.
1: Matiin mic ya.
2: Canda ya.
5: Aduh. Dan aku lagi CEO yang menyamar ya.
1: Ini CEO yang menyamar ya. Definisi. Luar biasa.
2: Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
1: ya.
2: Padahal aslinya dia yang luar punya itu biasa. Semua.
1: Keren banget, keren.
2: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra ya? Di Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik gak sih sebenarnya?
5: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja. Terus aku punya band namanya Mahadewa. Tapi Raja jadi, bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya, biasalah dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama Hendri Lamiri. Yang violinis kan.
2: Tahu,
5: tapi lebih ke World Music gitu. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung, aku di Padang Panjang.
1: Sama-sama udah ya.
5: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir. Jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
2: Gitu. Jadi intinya pernah ya.
5: Pernah.
2: Intinya pernah dan itu tadi besar-besar sekali namanya. Yang satu Raja beneran jadi Raja. Yang satu Akar nggak tumbang sih. Mungkin dia mengakar di dalam dalam. Ya mungkin. Jadi tidak bertunas akar saja.
1: Keren.
2: Berarti nanti lain kali begini tunas Bang.
5: Betul. Jadi nama itu mempengaruhi. Betul, jadi tunas ya.
2: Iya kan Bang?
1: Keren.
2: Kita bikin nanti ya.
5: Kita bikin.
2: Tunas itu singkatan tuntas dan lunas.
5: Secara nasional.
1: Tuntas secara nasional.
2: Iya lagi, bisa juga lagi. Kalau Kak Suma, pertanyaannya tadi juga sama.
1: Sama.
2: Pernah
4: enggak? Grup musik itu band.
2: Band. Iya, band ataupun atau grup vokal.
4: Kalau band banyak sih hari-hari juga.
5: Karena dia reguler juga
4: kan.
2: Jadi sempat reguler
5: klub dan lain-lain tiap hari.
2: Jadi
5: kalau malam di mana-mana pasti ada nongol mukanya. Yeah.
4: Jadi bandnya banyak tiap hari juga, beda-beda band.
2: Ganti-ganti band ya.
4: Iya,
2: karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random
4: banyak
2: ya semuanya.
4: Random banyak disebutin banyak.
1: Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
2: Ica di Sulawesi.
1: Oke, kita sapa dulu. Halo Ica.
2: Halo.
6: Halo Mbak Shaili.
1: Halo.
6: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
2: Udah lama nggak dengar suara Ica nih.
6: Indonesia.
1: Waduh.
6: Kebetulan Ica habis sakit Mbak Isan,
2: Semoga cepat sembuh. Sehat selalu. Berapa bulan?
6: 6 bulan.
2: Ya Allah, sakit apa Ica?
1: Cepat sehat ya Mbak Ica ya.
2: Amin.
6: Ini masih dalam pemulihan.
1: Oke.
6: Mbak Isan tapi Ica sempetin.
2: Luar biasa.
1: Luar biasa. Terima kasih Ica ya.
2: Makasih,
1: sehat ya Ica ya.
2: Semoga dengerin kita nambah kamu sehat ya, naikin imun ya.
1: Amin.
6: Semoga Mbak Selly sama Bang Iksan jadi semangat lagi.
2: Iya, amin dong. Harus ya Allah, dong semangat amin. Dong.
1: Semangat Ica ya.
2: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
6: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
2: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
1: Sambil nonton
4: kuning cerah.
6: Mau nanyain Kan bisa pun tahu.
1: Iya. Yeah. Mm-hmm.
6: Penyanyi lama atau penyanyi baru?
2: Oke. Terus mau tanya apa lagi, Ca?
6: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
2: Yang terbaru.
1: Masih diperjuangkan.
2: Yang terbaru masih diperjuangkan.
6: Sama. Yang satunya siapa di sebelahnya?
1: Oh, produsernya, ada Bang Rio. Bang Rio Rinaldo, produsernya.
6: Oh, salam kenal aja. Hmm. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
2: Oke.
6: Okay. Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
2: Amin.
6: Ya. Amin. Sama Mbak Sedi juga, sama Bang Iksan. Dan pokoknya semuanya penyiarnya perusahaan di seluruh Indonesia. Ucapannya yeah. Selamat siang aja. Semoga sehat selalu.
2: Amin.
1: Terima kasih, Mbak Ica.
2: Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya, dari Sulawesi Selatan. Jauhnya, luar biasa ya.
2: Dia nanya, Dia nanya tuh ke Kak Gema, nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
4: Ini penyanyi baru stok lama.
1: Penyanyi baru stok lama.
2: Berarti
1: ya,
2: baru 3 tahun di Nada Bumi.
4: Gabung Nada Bumi
5: tahun kemarin.
2: Oh, ya, baru setahunan. Okay. Baru setahunan berarti di Nada Bumi. Iya, iya. Ya, bener-bener luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru. Udah dijawab tadi. Sekarang dari Bang Rio, aku mau nanya juga, boleh gak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema? Gimana tuh prosesnya? Boleh gak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk okay, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single nih berarti?
5: Iya, single. Kontraknya sih 24 lagu dia.
2: Oh, banyak.
1: Wow.
2: Pakai cash advance gak? Thank you. Aku suka kayak gini-gini.
5: Karena biasa sering ketemu tapi kita nggak jarang ngobrol.
2: Iya, nah,
5: hari ini kita ngobrol. Jadi di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi Records itu membawahi beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Mm-hmm. Bagaimana caranya? Karena kita zamannya digital, musik digital, itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang artisnya siapapun, Taylor Swift mau apa, tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Okay. Nah, kalau hari ini misalnya Gema kita bikin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, ini algoritmanya nggak jalan.
2: Betul.
5: Nah, satu selalu kita bilang sama talent-talent, terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, nggak perlu banyak tapi konsisten. Karena kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya nggak percaya. Ah, masa sih itu mempengaruhi algoritma? Ya iya, memang itu lagi dunianya. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan dia sudah mencapai 16 ribu penonton, pendengar bulanannya dan yang lain. Jadi sehingga akan relate kan dengan algoritma. Coba kalau nggak bikin konten, talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong ya om, tapi gak kontennya nggak. Tiba-tiba dia bikin konten, tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel, akhirnya nggak jalan juga. Pendengar bulannya cuma 13, 15. Nah, itu salah satu yang benar-benar, tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini. Kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa nggak
2: dalam
5: lagu ini. Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent misalnya gini, besok kita rekaman 2 shift studio. Nah, seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan.
1: Asal nggak berlebihan. Gak ya.
5: Berlebihan. Ada koridornya. Kan dia menyanyi ini ya.
1: Iya,
2: kalau masalahnya kalau semua pakai autotune agak repot ya.
5: Ngerjain gua tuh dengan disuruh pulang, ceburin aja kebak gitu. Nah, akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah pada saat aku di dalam, aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya, ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah, akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genzi-genzi, yang i-pop-i-popan lah, pop gitu, sampai yang Melayu remix aku punya.
2: Makanya ada Bang Henry tadi itu kan ada, tuh.
5: Iya,
2: aduh, gitu. Nice.
5: Jadi semua genre kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia dengan banyak lagu yang udah disiapin, dia udah rekaman 5 ya, udah 4 atau 5? 4. Udah 4 yang terekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu, sekian tahun ke depan.
2: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak, Bang.
1: Wah, luar biasa.
5: Masalah stok lagunya banyak, uangnya belum.
1: Bisa aja Bang Rio ya.
7: Dolar lagi
4: tinggi-tingginya
7: Bang Iksan.
4: Kan CEO yang menyamar tadi.
2: Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
7: Betul. Nah, itu caranya Nada Bumi itu betul. Emang kalau diproduksi di habis-habisan berapa biaya yang keluar? Bisa. Tapi mungkin aku besok jadi gembel kan?
2: Iya, betul. Setuju aku. Setuju.
7: Ada di Nada Bumi. Ya. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent tuh ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu. Ya, sehingga biayanya jadinya lebih.
2: Iya, jadi sewa villanya ya sekali tapi untuk 8 ya, artis.
7: Kita tuh salah satu yang di luar kan apa Pimpro-nya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, udah kita tinggal bawa ke sana. Nah, yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep kita ada kamar kan gitu.
1: Oke. Okay.
7: Gitu ceritanya.
2: Oh, nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
7: Makanya aku ada program kan di Music Planner yang di Pro 2. Ini tuh membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah, itu yang kita bahas tuh teknis-teknisnya. Gimana terus ada seorang kombes ternyata enggak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah, ini kan menarik. Gimana caranya Bapak bisa punya 50 single? Nah, itu dia kasih tahu caranya gitu.
2: Oke, okay, nice.
1: Oke. Okay. Sebenarnya ini ada dua pendengar lagi. Ya. Mungkin kita sapa dulu takutnya keputus ya. Putus, tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi, silakan. Ini kita mau sapa dulu ada Bu Farida dulu tadi kayaknya
2: dulu. Ibu Farida dulu ya. Boleh.
1: Bu Farida dari Palu. Halo. Assalamualaikum.
8: Halo,
1: Ibu Farida.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, selamat siang. Iya. Silakan Bu Farida.
8: Bang Ihsan Terore sama Siliana Jamil ya.
1: Betul, iya betul. Ibu Farida. Bu Farida.
8: Iya, salam rindu dari Bu Farida ya.
2: Oh iya. Betul, udah lama Ibu Farida enggak gabung.
8: Iya,
2: sama kita.
8: Udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
2: Silakan Ibu Farida.
8: Selamat siang.
2: Siang. Yeah. Selamat siang. Iya. Karena cuma Gema yang pakai.
1: Gema sama Kario. Iya.
2: Gemanya lagi agak bengong.
8: Kalem banget suaranya ya.
1: Kalem banget suaranya.
4: Iya. Iya dong, harus kalem.
8: Iya, bisa jumpa ya. Ini ke Gema Akmar sama Rio Rinaldi ya.
1: Yeah.
8: Ini sejak kapan ya selalu berdua kan? Ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
2: Oke. Okay.
8: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
2: Oke.
8: Okay. Ibu Farida tanyakan ya.
2: Oke.
8: Okay. Ihsan sama Siliana mau kirim salam boleh ya?
1: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
8: Iya, karena Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Masih kali ini bisa gabung. Salam buat Pak Widi di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gema sama Rio, ya salam sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo Rahma.
9: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sehat selalu buat Ihsan sama Meli.
1: Amin.
2: Oke, amin.
1: Silakan.
2: Kakakku ya, mau tanya apa kakakku?
9: Terima kasih. Selamat siang buat Udario.
7: Udario.
1: Udario.
9: Juga sama-sama Sumatera Barat juga nih.
2: Betul, makanya menyapanya langsung Uda.
9: Iya.
4: Gak bisa tahu ya, ini, Uda.
9: Uda Rio ini kan komposer in musik ya.
2: Iya.
9: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserin ya.
2: Oke.
9: Okay. Siapa-siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin gitu.
1: Oke.
9: Okay. Buat Gema Asmara ini salam sehat dan sukses selalu deh buat pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Dario, buat semoga sukses ke depannya.
2: Amin. Allahumma amin. Terima kasih
1: itu
2: banyak.
1: Itu saja ya. Barahma ya.
9: Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan.
2: Silakan Uni.
9: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga nih, sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang. Salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI dimanapun berada, spesialnya buat Kencana Kita Mirama Sister. Terima kasih.
1: Okay.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu.
2: Yes,
1: kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Prosatu RRI Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silakan, ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
2: atau di telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara, Masih Diperjuangkan.

0: di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget sama Isan Tarore dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana musiknya gimana Isan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Yep. Aku bilang
0: racun. Ya kan?
1: Masih diperjuangkan. Ini sih perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget racun. Lagunya.
1: Congrats,
0: ya.
1: Kak, sekali lagi Bang Rio juga sekali lagi congrats.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak maksudnya kawin banget ngeblend gitu menurut aku.
2: Ketawanya ya.
0: Iya, benar banget ya.
1: Ketawanya emang gimana, Bang? Gak apa-apa, aku juga ketawanya sering gak mener. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.
0: Tapi ini kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada
0: juga
1: dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu, apa kabarnya ya? Boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta. Betul. Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 021-3441-499 dan 021-3440-0696.
0: Oke, dah, lanjut aja kali ya, langsung ke pertanyaan pendengar tadi tuh ada Ica ya.
1: Ica
0: dan Rahma.
1: Betul. Ada Ica, bukan Ica sih, yang
0: pertama itu Farida. Farida. Oh, Farida. Oke,
1: kalau
0: Farida
1: Ica tadi udah ditanya. Nah, kalau salah dari baca, ya. Ibu Farida.
0: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
1: Ibu Farida nanya, Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, cek Kak Rio.
0: Kerjasamanya
1: mulai kapan gitu? Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya?
0: Iya, satu tahun ya kurang lebihnya.
2: Profesional setahun.
1: Tapi kenalnya?
2: Itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
0: Iya.
1: 3-4 tahun.
0: Kenalnya?
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Sengaja sih, ada teman kenalin ngobrol, ternyata dia penyanyi, tapi waktu itu kan aku enggak bisa mutusin dia jadi talent Nada Bumi atau tidak. Dari sepanjang perjalanan itu tahun kemarin, karena memang labelnya Nada Bumi itu di open, ya aku tarik dia, oke mau nggak jadi gini oke tadi ya. Lagu udah aku siapin, kasih satu, kasih dua, dilahap semua kan ya, udah ya, baru keluar yang rilisan ini.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak ya, lima tadi ya
2: untuk dia. Yang kerekam 4, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
0: Wow.
1: Kan 24 lagu ya.
3: Masih aku pilih-pilih sih mana yang
2: lebih cocok.
1: Oh, berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Karena supaya sesuai dengan dia punya rasa. Kalau
1: betul.
2: Kita langsung tembak, ini kamu harus nyanyiin lagu ini, belum tentu dia cocok.
1: Betul.
2: Karena aku punya talent yang Gen Z yang dia bisa dance tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Nah, itu kalau dikasih lagu pop kayak begini enggak masuk kan.
1: Betul.
2: Kalau masukin ke dia enggak jadi apa-apa.
1: Nanti dia kica. Bisa jadi gitu. Ya kalau Gen Z gitu.
0: Baik. Ada lagi pertanyaannya?
1: Terus nanya dia ke Kak Gema juga, Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
3: Iya, kenalnya ya.
1: Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu enggak?
3: Belum pernah sih kalau.
1: Belum ya? Belum.
2: Perdana ini.
3: Iya, perdana ini.
1: Berarti memang benar-benar perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
2: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang reguler.
0: Pejuang penyanyi.
1: Pejuang.
0: Oke.
2: Okay. Wedding.
1: Itu nanti.
2: Di kafe.
0: Gitu. Luar biasa ya.
1: Iya. belum. Belum diproduksi.
0: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh, bocor. Enggak sengaja.
1: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
0: Dari Rahma, silakan.
1: Dari Kak Rahma. Dia nanya ke Udario.
2: Iya.
1: Karena kata-katanya sama-sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
2: Oke. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya nggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi kontras dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Tiara Kasia Tujuh Muaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu kontan, dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau. Itu lagu hits, tapi dibikin Timur Minang.
1: Jadi kayak kemarin viral-viral itu ya.
2: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Kalau nomor 1 adalah koplo kan.
1: Iya.
2: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon, Timur,
2: Ambon, dan lain-lain itu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang. Satu papaku. Dia juga penyanyi kan, aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah, di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikinin musiknya, ada semua di situ.
1: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah, gak selesai-selesai lah.
0: Cek aja langsung ya, di Spotify bisa nanti.
1: Kan agak-agak repot ya.
0: Ada lagi pertanyaan?
1: Enggak, udah.
0: Oke, kita sapa ya. Ada Lia dari Sulawesi Selatan.
1: Halo Lia.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lia.
4: Salam kenal ya Kak
0: Selly dan Iksan.
1: Iya.
4: Selly, baru gabung.
0: Iya. Silakan, boleh, nggak apa-apa.
1: Lia mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
4: Gema ya?
1: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana tadi ya? Refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
4: Bagus
1: ya. Aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
4: Itu nyanyi solo ya?
0: Iya. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya. Mbak Lia ya. Ketawa.
1: Kata dia, aku mau bikin nama siapa? Mau tanya apa Lia sama Kak Gema?
4: Yang nyiptakan lagunya itu siapa ya?
1: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke. Terus apa lagi?
4: Yang ini, yang di sampingnya.
0: Oh, ini ada Bang Rio Rinaldo.
1: Pencipta lagunya.
4: Itu bilangnya Gini Ojini ya. Itu apa ya? Produsernya kan ya?
0: Oke.
1: Di Gini Ojini sebagai apa?
2: Oke, kita dulu membantu untuk musik ilustrasinya.
0: Musik ilustrasinya. Terus timnya ya.
2: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
1: Nah, Toro Margen tuh.
2: Manusia harimau gitu.
1: Oh, iya kan? Kismis kan juga tuh Toro Margen.
0: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
2: Kalau zaman sekarang ngeliat dia?
0: Heeh, kalau sekarang.
1: Iya. Kalau sekarang ngeliat dia juga makin serem sih.
0: Iya ya. Tatapannya luar
1: biasa.
0: Oke deh
1: kalau gitu Lia. Ada lagi yang mau ditanya Lia?
0: Ada lagi
1: yang
0: mau ditanya Lia?
4: Itu aja. Semuanya sehat semuanya ya.
1: Amin Lia juga sehat selalu.
0: Amin.
4: Amin.
0: Terima kasih Lia. Selamat siang.
1: Ini di WhatsApp.
0: Wow. Oke, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Waduh, Nagreg. Ahmad Irwandi ya, Bandung Timur.
5: Iya, di kawasan Nagreg sana di sini.
0: Wah, kawasan Nagreg luar biasa.
5: Jalur macet kalau lebaran.
0: Kalau lebaran jalur macet ya.
1: Iya.
0: Silakan Pak Ahmad.
5: Namanya Bang Rio ya.
1: Bang Rio sama Kak Gema.
0: Rio Rinaldi.
5: Ya, pokoknya sama siang bara bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan nama saya Ahmad Irwan, itu kan dari Bandung Timur, ini tanah Sunda kalau Bandung Timur ya. Tadi mengutip untuk masalah Minang, memang salah satunya selalu daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasib Sawah Lunto itu yang terkenang lagu-lagu Minangnya. Okay. Kenapa inilah? Kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi. Salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua Kolperiker ini jadi lagu. Nah, untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa menghasilkan situasi jama atau ada inspirasi, oh ini diciptakan lagu seperti itu. Nah, dari satu lagu itu misalkan misal menciptakan lagu A umpamanya bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung jadi maksud aransemen itu yang, karena kan saya bertanya karena saya bukan sebagai penikmat musik bukan ahli benda, cuma sebagai penikmat yang menikmatkan, saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu. Jadi itu makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga, sekiranya ini enak ya didengar ya enak, termasuk musik daerah itu maksud juga tadi kita seperti diantaranya, mungkin itu yang saya tanyakan.
1: Baik, Pak Ahmad.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
5: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
0: Waduh.
1: Oke, Bapak. Makasih,
0: Pak Ahmad. Terima kasih.
1: Aduh, ini pertanyaannya
0: luar biasa.
1: Ke Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa? Pada saat berkarya, dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu? Paling lama berapa lama, paling cepat berapa cepat?
0: Berapa cepat ya?
2: Semua tergantung waktu dan kebutuhan.
1: Waktu dan kebutuhan.
2: Kalau kita bicara pribadi, aku biasa bikin lagu itu bisa, kalau lagi mood banget bisa cepat, kalau lagi gak mood bisa lama kan? Nah, tapi kalau masuk ke musik industrinya, seperti sekarang ini karena talentnya banyak, aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu.
1: Betul.
2: Jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
1: Jadi semuanya.
2: Jadi semua karena
1: komposisi lagunya.
2: Komposisi lagunya.
1: Wow.
2: Paling nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal, apa perlu dibagi string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50. Sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku. Tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z yang lagu-lagu model K-pop itu enggak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Feva ini. Feva, kamu di sekolah ngapain aja? Ada cerita tuh, om gini, aku punya pacar atau pacar dia gini. Itu aku catat. Itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Gitu. Ya, biar bisa memposisikan
2: posisikan dianya. Jadi pada musiknya selesai aku kasih ini Feva, dengerin. Wah, aku banget nih om gitu.
1: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo. Oke.
2: Cerita gua kan posisinya.
1: Makanya aku banget om katanya gitu.
2: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
2: Makanya secepat itu. Sekarang ini ya jadi cepat bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget. Tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap, nanti timeline-nya untuk rekamannya kapan udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita gak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan gak jadi-jadi gak sering.
0: Iya.
2: Mana musik lu?
1: Iya bagus, banget
2: rampat, lagi katanya intronya doang. Maksudnya belum. Bener kan?
1: Sering gitu banget lagi terjadi.
2: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah gak bisa.
1: Harus cepat.
2: Kita kalah cepat sama Korea, kalah cepat sama yang
1: lain-lain. Betul. Setuju. Luar biasa loh ini.
0: Luar biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Ada
0: Ayu dari Maluku Tengah. Kita sapa langsung ya.
1: Oke.
0: Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo, silakan.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sama Malaikat.
0: Iya.
6: Ya, itu sama Gema Asmara ya?
0: Iya, betul banget.
1: Sama Gema Asmara
0: sama
1: dan juga
0: Rio,
1: Bang Rio.
0: Sama Rinaldo.
6: Ya. Gema Asmara ini sebenarnya nama aslinya atau nama
1: Di
6: penyanyi gitu?
1: Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
0: Nama asli atau nama penyanyi? Oke.
6: Buat Mbak Gema.
1: Iya.
6: Selamat siang.
0: Siang.
6: Ya, buat Bang Rio. Selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Itu lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
0: Iya.
2: Iya.
6: Maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya. Sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini kalau lagunya sangat bagus sekali gitu ya. Iya. Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu, boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. pembuatan klip bisa ke wilayah timur Indonesia, Maluku gitu.
1: Oke. Pembuatan klip ke Maluku, nggak apa-apa nanti disponsori sama Ayu tiket pesawat semuanya.
2: Amin.
0: Maluku Tengah ya,
3: seberangkat
6: nih. Maluku Tengah, Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya, mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
1: Indah sih memang, Maluku tuh memang indah sih, tidak indah tiket pesawatnya.
6: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
0: Iya boleh, ya,
1: boleh silakan. Ayo, silakan Ayo.
6: Tadi ada Bu Farida, terima kasih. Juga boleh Pak Benicio, dan juga untuk Pak Budi di Tokyo. Dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya. Semoga selalu sehat, tetap semangat di.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
1: Silakan.
0: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
3: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjang.
1: Kamu siapanya Happy Asmara?
0: Oh, jadi Gema Asmara aja. Asmaranti aslinya.
3: Iya, karena panjangan kan. Iya, kalau manggil kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name. Tapi sebenarnya emang banyak yang enggak percaya sih itu rata-rata ya itu. Kiranya nama panggung.
0: Iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
2: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
3: Gampang ditesnya. Oh. Bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
0: Oh, jelas ya namanya asli. Pinter-pinter.
1: Enggak usah KTP. Rekening aja.
3: KTP enggak penting.
0: Bener, nomor rekening dicek bener ya.
2: Rupiah sekali.
0: Wadah murah. Luar biasa. Jadi pundinya, waduh. Pejuang rupiah bener.
1: Bahaya nih. Banget ini. Oke, langsung produksi. Oke. Berarti memang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
3: Agak lain kan namanya.
1: Agak lain.
0: Luar biasa.
2: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
0: Gema ya.
2: Gema.
0: Gema Asmara.
1: Makanya Gema, Gema. Tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
0: Iya.
1: Gas.
0: Iya lagi.
1: Gema Asmara.
0: Iya. Luar biasa. Ada aja ini
2: baru gas. Ya. Jadi fansnya gas aja.
1: Iya, gas.
0: Iya, fansnya gas aja, Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya.
2: Nanti ada copyright-nya nanti.
1: Terima kasih.
0: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda yang mau bergabung silakan bergabung, tapi kali ini kita mau break sebentar. Betul. Ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya Iksan ya. Betul. Dan nanti ada pokoknya ada rahasia ya San ya. Setelah ini pendengar tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Celia siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa, ada Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama aslinya.
0: Ya, wah, enggak kerasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga tuh di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya, betul banget. Effort ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Deg-degan gak? Gampang. Ini segmen dimana kita namanya juga Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu-bintang tamu kita. Yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya.
1: Iya kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara

0: duet
1: lagu masih diperjuangkan.
2: Lirik aja gua lupa ya.
0: Ini. Yang kita lupa
1: ya. Iya, iya, tapi ada tapinya lagi.
0: Apaan?
1: Memang kan itu duet. Ya. Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
2: Gimana tahu?
0: Ya Allah.
1: Bang Rio ala-ala Bruri Peselunga. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
0: Ya Allah. Nah lo.
1: Nah itu baru challenge kan? Nah.
0: Boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang gak apa-apa.
1: Iya, bagian boleh. Rapnya aja.
2: Tulis dong, lupa gue.
0: Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya.
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sidkia nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
1: Tidak.
0: Seru ya? Mana pas bagian rapnya susah lagi ya?
2: Susah lagi. Apa bikin lagu kayak gitu?
0: Rasain kan?
1: Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian. Oke.
2: Fatin kayak gimana?
0: Fatin.
2: Dulu aja ke Fatin.
0: Nih, gitu kan kalau Fatin,
1: Fatin
0: kan?
1: Gimana Fatin? Ah, gitu-gitu lah kayak gitu-gitu.
0: Dia kayak iya, gitu kan kalau nyanyi ya.
1: Kayak lagu dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
0: Greenland. Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
1: Put my hand on a plate for ya. Ya gitu.
0: Coba ayo. Ala Fatin.
1: Oke. Coba boleh, duet. Boleh. Bisa? Oke, bisa Bang Rio.
0: Dong.
1: Bang Rio lagi cari liriknya.
0: Bisa karena, gitu ya pencipta nyontek ya?
1: Enggak, kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin habis itu nulis habis itu lupa.
0: Udah.
1: Karena bikin lagi kan.
0: Yeah.
1: Oh, oh.
0: Kira-kira siapa dulu ini?
2: Versinya doang kan?
0: Refnya iya,
1: aja.
0: Boleh.
1: Refnya aja.
3: Mau ref mau bagian mana aja boleh ya?
1: Iya, refnya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah.
2: Ya, refnya aja.
1: Ya, silakan.
2: Tahu aku.
3: Fatinnya gimana ya?
2: Ya jadi ya.
1: Tahu. Ya.
3: Gimana Fatinnya?
1: Kata dia gue nyanyi lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh alapan.
2: Tahu tahu.
0: Seru nih, gimana nih? Yang mau duluan siapa nih?
1: Kita tidak. Ya, kayak gitu-gitu sih.
3: Gitu bukan?
1: Coba aja Kak Gema, silakan. Silakan.
0: Dia
3: gimana ya?
0: Gimana ya? Fatin tuh susah segampang ya. Produsernya nyebelin banget ya.
1: Oh. Ya, cuman dia doang kan karakternya dia.
2: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
1: Tapi enggak apa-apa ala-ala aja.
0: Ya udahlah, ala-ala aja.
1: Sengau-sengaunya
0: Kak Gema aja.
1: Sengau-sengaunya Kak Gema deh biar ala-ala kayak Fatin.
3: Fatin ya. Kita tidak saling cinta, kita tidak saling suka. Fatin ya bingung.
1: Ya udah, sekarang dengan versi Kak Gema deh. Dengan Bang Rio. Dengan Bang Rio.
0: Gimana ya ini ya?
3: Dari rap yang ini aja. Yang gampang aja yang ini.
2: Gimana?
3: Kata.
2: Iya.
3: Kau tahu ya?

0: Ya.
1: Luar biasa. Luar biasa ternyata ya.
0: Untung dia di belakang kamera loh.
1: Aduh. Luar biasa deh ya. Ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu. Gimana caranya nih ya? Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
0: Betul banget.
1: Harapannya atau target kalian ke depannya untuk musik kalian gimana sih ke depannya?
2: Ke Gema dulu?
1: Boleh ke Gema dulu.
0: Bebas ke Gema.

0: Ya, kalau
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas, semua gas. Udah fix ya ini ya, gas ya.
2: Salaman dulu udah
0: gas. Gas. Saksinya seluruh Indonesia ya. Ya,
2: oke. Okay. Gas itu karena ada
0: masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
3: Benar.
0: Gema Asmara gas. Oke.
3: Benar.
2: Nanti sekian persen disisihkan lah.
1: Iya, ya Allah, jatuhnya gue kayak amal jariah. Canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
3: Ya, harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Allah, terus enggak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi, ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas gitu, ya.
3: Ya. Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
3: Ya. Digital ya, semuanya judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan?
1: Yes.
3: Udah pasti
1: ada target enggak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
2: Ya, minimum rencana sebulan sekali aja.
1: Sebulan sekali. Berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya.
2: Minggu depan video klip dulu.
1: Heeh.
2: Nanti bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu. Udah bisa di-spill belum sih? Judul lagunya?
2: Judul boleh.
1: Judul mah boleh dong.
3: Judulnya agak gitu loh.
0: Apa tuh?
1: Agak menggelitik nih soalnya berarti.
3: Ayo bercinta lagi.
0: Bercinta lagi ya. Luar biasa.
1: Agak naughty ya sebenarnya.
3: Iya benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1, misalkan mau mendengarkan di mana, bisa silakan promosi boleh.
3: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gemaasmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform, bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update di Instagram ya.
3: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagramnya.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
2: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
2: Ya, untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi gak harus ke Jakarta. Ya, mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
2: Jadi udah bisa. Yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya. Karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget
2: ya,
1: betul.
2: Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita. Dengan segala upaya sosmednya diangkat.
1: Betul.
2: Ya, semuanya di-share. Ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan lain-lain itu sih. Dan ini Nada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga. Ya, talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi. Jadi gak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bahwa iya loh, ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin, okay, amin. Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget, semua filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi Nabur. Memang menabur semua karya-karya.
0: Bisa aja, ya, bisa kan? Aja ya, keren banget.
1: Nabur. Salaman lagi. Nabur. Ya. Nada Bumi Records ya.
0: Luar biasa di segmen kali ini pendengar ya, kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya, Ihsan ya.
1: Yes, betul.
0: Kita doakan semoga proyeknya kedepannya semua lancar.
1: Amin. Allah,
0: lagunya
1: amin.
0: Juga bisa booming ya,
1: amin,
0: dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main ke Prosa Terari
1: Jakarta. Sama-sama. Ditunggu nanti karya berikutnya.
0: Betul.
1: Buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti. Artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
2: sudah keluar. Ini lagu anak-anak keluar. Sebelumnya lagu,
1: akhirnya ada lagu anak-anak.
2: Ada, aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
1: Mantap.
2: Yang maksudnya udah rilis ya.
1: Mantap.
2: Nanti ada lagi yang lainnya gitu.
1: Tuh, jangan lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya.
0: Betul banget.
1: Buat semua pendengar. Terima kasih banyak buat semua pendengar.
2: Thank you.
0: Betul
2: semua.
0: Banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Pro 1 Radio Jakarta di Sabtu Indonesia Nasional. Dan kali ini saya Leni Jamil pamit.
1: Ihsan Tarori juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye. Bye.

0: cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal, hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak kepada

0: Ma, ma.
1: Kenapa kak teriak-teriak?
0: Coba kulihat anakmu itu Dari tadi saya lihat main handphone saja berjam-jam.
1: Biar Mi, yang penting dia senang.
0: Iya senang, tapi tidak pernah Mi belajar. Anak seperti usia dia, seharusnya lebih banyak belajar. Bukan kau kasih main handphone.
2: Penggunaan handphone secara berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik, mental, hingga

0: Pagi Bu Ria, mau kemana Bu?
1: Bu Ani,
0: mau kemana sih buru-buru sekali?
1: Mau ke puskesmas Bu, takutnya terlambat jadi buru-buru nih.
0: Oh, emang anaknya lagi sakit ya Bu?
1: Tidak Bu, ini saya mau bawa si kecil untuk diimunisasi polio. Takutnya telat diimunisasi Bu.
0: Oh, bagus itu Bu. Takutnya anak-anak bisa kena penyakit stunting. Tahu kan penyakit stunting itu bisa mengganggu perkembangan anak, apalagi masih balita. Ih, amit-amit ya Bu.
1: Kalau begitu saya jalan dulu ya Bu.
2: Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari rata-rata anak seusianya. Stunting dapat disebabkan oleh kekurangan nutrisi dalam waktu lama.

0: Harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pau Pau.

Ya baik pendengar, selamat sore untuk Anda semua. Selasa yang mulai beranjak menuju petang ini, semoga masih penuh semangat ya, dan juga kebahagiaan tentunya. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami, baik yang sedang juga dalam perjalanan pulang kerja, masih beraktivitas di kantor, menemani juga usaha, maupun yang bersantai di rumah. Semoga lagu-lagu yang baru saja Anda dengarkan bisa menjadi penyemangat ya, sekaligus juga teman melepas penat setelah menjalani juga aktivitas seharian. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, perbanyak minum air putih, dan tetap berhati-hati di jalan, terutama bagi Anda yang sedang berkendara pendengar. Tetap bersama Rari Bau-Bau, karena setelah ini masih akan hadir deretan lagu-lagu pilihan yang siap menemani suasana sore Anda hingga pukul 17 nanti. Kita juga akan ikuti Gema Saripati Maju. Untuk itu jangan kemana-mana, nikmati musik terbaik hanya di RRI Bau-Bau.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Ya, baik pendengar, kami cukupkan beberapa tembang lagu pilihan kami di sore ini. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti Gempa Saripati Baju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Palu. Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Maria Imakulata dan kita akan ikuti informasi pertama. Pendengar, dalam memperkuat peran dan pelayanan Polri, sebanyak 51 calon bintara Polri mengikuti masa pendidikan selama 5 bulan di SPN Polda Sulawesi Tengah. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Setelah melakukan tahap seleksi, akhirnya Polda Sulawesi Tengah selaku panitia daerah menetapkan sebanyak 51 siswa yang akan mengikuti pendidikan dan pembentukan bintara Polri tahun 2026 di SPN Polda Sulawesi Tengah. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Polisi Panca Putra dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Nasri saat memimpin upacara pembukaan pendidikan pembentukan bintara Polri mengatakan, apa yang dilakukan saat ini merupakan tahap proses transformasi pengetahuan, keterampilan, sikap, karakter, mental, dan budaya bagi seluruh siswa, sehingga setiap peserta didik kelak benar-benar mahir dan terampil dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas umum kepolisian, khususnya pada sentra pelayanan kepolisian terpadu di setiap satuan kewilayahan. Ditekankan pendidikan Polri yang akan dilalui selama 5 bulan ke depan tidak hanya berfokus pada pembentukan personil Polri yang kuat, tetapi juga memiliki jiwa empati dan sosial yang tinggi.
3: Pendidikan Polri tidak hanya bertujuan membentuk personil yang kuat dan terampil, tetapi juga personil yang memiliki keutamaan moral, kematangan berpikir, dan kemampuan memahami perkembangan lingkungan strategis, serta mampu mendukung program pemerintahan sebagaimana diatur dalam rencana kerja pemerintah tahun 2026 dan telah dijabarkan sebagai tema pendidikan Polri tahun anggaran 2026.
2: Pada kesempatan berbeda, Kepala SPN Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Sebayang mengatakan, selama 5 bulan ke depan berbagai ilmu dan pendidikan dasar sebagai anggota Polri akan diberikan kepada seluruh peserta didik. Diakui jumlah siswa yang dibina saat ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun ini dipastikan tidak akan memberi pengaruh dalam proses pendidikan.
4: Kurikulumnya berbeda sama tahun sebelumnya, di mana kita berfokus kepada outcome-nya. Diharapkan nanti mereka nanti lulus di sini betul-betul punya kemampuan seperti yang ditentukan dari Mabes, yaitu bisa memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat ketika mereka bertugas di SPKT.
2: Keduanya berharap selama 5 bulan mengikuti masa pendidikan dan pembentukan sebagai anggota Polri, seluruh calon bintara dapat memiliki karakter Polri yang baik dan sebagai pengayom masyarakat. Ditegaskan, setelah memilih menjadi bagian anggota Polri, seluruh calon siswa diminta untuk menjaga martabat Polri agar tetap dipercaya oleh masyarakat.
1: Baik, informasi dari Palu mengawali perjumpaan kita di Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Dan baik, pendengar, kita menuju ke RRI Mamuju bersama rekan kami Nita Wahyuni. Nita, selamat sore.
5: Selamat sore.
1: Baik, Nita Wahyuni, silakan informasi Anda.
5: Baik, terima kasih pendengar Sekorwil 4 untuk informasi dari Mamuju. Sebanyak 1.481 peserta mengikuti seleksi P3K Sekolah Rakyat di Mamuju. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
6: Sekolah rakyat ini sebanyak 1.481 peserta mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat di bawah naungan Kementerian Sosial. Ujian seleksi tersebut dipusatkan di kantor UPT Badan Kepegawaian Negara atau BKN Mamuju. Kepala UPT BKN Mamuju Sahman dalam wawancaranya menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi ini berlangsung selama 7 hari terhitung mulai Jumat 17 Juli hingga 24 Juli tahun 2026 mendatang. Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan ujian, panitia membagi jalannya tes ke dalam 3 sesi setiap harinya. Guna memastikan transparansi dan akuntabilitas ujian, UPT BKN Mamuju bekerja sama langsung dengan tim dari Kementerian Sosial. Sebanyak 8 personel, termasuk 3 orang perwakilan langsung dari Jakarta yang dikerahkan ke Mamuju untuk membantu proses pengawasan serta melakukan penyegelan ruang ujian sesuai prosedur operasional standar atau SOP. Terkait kesiapan, Sahman menegaskan bahwa seluruh fasilitas penunjang utama seperti perangkat komputer dan kestabilan jaringan internet telah dipersiapkan dengan matang. Pihaknya bahkan telah melakukan simulasi uji beban jaringan demi mengantisipasi adanya gangguan teknis di tengah ujian.
7: Jadi sekolah rakyat ini yang memegangnya adalah Kementerian Sosial. Jadi ini adalah P3K sebenarnya. Terus jumlahnya di sini 1.481 ya kalau tidak salah. Peserta selama 7 hari dari mulai besok sampai tanggal 24. Nah, setiap hari 3 sesi dan kita udah siap semuanya ini, Pak. Jadi ya tinggal kita segel saja, nanti ada orang yang ada orang Kementerian Sosial mau ke sini juga untuk segel. Dan ya kalau Mensos turun langsung, ada mereka berapa orang ke sini, ada mungkin 8 orang untuk membantu kita. Dari Jakarta ada 3 orang, dari sini komputer kemarin sudah kita cek dan jaringan, apalagi jaringan kemarin uji beban. Jadi uji beban itu bagaimana kita menguji beban, kan takutnya crash di jalan ya. Ya harapannya ya lancar saja lah ya. Ya. Jangan sampai tidak lancar karena ini adalah program pemerintah, harus lancar gitu. Kita juga di sini sudah siap semua.
6: Sahman berharap seluruh rangkaian seleksi untuk menyukseskan program prioritas pemerintah ini dapat berjalan lancar tanpa ada kendala. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
5: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami kembalikan kepada RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Dan baik, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Suharmi. Selamat sore Suharmi.
8: Selamat sore rekan Maria.
1: Baik, silakan informasi Anda.
8: Baik, dari Toli-Toli, Polres Toli-Toli menyiapkan 1/2 kekuatan atau sekitar 200 personil yang siap digeser melakukan pengamanan pemilihan kepala desa Pilkades Serentak 2026. Berikut laporan Sardono.
9: Polres Toli-Toli siap mengamankan pesta demokrasi pemilihan kepala desa Pilkades secara serentak yang akan digelar di 44 desa di Kabupaten Toli-Toli. Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Rial Mahendra kepada RRI menyebut pesta demokrasi pemilihan kepala desa dari segi kerawanan tetap tinggi karena calon dan pendukungnya berada di desa tersebut, sehingga perlu sinergi dan upaya bersama agar Pilkades berjalan aman, lancar, damai, dan demokratis. Untuk pengamanan Pilkades, Polres Toli-Toli telah menyiapkan 1/2 kekuatan atau sekitar 200 personil yang nantinya siap digeser melakukan pengamanan bersama Satlitmas, utamanya di hari H pemilihan. Dengan berbagai langkah tersebut, Pilkades berjalan aman, lancar, dan para calon tentunya siap berlaga dengan penuh sportivitas, siap menang, dan siap kalah.
10: Kami harapkan kegiatan pengamanan kami ini bisa berjalan seoptimal mungkin di desa-desa. Ya, kami menyadari bahwa persaingan politiknya ini kalau di tingkat desa itu cukup intens dan panas. Dengan pengalaman kemarin pengamanan di baik di rangkaian pemilu maupun pilkada, nah, ini menjadi masukan bagi kami atau dasar bagi kami untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di 44 desa ini.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh, mengapresiasi dukungan kepolisian dalam bersama menjaga keamanan Pilkades. Selain meminta panitia Pilkades bekerja secara profesional sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada, termasuk bagi para calon incumbent, sehingga semua tahapan berjalan dengan baik.
11: Sekira pelaksanaan Pilkades ini, tentu saya berharap kepada pemerintah desa betul-betul menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilih. Kemudian panitia tentu bekerja secara baik, jujur, terbuka terhadap semua masyarakat di wilayahnya masing-masing. Dan pada kesempatan ini juga saya ingatkan kepada pemerintah desa dan BPD perlu kolaborasi yang baik berkaitan dengan Pilkades ini. Sehingga kita akan menemukan pelaksanaan Pilkades ya, sukses di perencanaan, sukses di pelaksanaan, dan sukses di penetapan nanti.
9: Pilkades serentak Kabupaten Toli-Toli akan digelar pada hari Rabu 22 Juli 2026 di 44 desa yang ada di 9 kecamatan. Yang menarik pada Pilkades kali ini, ada 2 desa yang akan melawan kertas suara kosong karena hanya memiliki 1 calon kepala desa.
8: Demikian informasi dari Toli-Toli terkait pemilihan Kepala Desa Pilkades Serentak yang akan diselenggarakan besok 22 Juli 2026. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan teknik ada Arsela mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke RRI Palu bersama Maria.
1: Terima kasih Mbak Emy bersama teman-teman di RRI Toli-Toli. Dan baik, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Irsan ya. Baik, Irsan selamat sore.
12: Selamat sore rekan Maria.
1: Baik, silakan untuk informasi Anda.
12: Baik, informasi kami hadirkan dari Kota Makassar. Krisis air bersih dirasakan warga di utara Kota Makassar. Pemerintah senantiasa berupaya untuk mengatasi kondisi tersebut. Berikut diulas dalam wawancara bersama Yusran, selaku Ketua Komunitas Hijau Makassar yang akan dipandu oleh rekan Fitriani Rahman.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya, Fitriani Rahman, menemani dalam wawancara. Kali ini kita menyoroti tentang kekurangan atau krisis air bersih yang berada di utara kota. Bersama dengan saya saat ini, Bung Yusran, Ketua Komunitas Hijau Makassar. Assalamualaikum, Bung Yusran.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Ya. Kalau kita melihat kondisi yang ada di Kota Makassar, ini kan BMKG juga sudah memprediksi sejak lama bahwa akan ada kemarau panjang. Bahkan meskipun itu juga ditemukan beberapa wilayah yang masih dikena hujan begitu. Nah, tapi ambang kemarau ini juga sudah semakin terasa. Nah, di beberapa daerah utara kota ini sudah lama juga merasakan krisis air bersih. Nah, sesungguhnya kalau kita bisa melihat apa yang terjadi hari ini, kekurangannya sebenarnya dari mana sih Bung Yusran sampai terjadi krisis air bersih seperti itu?
14: Jadi yang pertama-tama kembali kepada secara personalnya dulu, masyarakat harus melek yang namanya adaptasi. Jadi di tengah perubahan iklim yang begitu cepat, anomali cuaca yang begitu ekstrim, dengan yang tidak seperti biasanya, hari ini kita memang diminta untuk bagaimana meningkatkan yang namanya status kewaspadaan tadi. Status kewaspadaan ini tidak hanya tentang kebutuhan air bersih, karena bukan dipungkiri juga Sungai Jeneberang pertama yang ada berada di selatan Kota Makassar itu sudah mengalami penurunan debit air untuk kebutuhan instalasi pengolahan air. Apalagi di utara kota, sejumlah wilayah baik dari Birikanaya, Tamalandria, Talo, nah itu sudah mengalami penurunan yang sangat drastis karena kondisi di hulu, yaitu Sungai Talo, perjalanan Ipaleko Pancing itu mengalami penurunan. Degradasinya kan sangat sederhana. Biasanya di mana perubahan-perubahan alur lintasan air yang ada di hulu itu sudah mengalami degradasi yang sudah cukup lumayan. Apalagi dengan aktivitas tambang dan sebagainya. Apalagi dengan curah hujan hari ini yang memang di Juli hingga itu tidak ada sama sekali tanda-tanda. Yang ada cuma berawan. Olehnya itu kepada masyarakat, bagaimana kami mengimbau untuk tetap bijak menggunakan air, tidak hanya mandi, cuci, bersih, dan sebagainya. Apalagi ancaman tadi kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
13: Iya, apakah memang diantaranya kesulitan juga ya akses PDAM misalnya untuk menyiapkan air bersih di wilayah-wilayah utara kota kita, ataukah memang karena debit air itu memang sudah semakin menurun itu?
14: Jadi selain tidak adanya curah hujan, tangkapan air, nah lintasan debit air untuk menuju ke IPA ini memang semakin kecil. Artinya ruang pelintasan air ini melalui instalasi pengolahan itu memang sudah semakin kecil. Belum lagi adanya jaringan-jaringan pipa yang sudah mengalami kebocoran atau kerusakan. Itu tidak dipungkiri. Jadi PADAM juga sudah berbenah, masyarakat juga sebenarnya harus melek. Bagaimana tidak hanya hunian-hunian yang berada di daerah instalasi pengolahan air ini, Mbak. Saya sebut saja satu di daerah Abdul Desirua itu sudah ada penertiban, bahkan si Dr. Laimena, karena kondisi air IPA-nya kita memang sudah semakin mengecil. Jadi apapun jadinya, kita masyarakat di utara kota itu atau di sebelah timurnya itu mengalami memang degradasi yang lumayan, apalagi kebutuhan air bersih menyangkut PDAM. Nah, bagian besar menggunakan juga air tanah. Nah, kondisi air tanah kalau tidak menjaga kualitas lingkungan di sekitar, nah ini masalah juga nih. Di sini ya pentingnya pengawasan langsung oleh masyarakat dan perlindungan yang namanya elevasi-elevasi air yang patut, yang harus dijaga dan dipertahankan tadi, titik-titik di zona penangkapan air.
13: kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam kurun waktu dekat ini begitu, Bung Nusran, untuk disarankan kepada masyarakat kita dan juga pemerintah, karena tidak bisa dipungkiri memang ancaman kemarau ini juga perlu segera diantisipasi begitu.
14: Jadi sebenarnya secara ilmiah ini sudah sejauh sebelumnya kami sudah memprediksi akan terjadi seperti ini. Tinggal bagaimana pemerintah hadir semakin dekat, tidak hanya upaya best practice menyediakan mobil dari tangki, tapi adanya juga pihak-pihak lain, yaitu bagaimana bijak memanfaatkan air atau menggunakan air dengan tidak bersikap boros atau apa dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan zona-zona tangkapan air tadi, kita menjaga tadi. Apalagi air tanah kita ini sudah mengalami degradasi juga di sejumlah ruang-ruang yang ada di Kota Makassar. Jadi bijak menggunakan air ini, tidak boros, lalu bagaimana mengedepankan tadi sikap empati atau gotong royong untuk berbagi tadi. Jadi semua tidak tergantung kepada pemerintah, tapi bagaimana kita melihat upaya-upaya dari warga sendiri.
13: Baik, mungkin diantaranya juga bagaimana mereka memahami dan mengetahui untuk menyuling air bersih itu sendiri ya, jika kemudian sumber air mereka memang tidak cukup bersih untuk dikonsumsi begitu.
14: Memang seperti itu, terjadi paradoks juga diantara masyarakat dengan adanya perubahan-perubahan khususnya di struktur ruang ya, dengan adanya betonisasi atau apa, menutup sumber air tanah. Nah ini problem juga nih kalau hanya mengandalkan tentang distribusi air PDAM, karena kalau di selatan kota terjadi perubahan itu pasti. Lalu bagaimana dengan di utara yang bergantung kepada Sungai Talo, Ipaleko Pancing dan Panaikang? Nah, itu otomatis semakin kita bisa membayangkan bagaimana air keruh dengan kondisi ini itu mengalami proses-proses lagi. Ada lagi proses kimia dan sebagainya. Nah, disinilah sebenarnya bagaimana responsif tidak hanya pemerintah melalui PDAM, tapi para pihak tadi membangun kantong-kantong air. Jadi tidak hanya nanti menunggu adanya musim kemarau panjang seperti ini, lalu upaya best practice memang harus secara berkala. Apa yang dilakukan tidak hanya pemerintah, para pihak, bahkan lembaga perguruan tinggi. Jangan juga segan-segan melakukan KKN-KKN tematik tentang penyelamatan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu tidak hanya perlindungan, karena hari ini degradasi lahan khususnya di zona-zona tangkapan air itu sudah beralih fungsi juga.
13: Baik, oke, makasih Bung.
14: Ya, Kisten. Makasih Bu Fitri.
13: Ya, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi
12: wabarakatuh. Baik, demikianlah rangkaian informasi wawancara yang telah kami hadirkan dari Kota Makassar. Kembali bersama rekan Maria yang ada di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Irsan di RRI Makassar untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, pendengar, untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bau-Bau. Silakan untuk RRI Bau-Bau dengan informasinya.
0: Baik, rekan Maria di RRI Palu. Untuk informasi dari RRI Bau-Bau ini terkait Pemkot Bau-Bau usulkan pembangunan sejumlah infrastruktur di kawasan Benteng Olio ke Kementerian Kebudayaan RI untuk menunjang aktivitas pelestarian budaya. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulku.
15: Mungkin seperti itu Simpon Matu Center, mungkin seperti pusat informasi kebudayaan terkait di Benteng, itu yang disampaikan.
16: Kunjungan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon ke kawasan Cagar Budaya Nasional Benteng Wolio di Kota Bau-Bau beberapa waktu lalu menjadi momen strategis bagi pemerintah Kota Bau-Bau untuk mengusulkan sejumlah program prioritas guna mendukung pelestarian budaya dan pengembangan kawasan Cagar Budaya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau LM Idrus Taufik Saidi mengatakan usulan tersebut meliputi pembangunan Pusat Informasi Kebudayaan, Tourism Informasi Center, hingga penguatan fasilitas dukungan kawasan Cagar Budaya. Pemerintah daerah juga berharap adanya penguatan regulasi yang akan mengatur eksistensi lembaga adat dan simbol-simbol budaya sebagai bagian dari identitas bangsa.
15: Mungkin seperti itu Simpon Matu Center, mungkin seperti pusat informasi kebudayaan terkait di Benteng, itu yang disampaikan. Mudah-mudahan melalui dirjennya juga tadi, Pak Menteri menyampaikan langsung, ya ini jadi perhatian juga pemerintah pusat. Ya, kita di daerah memang harus merespon kira-kira apa yang menjadi kebutuhan penting bagi daerah kita terkait dengan infrastruktur, terkait dengan regulasi.
16: Lebih lanjut, Idrus Taufik Saidi menyebutkan, selain usulan tersebut, ada program lain yang telah diusulkan sebelumnya dan dikabarkan telah mendapatkan respon positif dari Kementerian Kebudayaan. Idrus mengatakan, di tahun ini ada 5 usulan rehabilitasi situs budaya dari Sulawesi Tenggara yang diajukan kepada Kementerian Kebudayaan. Namun, baru 2 usulan yang memperoleh persetujuan, yakni rehabilitasi sejumlah bagian Benteng Wolio yang mencakup kawasan Benteng Ajaraijo, Benteng Lawana Baria, serta Malik.
17: Negeri lagi efisiensi, namun semangat bahwa tugas pokok kementerian menjaga struktur, menjaga adat, menjaga budaya, serta barang yang menjadi situs dan cagarnya sebenarnya sudah masuk agenda. Di Sulawesi Tenggara ini ada 5 usulan 2026, namun yang baru bisa diterima 2. Alhamdulillahnya itu ternyata bau-bau.
16: Menurut Idrus Taufik Saidi, kunjungan Menteri Kebudayaan menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi sejarah dan budaya Buton secara langsung kepada pemerintah pusat. Idrus berharap perhatian yang ditunjukkan Menteri Kebudayaan dapat memperkuat dukungan terhadap program pelestarian kawasan cagar budaya hingga masa mendatang. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya kami menuju ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Yuni Safira. Yuni.
18: Baik, terima kasih rekan Maria. Informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini terkait Bupati Tojo Una-Una dorong kolaborasi percepatan pengembangan pariwisata prioritas di Tojo Una-Una. Selengkapnya laporan reporter Rahmawati Tani.
19: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menegaskan komitmen untuk terus mengembangkan sektor pariwisata setelah daerah ini ditetapkan sebagai kawasan pariwisata prioritas di Sulawesi Tengah. Pernyataan itu disampaikan Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu pada kegiatan pelatihan peningkatan keselamatan wisata Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Hotel Lawaka, Kabupaten Tojo Una-Una. Menurut Ilham, penetapan Tojo Una-Una sebagai daerah prioritas pariwisata harus menjadi momentum untuk mendorong peningkatan pendapatan, baik bagi Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Tojo Una-Una. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan terhadap pengembangan pariwisata Tojo Una-Una. Ia berharap perhatian dan sinergi tersebut terus berlanjut sehingga potensi wisata, khususnya Kepulauan Togean, semakin berkembang dan dikenal lebih luas oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.
20: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi perhatian khusus Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Ini adalah bagian daripada kesyukuran kami sebagai pemerintah lewat kesempatan ini, bagaimana pariwisata ini bisa meningkatkan pendapatan, baik itu pendapatannya Provinsi Sulawesi Tengah maupun pendapatan kita di Kabupaten Tojo.
19: Bupati menambahkan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus berupaya membenahi berbagai kebutuhan pendukung pariwisata. Sejumlah persoalan yang masih menjadi kendala seperti ketersediaan listrik, transportasi, dan infrastruktur pendukung lainnya akan terus diupayakan penyelesaiannya secara bertahap. Ia optimis dengan dukungan semua pihak, sektor pariwisata akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
18: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Mewakili rekan yang bertugas, saya Yuni Safira bersama Agus Yeunga. Kembali ke rekan di RRI Palu, Maria.
1: Terima kasih Yuni Safira dari RRI Ampana. Dan baik pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bone bersama rekan Andi Imran. Andi Imran, silakan informasi Anda.
21: Baik, terima kasih rekan Maria di RRI Palu. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone berhasil meningkatkan angka penemuan kasus TBC hampir 5% melalui tracing massal yang diintegrasikan dengan cek kesehatan gratis dan portable X-ray. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
22: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone mencatat tren penemuan kasus tuberkulosis meningkat setelah kegiatan tracing TBC dipadukan dengan program cek kesehatan gratis serta penggunaan portable X-ray hibah Kementerian Kesehatan. Hingga pertengahan Juli, jumlah kasus yang ditemukan meningkat dari 738 kasus atau sekitar 16,77% menjadi 934 kasus atau sekitar 27,23%. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bone, Dr. Kasmawar Abbas DK mengatakan, Kabupaten Bone menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang mengoperasikan portable X-ray untuk mendukung screening TBC hingga ke wilayah terpencil. Dijelaskan, pemeriksaan dilakukan secara bertahap di 299 lokus hingga November 2026 agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan deteksi dini.
2: Kalau kita melihat trennya, di bulan lalu penemuan kasus kita berada di posisi 16,77% atau sekitar 738 kasus. Dengan kegiatan yang kita lakukan secara serentak yang di-launching oleh Bupati Bone sendiri, sekarang ini kita berada di penemuan kasus pada posisi 27,23% atau sebanyak 934. Jadi trennya meningkat sekitar 5% seiring dengan masifnya kegiatan tracing TBC yang kita integrasikan dengan CKG pada saat ini.
22: Dr. Mawar menambahkan, selain mendukung tracing TBC, program cek kesehatan gratis di Kabupaten Bone telah menjangkau sekitar 151.400 warga atau 18% dari total sasaran. Ia berharap percepatan deteksi dini dapat menekan penularan sekaligus meningkatkan angka kesembuhan penderita TBC di Kabupaten Bone, mengingat Bone menjadi kabupaten dengan beban kasus TBC tertinggi kedua di Sulawesi Selatan.
21: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan yang ada di RRI Bone. Dan baik, pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi Kementerian Haji Sulawesi Tengah bersama Kantor Imigrasi Palu merencanakan pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Haji dan Umroh yang akan dilaporkan selengkapnya bersama rekan kami Ihsan Setiadi. Ihsan, laporan Anda.
3: Baik, terima kasih pendengar. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tengah bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu memperkuat sinergi dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Salah satu langkah yang disiapkan yakni pembentukan Tim Pengawasan Haji dan Umroh sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara Kementerian Haji dan Umroh dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Muhammad Akmal, mengatakan tim tersebut akan melibatkan sejumlah instansi terkait guna memastikan seluruh proses pemberangkatan jemaah berlangsung sesuai ketentuan. Tim juga akan bertugas melakukan pengawasan di bandara, khususnya saat penerbangan umroh maupun haji mulai beroperasi. Berikut kutipan pernyataan Kepala Imigrasi Palu, Muhammad Akmal.
4: Kami akan membentuk tim. Tim ini namanya Tim Pengawasan Haji dan Umroh. Kebetulan ada PKS-nya antara Kementerian Haji dan Umroh dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun lalu. Inilah yang kami akan membentuk. Jadi pada saat buka rute penerbangan jalur Palu Jeddah itu dari Kementerian Haji dan Umroh dan petugas imigrasi yang ada di sini maupun instansi lain yang akan kami bentuk, kami undang. Kita bentuk pos di bandara untuk pengawasan keberangkatan. Apabila ada umroh yang tidak bisa berangkat atau tidak memenuhi syarat untuk berangkat, kami akan membatalkan sesuai dengan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh.
3: Lebih lanjut, selain memperkuat pengawasan keberangkatan jemaah, pembentukan tim ini juga diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam mencegah penyelenggaraan perjalanan haji dan umroh yang tidak sesuai prosedur. Tim pengawasan haji dan umroh direncanakan segera dibentuk dalam waktu dekat dengan melibatkan instansi yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, Ros, yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Ihsan Setiadi. Dan baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan Benazir. Jihan, silakan.
23: Ya, terima kasih. Dan pendengar, informasi dari RRI Kendari hari ini mengenai inovasi UMKM Bakso Rusuk Ibu Suryati Kendari. Bersama rekan kami, Yuliana Linda.
5: Berawal dari usaha bakso sederhana pada Oktober 2018, UMKM bakso tulang rusuk milik Ibu Suryati terus berkembang berkat inovasi yang kini menjadi ciri khas usahanya. Setelah 3 bulan berjualan, beliau memperoleh masukan dari pemasok daging untuk menggunakan kaldu tulang sebagai kuah bakso agar menghasilkan cita rasa yang lebih gurih dan alami. Berbekal modal sekitar Rp20.000 untuk membeli tulang, langkah tersebut mulai diterapkan dan berhasil memberikan rasa yang berbeda dibandingkan bakso pada umumnya.
6: Supaya ada saja perasaannya, jadi tidak bening sekali airnya. Pas berjalan, saya lihat tulangnya kan tidak dijual. Anak-anak juga dia malas makan. Kenapa mau makan terus tulang begini? Jadi saya bilang kalau begitu saya jual mie saja pale. Karena bunda mau jual bagaimana? Saya bilang saya jual jadikan nanu campur di bakso. Ya, anakku awalnya protes, tapi saya bilang mudah-mudahan lewat inovasi itu bisa berjalan. Alhamdulillah sampai sekarang.
5: Pada awal merintis usaha, seluruh pentolan bakso dibuat secara manual. Seiring meningkatnya jumlah pelanggan, terutama menjelang Hari Idul Fitri, proses produksi mulai dibantu menggunakan mesin dalam 2 tahun terakhir. Peralatan tersebut mampu mempercepat proses pencetakan bakso sebanyak 10 kg pentol dapat dicetak hanya dalam waktu sekitar 5 menit. Sedangkan proses perebusan hingga matang membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Saat permintaan tinggi, kebutuhan daging mencapai 20 hingga 60 kg dalam sekali produksi. Sementara pada hari biasa sekitar 10 kg setiap minggu.
6: Menjaga cita rasa, Bu, ya. Pakai kaldu tapi sudah tidak dengan lemaknya. Jadi saya memang sudah masak tidak dengan lemak-lemaknya itu. Ya? Iya, saya buang lemaknya. Orang lain kan dia masak dengan lemak. Kalau saya tidak, saya masak terus diamkan, buang lemaknya, pakai kaldunya begitu.
5: Saat ini bakso tulang rusuk menyediakan berbagai pilihan menu mulai dari bakso biasa, bakso sup ubi, bakso rusuk, bakso keju, bakso isi daging pedas, bakso isi telur jumbo, bakso mekar, hingga bakso campur. Penjualan dilakukan secara langsung di gerai maupun melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, dan WhatsApp sehingga semakin mudah dijangkau masyarakat.
6: Dalam per bulan ya dapatlah kalau 3 jutaan.
5: Bagi masyarakat yang ingin menikmati menu khas tersebut, bakso tulang rusuk beralamat di Jalan Lawata, samping Sekolah Kesehatan Mandonga, Kota Kendari.
23: Kita kembali bersama rekan Maria.
1: Terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di RRI Kendari bersama rekan Jihan Benazir. Baik, pendengar news feature dari RRI Kendari mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Imakulata, Irfan Maulani, dan Anjas Poli mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
7: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, tadi kita sudah ikuti Gema Sari Pati Maju bersama Pro 1 RRI Palu. Semoga informasinya tadi bisa memperbarui informasi Anda di sore ini ya. Dan saat ini pendengar di ruang dengar Anda, kami akan hadirkan untuk sajian lagu-lagu religi hingga kita jelang waktu azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak." Hadis riwayat Ahmad.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan

janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tiada berputus dari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Qur'an yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kelurahan Sanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya. Thank you, Edi Wibu. Bye.
3: Reno aja. Kamu juga jus.
2: Kamu bau.
4: Udah, gak usah mantan kalau aku mau nikah.
0: Sa, ikhlasin.
4: Ini ceritanya semua cewek banget.
5: Benar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyusun tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas peraduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Mandalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan primer.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada growth kedepannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN dan hingga saat ini Attika merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
9: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
15: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahradin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
16: Ya, tentang itu, ya, bulanan, bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi barusan.
16: Jatah bulanan.
17: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan.
17: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
17: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
16: Orlando.
17: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka yeah. Budi Utama. Yeah. BC2 adalah Bang Rizal. Yeah. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu yeah. kan?
16: Yeah.
17: Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
16: Oh,
17: sesuai
16: BC1,
17: dengan penyampaiannya Ocoy.
16: 3M.
17: 3M baik.
16: Nah,
17: BC2, Bang
16: 2,
17: Rizal.
16: 2M.
17: 2M baik. BC3, Sisprian.
16: 1M
17: ya. Baik.
18: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
19: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
18: Dalam perkara ini, jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
20: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12C yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
21: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Indah hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
20: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
21: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
20: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Haris Mariski.
22: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
23: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
1: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
3: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk timnas Indonesia ya. Semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
1: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Dan kita ambil alih kembali dari Pro 3 Jakarta setelah kita update warta berita di sana. Kita bersama untuk di Sultra malam ini pendengar, sesaat lagi rangkaian mata acara pilihan kembali akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Untuk malam hari ini kembali kami akan persembahkan mimbar agama Katolik di malam hari ini. Untuk mimbar agama Katolik malam hari ini pendengar, kami persembahkan yang akan dibawakan oleh Pendeta Adam Fitri Pananungan dengan judul Garam dan Terang Dunia untuk Anda. Selamat mengikuti.

Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bersama saya Adam Fitri Pananungan dalam acara Mimbar Agama Katolik Selasa 9 Juni 2029. Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari kita pasti banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan, kesibukan dan aktivitas kita. Namun dalam tugas dan pekerjaan itu kita harus mampu menjadi garam dan terang dunia yang memberikan rasa dan menerangi orang-orang di sekitar kita. Dalam permenungan Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16, yaitu tentang garam dan terang dunia. Dan apa yang mau digambarkan dari garam itu dan apa yang mau dihasilkan oleh garam dan terang dunia itu. Para pendengar Pro 1 Kendari, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita memohon penyertaannya di dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, tak henti-hentinya Engkau telah membimbing kami, melindungi kami dalam pekerjaan kami sepanjang hari ini. Terima kasih atas semua itu. Semoga memampukan kami untuk berani menjadi saksi-saksimu di tengah dunia, terlebih menjadi garam dan terang dunia yang dapat memberikan rasa dan memberikan penerangan bagi orang-orang yang kami jumpai. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu melalui putramu terkasih, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Saya ambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia, tetapi jika garam itu menjadi tawar, bagaimana ia dapat diasinkan kembali? Garam itu tidak berguna lagi kecuali untuk dibuang dan diinjak-injak oleh manusia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Orang tidak menyalakan lampu lalu menaruhnya di bawah wadah, melainkan di atas kaki lampu, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah. Biarlah terangmu bersinar di hadapan manusia, supaya mereka melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapa yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar RRI Pro 1, Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih di dalam Kristus, permenungan hari ini mengisahkan bagaimana kita dapat menjadi garam yang mampu memberikan rasa, mampu memberikan aroma di dalam pergumulan kita, di dalam pelayanan kita. Yesus meminta para pengikut dan pendengarnya untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita tahu bahwa garam adalah benda yang terasa asin. Keunggulan garam terletak pada kemampuannya untuk mengasinkan atau memberi rasa kepada sesuatu yang lain, misalnya sayuran ataupun makanan lainnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sedangkan terang merupakan suatu yang bercahaya dan menghalau kegelapan yang berada di sekitarnya. Tanpa dua hal ini memiliki arti, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk yang berada di luar dirinya, untuk yang lain.
garam baru bermanfaat ketika ia memberikan rasa bagi sesuatu yang di luar dari dirinya. Ia tidak memiliki arti apa-apa untuk dirinya sendiri. Demikian juga terang akan berarti ketika menghalau kegelapan yang berada di sekitarnya. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih, apa yang dikatakan Yesus? Yesus meminta kita untuk menjadi garam dan terang. Itu berarti kita mesti menjadi pribadi yang berguna dan bermakna bagi orang lain. Di sini Tuhan memberikan sesuatu yang baru tentang apa artinya mengikuti Dia. Bahwa mengikuti Tuhan bukan dengan cara memupuk kesalehan pribadi semata, tetapi bagaimana iman personal itu bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih dalam Kristus, itu berarti kita hendaknya menjadi seperti garam yang mampu memberikan kebaikan bagi yang lain, dan menjadi terang yang mampu memberikan cahaya bagi sesama yang mungkin berada di dalam kegelapan. Dengan demikian, kadar kepantasan kita mengikuti Tuhan diukur sejauh mana kita menjadikan Kristus sebagai sumber kekuatan yang menggarami dunia dan sumber cahaya yang membawa terang bagi dunia. Inti pesan Injil hari ini, Yesus mengajarkan orang banyak dan berkata bahwa murid-Nya adalah garam dan dunia dan terang dunia. Garam yang menjadi tawar tidak lagi berguna. Terang tidak diletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, agar menerangi semua orang. Demikian pula hidup para murid, perbuatan baik mereka hendaknya bercahaya, bukan untuk memuliakan diri sendiri, melainkan agar orang memuliakan Bapa di surga. Kita lihat garam, yaitu kecil, sederhana, tetapi menentukan rasa. Garam tidak pernah menjadi pusat perhatian. Ia tidak makan sendiri, tetapi memberi rasa pada makanan lain. Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih dalam Kristus, para pendengar Pro 1 Kendari, sedikit saja garam yang tepat, seluruh masakan berubah. Namun jika terlalu banyak, semuanya akan menjadi rusak. Yesus memakai simbol ini untuk mengajarkan bahwa kehadiran orang beriman seharusnya memberi dampak, bukan mendominasi. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan bacaan pada malam hari ini. Kita diingatkan bahwa iman Kristen bukan soal tampil paling religius, melainkan menghadirkan kasih, kejujuran, dan keadilan dalam keseharian, baik itu di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja, di media sosial, di ruang publik. Garam yang tawar adalah gambaran iman yang kehilangan daya. Kita mungkin masih menyebut diri Katolik, rajin mengikuti kegiatan, tetapi bila hidup kita tidak lagi memancarkan kasih, maka identitas itu kehilangan maknanya. Sedangkan terang dunia bercahaya tanpa menyilaukan. Yesus melanjutkan dengan gambaran terang. Terang tidak perlu berteriak untuk diakui, ia cukup menyala. Terang menunjukkan jalan, memberi rasa aman, dan menyingkapkan kebenaran. Dalam dunia yang sering gelap oleh berita-berita hoaks, palsu, kebencian, dan ketidakadilan, kehadiran orang beriman dipanggil menjadi cahaya. Namun Yesus juga mengingatkan, terang tidak boleh disembunyikan.
Banyak orang beriman. Hari ini memilih aman. Iman disimpan rapi. Tidak ditampakkan. Takut berbeda. Renungan Katolik minggu ini menantang kita. Apakah kita berani menampilkan nilai Injil dengan rendah hati namun tegas? Terang berarti ada kesetiaan dalam hal kecil. Ada keberanian berkata benar. Kesediaan mengampuni. Kepedulian pada yang lemah. Bapak ibu saudara saudariku yang terkasih dalam Kristus. Para pendengar Pro 1 F Kendari. Dengan menjalankan apa yang diajarkan Yesus Kristus. Bahwa kita hadir untuk memberi rasa. Untuk memberi cahaya. Maka kita berani untuk selalu tampil dengan bijaksana namun tegas, dan juga kita tampil untuk memberikan segala kebaikan kepada orang-orang yang kita jumpai. Bapak ibu saudara saudariku yang terkasih, kita bisa melihat di era digital ini banyak hal yang terjadi dan banyak hal yang dapat menyakiti perasaan-perasaan orang-orang. Menganggap diri sebagai orang yang paling benar dan baik dan menyalahkan orang lain dengan begitu gampangnya. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita mau menjadikan diri kita dengan penuh rasa, yaitu membawa hidup kita kepada orang lain dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Maka sebaiknya kita benar-benar menjadi murid-murid Yesus yang dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia, memberi rasa, memberi cahaya kepada orang lain. Semoga demikian. Amin. Bapak ibu saudara saudariku yang terkasih, demikianlah renungan mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Semoga melalui renungan ini kita pantasnya dapat menjalankan tugas-tugas kita sebagai orang yang beriman, yaitu tampil membeli rasa dan terang. Selamat malam, sampai jumpa di lain waktu. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami puji di Kau ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semoga kami yang mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya membuka hati kami untuk selalu berusaha memberikan rasa, memberikan cahaya kepada orang-orang yang kami jumpai di setiap hidup kami, agar dalam pelayanan kami pun memampukan hidup kami menjadi pengikut-Mu yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Setiap orang pasti punya kelebihan tanpa harus ditonjolkan dengan kesombongan. Kesombongan pasti muaranya tidak jauh dari penyesalan. Takdirku, mini drama produksi LPP RRI Kendari.

0: Hey, kenapa kamu tidak bergabung sama teman-teman yang lain? Memangnya datang sendirian ya?
1: Nanti saja, saya masih malas. Lagi pula, yang sedang lulu masih belum banyak. Kan kurang ramai.
0: Ya, memang belum ramai. Tapi, kalau kamu tidak turun mau lulu, ya bagaimana mau ramai ceritanya? Coba kalau kamu ikut lulu, ditambah saya juga. Kan, ada dua orang tambahnya. Ayolah.
1: Kalau kamu sendiri, kenapa tidak ikut lulu?
0: Saya mau, tapi yang temani tidak ada. Bagaimana kalau saya temani kamu, Lulo? Kamu tidak keberatan, kan?
1: Bagaimana, Di? Apa saya tidak mengganggu nantinya?
0: Mengganggu bagaimana? Saya sudah bilang kalau saya itu mencari teman untuk Lulo sama-sama.
1: Tapi...
0: Saya tahu, kamu jangan ragu-ragu. Saya punya teman cewek. Sudah, ayolah, daripada bingung dan sendirian, ayo kita Lulo. Aduh, saya tidak sangka ternyata kamu pintar juga ya. Sampai-sampai kaki saya ini kamu injak-injak tadi. Kamu sebenarnya memang sering ikut acara seperti ini ya?
1: Bukan sering lagi. Ini kan daerah kelahiranku. Jadi otomatis hampir semua kesenian di sini saya bisa lakukan. Kamu yang lucu, mengajak orang. Padahal...
0: Wah, saya memang kurang jago lulu. Oh iya, jadi kamu asli daerah ini ya? Rasa-rasanya itu dari tadi kita belum kenalan. Padahal kita sudah dari tadi sama-sama lu loh. Oh iya, saya Burhan, tapi bukan burung hantu ya.
1: Siapa bilang kamu burung hantu? Oh iya, saya Tina. Kau dari manakah? Maksudku, asalmu Burhan.
0: Oh, saya dari Raha. Habis kita mau lulu tadi, saya jadi tertarik untuk lebih menguasainya.
1: Memangnya kenapa? Kamu tertarik?
0: Ya, hitung-hitung untuk tambah permainan yang sudah saya tahu. Mungkin kamu kurang percaya ya? Bagaimana kalau saya memperagakan beberapa kesenian daerah dari asal saya?
1: Jangan-jangan kamu seperti tong kosong nyaring bunyinya.
0: Oh, jadi kamu ingin bukti? Coba lihat ini ya. Hap. Yap. Nah, ini tari Pakarena. Kalau ini set. Hap. Ini tari Tortor.
1: Sudah. Saya yakin dengan kemampuan kamu.
0: Nah, sudah percaya kan? Kamu pulang dengan siapa? Ini kayaknya sudah agak larut malam.
1: Sama teman-teman toh. Tapi kenapa mereka belum kelihatan? Saya juga gelisah. Pasti mamaku udah marah kalau saya pulang terlambat.
0: Tin, kalau kamu mau, nanti saya yang antar pulang. Ya, sekalian bisa lihat rumah kamu kan. Itu, ya kalau kamu mau terima niat saya, gimana Tin?
1: Jangan, Mi. Nanti saya merepotkan kamu. Tapi daripada saya pulang larut, pasti dimarahi habis-habisan. Bagaimana, Di? Teman-temanku belum kelihatan, biar satu orang. Biar kita pulang sama-sama.

0: Mila? Kenapa sampai tengah malam kau baru pulang? Kamu bilang hanya sebentar toh? Hah?
1: Ma, maaf Ma. Tadi rencananya begitu. Tapi Mama kan tahu sendiri kalau acara Lulu pasti lama.
0: Mama tahu. Tapi kau kan itu pengunjung, Jimila. Apa urusanmu harus pulang malam sampai larut begini? Kau tuh perempuan. Kalau terjadi sesuatu, siapa yang akan susah? Mama toh? Hah? Kau harus selalu hati-hati karena kita ini sekarang tinggal berdua, Mila. Kamu sudah janji toh tidak akan mengecewakan Mama? Hah?
1: Ma, semua anak pasti tidak akan mengecewakan keluarga dan orang tuanya. Tapi kan hidup kita sudah ada yang mengatur, Ma.
0: Memang sudah ada yang mengatur hidup kita. Tapi bukan berarti kita tidak usah berhati-hati jalani hidup kita ini. Kita malas-malas bisa saja karena hidup ini kan sudah ada yang atur. Begitu toh, Mila? Hah?
1: Oh, sudah Mi dulu, saya mengantuk, Mi.
2: Ngomong-ngomong ya, Pak, kamu sudah sering ke pantai ini? Saya perhatikan kamu kayaknya sudah hafal sangat dengan tempat-tempat di sini.
1: Arkam, Arkam. Kan saya sudah bilang kalau saya asli daerah sini. Jadi sudah pasti Mi, saya tahu daerahku.
2: Saya lupa kalau kamu pernah mengatakan itu. Inikah yang dinamakan Kendari Beach? Sebenarnya apa ya? Saya tuh pernah lewat di sini tapi sudah lama sekali, kayaknya itu 5 tahun yang lalu. Dan dulu itu belum ramai seperti ini. Eh, kapan saya bisa ke rumahmu? Ya, sekalian bertemu sama ibumu. Kita kan sudah beberapa bulan pacaran dan ketemunya hanya di luar terus.
1: Sabar, nah. Nanti juga kau akan tinggal di rumahku kalau waktunya sudah tiba.
2: Ya, tapi sampai kapan saya harus terus menunggu?
1: Sampai saya yakin toh dengan ketulusan dan kuatnya cintamu.
2: Maksudnya, setelah sekian bulan kita bersama, kamu masih belum percaya? Apakah saya harus bersimpu dan mencium kakimu sebagai buktinya? Baiklah, saya akan lakukan itu sekarang.
1: Jangan mikul lebay deh. Saya tahu jika kau serius, tapi saya mohon jangan mi terburu-buru. Apalagi mau ketemu mamaku. Mamaku itu orangnya pilih-pilih, Arkam. Juga cepat marah. Maaf, nah, saya bukan bermaksud menghalangi niat baikmu.
2: Tidak apa-apa. Tapi kita tidak ingin terus-terusan dalam ketidakpastian. Apapun keputusan ibumu, saya harus terima itu. Saya anggap itu sudah sebagai resiko bagi saya karena saya suka sama kamu. Sekarang tinggal ketegasanmu.
1: Terserah Mikau Arkam kalau itu maumu. Saya tunggu, Pale.

0: Selamat malam, Bu. Tina Mila, ada, Bu?
1: Selamat malam. Siapa ya? Rasa-rasanya saya belum kenal. Terus ada keperluan apa ya ke sini?
0: Maaf, Bu. Nama saya Arkam. Saya temannya Tina Mila. Kami baru beberapa bulan kenal dan saya bermaksud ingin mengenal keluarga ini. Sekali lagi, saya minta maaf, Bu.
2: Arkam? Maaf, saya lagi bersih-bersih di belakang. Ini Arkam, Ma, yang saya ceritakan beberapa hari lalu.
1: Oh, ini orangnya. Kenapa kau tidak bilang kalau dia mau ke sini?
0: Tidak usah repot-repot, Bu. Saya hanya sebentar mampir. Ya, sekalian ingin mengetahui keadaan Tina Mila karena beberapa hari ini tidak ada kabarnya, Bu.
1: Hebat sekali. Setiap hari harus dapat kabar dari Mila. Berarti ada hubungan serius dengan anak saya, ya?
2: Ma, selama ini saya sengaja tidak ceritakan hubunganku dengan Arkam.
1: Terus? Maksudmu mau main rahasia-rahasia apa? Kamu pikir dengan surprise dan ibu akan setuju? Tidak. Mila, kamu masuk. Masuk, saya bilang. Pantas selama ini kau sering keluar, ternyata ini ya.
0: Bisa saya bicara, Bu?
1: Hei, kamu pikir kamu siapa? Apa kamu sudah bercermin? Pantas tidak kau bersama dengan anak saya? Hei, saya kasih tahu ya. Kau itu harus tahu. Mila itu siapa? Anaknya siapa? Turunannya siapa? Baru kau bisa banding-bandingkan dengan dirimu. Pas atau tidak cocok? Enak saja pacaran dengan anakku. Mulai detik ini kau putus dengan Mila. Mila itu sudah punya calon yang pantas untuknya. Mengerti?

0: Mila, mau kemana? Apa kau sudah lupa dengan kata-katanya Mama? Hah? Mau kemana lagi kau buru-buru mau keluar, Mila?
1: Ma, saya hanya...
0: Hanya ketemu Arkam? Kalau kau ketemu dia, Mama tidak akan memaafkan kamu. Mama sudah persiapkan semua masa depanmu, termasuk pendamping hidupmu, Mila. Daripada Arkam yang tidak jelas asal-usulnya itu, hah?
1: Kenapa Mama bisa tuduh Arkam begitu? Dan sekarang Mama ingin memasung kebebasanku, termasuk orang yang akan mendampingi hidupku. Apa Mama bisa jamin kalau orang yang Mama pilih bisa membuat saya bahagia?
0: Kau tahu apa, Mila? Mamamu ini sudah lebih tahu tentang dunia ini, hah?
1: Saya tidak sangka Mama terlalu jauh mencampuri hidupku. Kenapa Mama tidak kasih kebebasan untuk saya? Kenapa semua keinginan Mama menjadi aturan untuk saya?
0: Mila, kau sudah merasa hebat ya dari Mamamu, hah? Kau sudah berani melawan sekarang. Kalau Mama bilang ya, ya kau harus ikut. Ya kalau saya bilang tidak, ya tidak.
1: Ya, kalau keinginan Mama sama dengan pikiranku. Tapi kalau berbeda, apa saya harus membohongi diriku, hatiku, supaya Mama senang? Tidak bisa begitu, Ma.
0: Mila! Mamamu sendiri kamu semprot dengan kata-katamu. Apa kamu lupa? Siapa yang melahirkan dan membesarkan kamu, Mila? Saya, saya. Inikah caramu membalasnya? Hah?
1: Aduh, kepalaku, aduh, sakit.

0: Arkam, maaf, saya terlambat datang, nah. Begini, saya kemarin dulu bertengkar dengan mamaku, gara-gara tidak merestui hubungan kita. Ada apa kira-kira dengan mamaku, Di?
1: Mungkin ibumu punya alasan prinsip sekali sehingga saya tidak diharapkan hadir di tengah keluargamu. Atau ada peristiwa masa lalu yang membuat trauma ibumu yang mungkin ada kaitannya juga dengan saya?
0: Tidak mungkin karena alasan itu. Kau kan baru ketemu sama mamaku. Mana dia tahu tentang kamu? Aduh, kepalaku sakit.
1: Hah? Kenapa? Kamu kenapa? Tapi kamu kelihatan pucat sekali. Kamu sedang sakit. Kamu sakit apa, Mil? Mila, sadar, Mil. Oh, tidak. Saya harus segera menolongnya.
2: Dasar kau memang kurang ajar ya. Hah? Terbukti sekarang. Kau apakan Mila anakku? Bilang cepat. Kau sudah apakan Mila, dasar tidak bermoral, ha?
1: Bu, sabar, Bu. Saya tidak melakukan apa-apa, Bu, sama Mila.
2: Alah, nyata-nyatanya sudah tertangkap basah, masih mau kau juga mengelak. Untung saya datang, kalau tidak kau kasih hancur anakku dan bikin aib sama keluargaku, ha?

0: stop. Supir, stop. Hey, kau mau kemana?
1: Rencana saya mau ke rumah ibu.
0: Tidak usah. Saya sudah sangka kau sudah guna-guna anakku sampai dia sakit dan menderita. Sekarang kau puas, kan? Saya tidak akan biarkan kamu bebas, ha?
1: Ibu bicara apa? Saya tidak mengerti, Bu. Saya apakan anak ibu? Kalau sekarang dia sakit, ya bisa jadi itu karena perbuatan ibu sendiri. Tolong, Bu. Saya ini sebenarnya mencintai anak ibu dan saya tidak mungkin melakukan hal-hal yang begitu, Bu.
0: Saya tidak menyuruh kau mencintai anakku. Dan kau sudah salah besar menaruh perasaan sama anakku. Apa kau tidak sadar siapa kamu? Punya harta atau tidak? Dari keluarga baik-baik atau tidak? Kau bisa beli cermin tidak? Hah?
1: Baik. Baiklah, Bu. Mulai detik ini, Bu, Mila tidak akan ada dalam kehidupan. Ibu, asal ibu tahu, ibu sudah terlalu menghina saya. Saya sadar, saya tidak punya apa-apa dan tidak pantas serta tidak sama status dengan ibu. Tapi apakah itu yang menjadi kurang? Tapi apakah itu yang menjadi jurang antara saya dan Mila? Ibu sudah membuat hati saya sakit. Baiklah, semua ibu ukur dengan harta tanpa menghargai perasaan orang.
0: Makanya, jadi orang jangan seperti pungguk merindukan bulan.
1: Bu, asal ibu tahu, saya menyesal telah mencintai anak ibu. Ketulusan dan kebaikan hati saya harus berakhir dengan kepahitan seperti ini. Ini menjadi lembaran hitam bagi saya. Saya minta maaf, Bu, atas segala kelancangan saya ini. Dan sampaikan salam saya untuk Mila. Semoga dia bahagia dalam hidupnya.
2: Hidup kita hanya sementara. Jadikanlah dirimu bermanfaat untuk sesama, tanpa membeda-bedakan menurut penilaian kita. Demikianlah mini drama Takdirku. Naskah karya ditulis oleh Bram Perdana. Dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pemain Bayu sebagai Arkam, Farah sebagai Mila, dan Feni Ramawati sebagai Ibu. Teknik rekaman dan ilustrasi musik dikerjakan oleh Madin, narator Nadia, sutradara Madiani Mesmah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Window.
1: Sebelum 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk para pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat malam dan selamat menjalankan aktivitas Anda malam hari ini. Mudah-mudahan semua berjalan menyenangkan, pendengar. Dan masih bersama saya, penyiar Anda, Cali Syahribul, dan operator musik kita, Bung Fatin, pendengar. Dan kali ini kami bersama Anda di program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Melodi Lewat Lagu. Seperti biasa, pendengar, Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994 untuk merequest lagu pop kesayangan Anda, pendengar. Untuk segmen kita malam ini, lagu-lagu yang hits atau rilis di tahun 80-an hingga 90-an, lagu-lagunya mancanegara, pendengar, ya. Jadi sudah apa, pastikan Anda sudah siapkan playlist Anda untuk bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Lagunya mancanegara 80-an, 90-an. Langsung saja, mungkin pendengar sudah ada yang bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan abang siapa, di mana?
2: Dengan Agus di Cirebon.
1: Bang Agus di Cirebon. Gimana kabarnya, Bang Agus?
2: Alhamdulillah, kabar baik, gimana?
1: Baik, ya. Baik, sehat juga, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Bang Agus, salam kenal ya. Baru jumpa kayaknya ini dengan Bang Agus.
2: Iya, salam kenal kembali.
1: Baik. Malam ini mancanegara 80-an 90-an, Bang Agus.
2: Kalau Boulevard ada enggak?
1: Boulevard ada. Disiapkan ya, Boulevard.
2: Ya.
1: Oke, salam-salam silakan.
2: Salam perdananya buat abang penyiar.
1: Baik.
2: Salam apa, selamat bertugas.
1: Siap, Bang.
2: Terus salam spesialnya buat nyayangku yang di Keraton, Rizka.
1: Baik.
2: Selamat beristirahat.
1: Oke.
2: Undang itu aja ya, Bang, ya.
1: Oke, baik. Ditunggu lagunya, Bang, ya.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada Bang Agus di Cirebon. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, kita nantikan lagi, silakan 0822-5972-2994 dan 0822-5972-2994. Anda juga bisa gabung via telepon WhatsApp, boleh. Pesan WhatsApp juga boleh di 0822-5972-2994. Segmen lagu kita, lagu-lagu yang rilis atau hits di tahun 80-an dan juga tahun 90-an, pendengar. Jadi pastikan Anda sudah punya playlist lagu yang mau direquest dan gabung di RRI Bau-Bau. Selamat malam dan mudah-mudahan Juli Anda, pendengar, masih on process, masih on progress, pendengar, ya. Mungkin ada beberapa dari Anda yang punya visi dan misi di tahun ini, khususnya di bulan Juli ini, mudah-mudahan step by stepnya sudah rampung begitu, dan apa yang juga Anda ikhtiarkan insya Allah tercapai, amin ya rabbal alamin. Apalagi ini pertengahan tahun begitu, pendengar, ya. Kalau pertengahan tahun ini banyak momen, selain Piala Dunia kemarin tentunya, salah satunya adalah tahun ajaran baru yang juga kita sudah ikuti bersama, antusias dari siswa-siswa baru dan juga khususnya dari orang tua juga, ya, orang tua yang cukup antusias untuk mengantarkan anak mereka di hari pertama sekolah. Setiap sekolah juga mengadakan MPLS atau masa orientasi siswa baru, memperkenalkan sekolahnya, memperkenalkan sistem metode pembelajaran di setiap sekolah yang akhirnya dilakukan selama seminggu tuntas, dan pekan ini sudah berjalan proses belajar mengajarnya di setiap sekolah, ya. Semangat buat adik-adik yang telah lulus dan sudah memulai proses belajar mengajarnya. Oke, baik, pendengar, kita dengarkan dulu, ada Boulevard dari Dan Bird. Juga ada lagu pilihan kami untuk Anda. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: tepat, masyarakat cerdas.
1: Ruang Rindu.
2: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu melodi lewat lagu. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Dan yang mau gabung silakan, deringkan saja telepon kami di 0822-5972-994 dan 0822-5972-994. Oke, sudah berdering, kita sapa dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Bung Salim.
2: Iya, Ruang Rindu. Bang Andis.
3: Iya, betul.
2: Gimana kabar Bang Andis?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Bang Andis mau dengarkan lagunya siapa malam ini?
3: Iya.
2: Mancanegara Bang. Nostalgia ya. Mancanegara gitu lah.
3: Celine Dion.
2: Celine Dion.
3: Titanic. Titanic.
2: Yang soundtracknya Titanic ya.
3: Ya.
2: Oke, baik. Disiapkan lagunya, salam-salam silakan Bang.
3: Lagunya buat
2: Bung Syahir, selamat datang. Amin, sama-sama Bang.
3: Ini semakin banyak terburukkan. Buat Bung Jo, Bung Syam, Bung Soya.
2: Iya.
3: Bung Jo, Mbak.
2: Siapa?
3: Alin, Mbak Ayu, Mas
2: Ayu. Iya, baik. Salam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu melodi lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andis di Beto Ambari, terima kasih sudah bergabung ya Bang, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga tentunya. Kita sapa lagi satu penelpon kita, pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu, dengan Mbak Sari ya?
4: Iya.
2: Gimana kabar Mbak Sari?
4: Alhamdulillah, kabarnya baik.
2: Baik, alhamdulillah. Malam ini segmennya mancanegara, mau dengar lagunya siapa?
4: Judulnya Woman and Love.
2: Woman and Love ya?
4: Iya.
2: Woman and love. Woman in love.
4: Iya.
2: Yeah. Oke, okay, baik. Disiapkan dari Barbara Streisand. Salam-salam silakan.
4: Salamnya buat Mas Galu, buat semuanya aja, buat Bang Cari. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Ya, sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mbak Sari, sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga ya dan pasangan ya. Oke, baik pendengar yang mau gabung silakan, boleh satu penelpon lagi silakan di 08 08 22 59 72 29 94 dan 08 22 59 72 29 94. Itu dia line teleponnya. Di sini tulisannya Mas Jos ya. Disiapkan Man A Woman in Love lagunya. Oke, silakan. Dan yang mau gabung via WhatsApp juga boleh di 08 22 59 72 29 94. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Memori
2: lewat lagu. Mbak Viola.
5: Iya, Bang Cari, apa kabar?
2: Baik, sehat, alhamdulillah. Mbak Viola gimana kabar?
5: Alhamdulillah, baik.
2: Sehat. Baik ya, sehat, alhamdulillah. Mbak Viola, malam ini segmennya mancanegara, mau dengar lagunya siapa?
5: Mancanegara, Oldies
2: ya. Oldies, Oldies malam ini.
5: Oldies.
2: Iya.
5: Apa ya? Clapton deh, Wonderful Tonight.
2: Wonderful Tonight dari Eric Clapton, disiapkan. Salam-salam silakan Mbak Viola.
5: Oke, saya hanya buat semuanya aja yang lagi monitor Bapak, kecuali.
2: Baik.
5: Selamat beristirahat semua. Besok yeah. Itu beraktivitas lagi.
2: Iya, yeah, again.
5: Pokoknya selamat beristirahat.
2: Baik.
5: Happy terus. Special for you, Bang Charlie.
2: Siap.
5: Beraktivitas gitu ya.
2: Sama-sama.
5: Kangen dengar
2: Bang Cali. Iya. Jumpa lagi.
5: Makanya berusaha
2: nembak. Oke deh, sudah bisa gabung, alhamdulillah.
5: Terima kasih. terus ya, Bang.
2: Siap.
5: Sehat terus di sana. Terima kasih.
2: Iya, sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Viola di mana? Di Makassar ya. Sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga. Baik, saya hadirkan ada Celine Dion dengan My Heart Will Go On. Ada lagu dari siapa tadi ya? Yang satunya. Dari Barbara Streisand dengan judulnya Woman in Love, dan juga satu lagu dari Eric Clapton, Wonderful Tonight. Tetap di area bawah-bawah peringar, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Perindo.
1: Baik pendengar, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu melalui lewat lagu. Dan yang mau gabung silakan 082259722994 dan 082259722994. Sudah ada yang gabung ya, kita sapa dulu. Selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam ruang rindu. Assalamualaikum Bang Sandi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Andi. Gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Baik, sehat alhamdulillah Mas Andi.
2: Amin ya.
1: Mau dengarkan lagu mancanegaranya siapa Mas Andi?
2: Scorpion.
1: Scorpion. Yang mana?
2: Still
1: Scorpion, Still Loving You.
2: Yeah.
1: Oke, baik. Disiapkan salam-salam silakan Mas Andi.
2: Salam pertama buat Bung Cali sama operator, semoga sehat selalu.
1: Amin, sama-sama
2: Bung
1: Zul, Mas Andi.
2: Bung Zul sudah gabung belum?
1: Bung Zul miss call di tadi ini.
2: Oke.
1: Iya.
2: Purnamasar, Sulawesi Barat, ada Rani, ada Bung Anis tadi.
1: Iya.
2: Yeah. Ada Bunda Tiara, ada Alin, ada Emil, ada Saru juga. Dan cuma semuanya aja, tanpa kecuali.
1: Oke, baik Mas Andi.
2: Terima kasih Bung Ali.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi di Batam, terima kasih, sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, mungkin untuk satu penelpon terakhir ya, untuk sesi kita yang terakhir di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Melodi Lewat Lagu. Kita nantikan, silakan di 082259722994. Setelah program Ruang Rindu pendengar, kami akan temani Anda, istirahat Anda malam hari ini dengan program jazz musik hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah akhir siaran kami. Oke, sudah ada yang gabung. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Cali, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu. Gimana kabar, Bang Zul?
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik
3: sudah
1: ya.
3: Dia duluan, Bang Andi tadi, dia duluan baik saya.
1: Iya, akhirnya keduluan lagi nih.
3: Iya,
1: mudah. Oke deh, kalau gitu mau dengar lagunya siapa, Bang Zul?
3: Lagunya, judulnya Baby Blue saja.
1: Baby Blue ya?
3: Ya.
1: Oke, ya. Baik. Salam-salam silakan.
3: Salam-salamnya pertama untuk Bung Adi tadi yang baru lewat. Ya. Semoga sehat bersama keluarga. Ada Bang Sari di Sulawesi. Di mana? Di Banjarmasin sana.
1: Iya, baik.
3: Ada Bung Angko di Lubulo, Bung Pierre di Barat.
1: Ya.
3: Andi di Lonohoga, Roman di Lamangga.
1: Baik.
3: Bu Farida di Palu. Ibu Yara di Kendari.
1: Ya.
3: Bu Nur di Masangka. Kemudian ada Yunus yang Bu Barat. Faiz di Buteng. Ucian di Betombari, dan semua pendengar RRI. Salam Ruang Rindu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bung Cali.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zul di Wajo yang juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Melodi Lewat Lagu. Memori

lewat lagu pendengar ya. Terima kasih yang sudah gabung dan juga yang terus monitor era di bawah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama kami pendengar Jazz Musik menemani istirahat Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, akhir siaran kami. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah inspiratif hari ini. Alkisah, di sebuah pantai lepas, beberapa ekor kerang kecil sedang bermain-main diterjang ombak pantai yang terlihat tenang. Namun, dalam sebuah sapuan ombak yang tiba-tiba datang, satu buah kerang tiba-tiba menjerit kesakitan. Rupanya, ombak yang menerjangnya membawa pasir laut yang tajam masuk ke dalam tubuh di cangkangnya. Kerang kecil itu pun mengadu pada ibunya, sambil terus menangis. Ia berkata pada ibunya, "Tolong aku, ibu. Pasir tajam ini benar-benar menyiksaku. Tolong keluarkan benda kecil ini dari dalam tubuhku. Aku ingin kembali bebas bermain-main dengan kawan-kawanku." Sang ibu merasa kasihan, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya nasihat yang mampu diucapkannya. "Anakku, kita ini terlahir tanpa tangan. Jadi, terima saja pasir yang masuk ke dalam tubuhmu. Coba tahan rasa sakit itu. Ibu tahu, itu tentu sangat menyakitkan. Tetaplah semangat dalam melawan rasa pedih yang pasti bakal menyiksamu. Untuk mengurangi rasa sakit itu, balutlah pasir itu dengan getah lembut yang keluar dari dalam tubuhmu. Hanya itu satu-satunya jalan yang bisa kamu lakukan saat ini." Hibur ibu kerang sembari terus mencoba menenangkan anaknya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si kerang kecil harus menahan siksaan yang sangat pedih. Namun, karena memang hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa sakit, maka si kerang kecil terus berupaya bertahan. Hingga suatu hari, balutan getah itu rupanya makin hari makin membentuk adukan padat yang lembut. Tanpa disadari si kerang, dalam perjuangannya meredakan rasa sakit, getah yang dimilikinya mampu membungkus pasir itu hingga akhirnya mengeras dan membentuk bulatan kecil yang halus. Rasa sakit yang dulu tiap hari dirasakannya pun mulai menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga setiap hari si kerang terus berusaha untuk mengeluarkan getahnya agar rasa sakit itu terus berkurang. Dan begitu seterusnya. Lama-kelamaan, adukan padat dari balutan pasir itu rupanya menjadi sebuah mutiara yang cantik. Besar juga indah. Bentuknya yang bulat utuh sempurna membuat mutiara menjadi salah satu mutiara yang paling indah yang pernah ada. Sehingga saat kerang kecil teman-temannya hanya dihargai sebagai makanan laut rebus, ia memiliki harga yang sangat mahal yang dicari-cari keindahan mutiara di dalamnya. Rasa sakit yang dulu menjalarinya kini telah berubah menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa atas kecantikan mutiara yang dihasilkannya. Story by Andri Wangso.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal. Namun, tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

Kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, "Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis?" Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

Alkisah. Di kesepian malam, tampak seorang pemuda berwajah tampan sedang memacu laju kendaraannya. Karena kantuk dan lelah yang mendera, tiba-tiba ia kehilangan kesadarannya. Dan akhirnya, mobil yang dikendarainya melintasi trotoar dan berakhir dengan menabrak sebuah pohon besar. Karena benturan yang keras di kepala, si pemuda sempat koma dan dirawat di rumah sakit. Saat kesadarannya mulai kembali, terdengar erangan perlahan. "Aduh, kepalaku sakit sekali. Kenapa badanku tidak bisa digerakkan? Oh, ada di mana ini?" Tampak bayangan bundanya kemudian terlihat sedang menangis, memegangi tangannya dan memanggil-manggil namanya. Lewat beberapa hari setelah kesadarannya pulih kembali, ia baru tahu kalau mobil yang dikendarainya ringsek, tidak karuan bentuknya. Dan melihat kondisi mobil, seharusnya si pengemudi pasti meninggal dunia. Namun, ajaibnya, dia masih hidup, walaupun mengalami geger otak lumayan parah. Tulang pahanya patah, dan memar ada hampir di sekujur tubuhnya. Hal ini membuatnya harus menjalani operasi, dan proses terapi penyembuhan yang lama juga menyakitkan. Saat pamannya datang menjenguk, si pemuda menggerutu tidak puas pada kehidupannya. "Dunia sungguh tidak adil. Sedari kecil aku sudah ditinggal oleh ayahku. Walaupun aku tidak pernah hidup berkekurangan, tetapi teman-temanku jauh lebih enak hidupnya. Gara-gara ibu, ibu yang membelikanku mobil jelek, aku jadi celaka. Bahkan kini cacat pula wajahku. Huh, sungguh sial hidupku." Pamannya kemudian menegur keras pemuda itu. "Hei anak muda, wajahmu rupawan, tapi jiwamu ternyata tidak. Ibumu bekerja keras selama ini hingga hidupmu berkecukupan. Lihatlah di sekelilingmu, begitu banyak orang yang tidak seberuntung kamu. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Kecelakaan ini murni kesalahanmu sendiri. Pernahkah kau pikirkan, seandainya kecelakaan itu merenggut nyawamu, bekal apa yang akan kamu bawa untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu kepada Sang Khalik? Tuhan begitu baik, memberi kesempatan kedua padamu untuk hidup lebih lama. Itu artinya, kamu harus hidup lebih baik. Apa kau mengerti?" Si pemuda terpana sesaat dan lirih menjawab, "Terima kasih, Paman. Saya akan mengingat nasihat Paman. Biarlah luka di wajah ini sebagai pengingat agar aku tahu diri dan mampu untuk bersyukur." Setiap hari, di setiap tarikan nafas kita, sesungguhnya adalah kesempatan kedua di dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk selalu mengingat kebaikan yang telah kita terima dan mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Untuk itu, marilah kita manfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan bersyukur, menjalankan ibadah, dan berbuat kebaikan.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini untuk edisi siar kita Selasa 21 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang bertugas malam hari ini, semoga aman dan lancar. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bobo kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbowo Lio, Kota Baobao. Untuk edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi kembali pendengar Mulu Jumpa kita di pagi hari ini. Kami hadir dengan informasi dan hiburan yang dirangkaikan dalam mata acara pilihan kami. Mulai pada pukul 5 lewat 3 menit kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Setelah itu pada pukul 5 lewat 10 menit kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dan pada pukul 6 kita akan hadirkan Warta Kapten hingga pukul 6 lewat 30 menit. Kita juga akan hadirkan untuk Kapten pagi ini untuk sesi pertama. Hingga pukul 8 nanti pendengar kita juga akan hadirkan Warta Berita Sentral Jakarta bersama Pro 3 RRI. Dan pada pukul 8 lewat 30 menit kita akan hadirkan Kapten pagi ini untuk sesi kedua. Hingga pukul 9 nanti pendengar kita juga akan hadirkan untuk Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran bersama Bapak Muhammad Sultan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

عِنْدَ رَبِّهِمْ. وَذَا

Thank you.

صدقين.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi. Selamat mengikuti.
1: Dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari, jam 5 sampai jam 6 pagi, waktu Indonesia Tengah.

0: bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan juga hidayahnya, kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi. Kebersamaan kita untuk hari ini tepat di hari Rabu 22 Juli 2026. Anda mendengarkan Pro 1 RRI Kendari yang hadir melalui pemancar FM 96,7 MHz. Juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Dan Mutiara Pagi hari ini juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Nantinya kami juga akan undang Anda pendengar untuk berbincang bersama dengan narasumber kita di line telepon 0401312408. Juga boleh melalui line WhatsApp di 0813545097. Kali ini kita akan berbincang terkait hidup adalah pilihan bersama narasumber kita Haji Marwijid SOSI MPD. Beliau adalah Kasih Bimas Islam Kantor Kemenag Kota Kendari. Kita langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat, Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berbicara terkait hidup adalah pilihan, kita semua kayaknya emang dihadapkan pada pilihan-pilihan ini, Ustaz. Banyak sekali. Dan tentunya untuk menuju ke pilihan-pilihan tersebut ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang juga harus dilakukan. Nah, sebelum lebih jauh berbincang bersama dengan para pendengar kita, kami ingin mendengarkan terlebih dahulu sedikit tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita kali ini, Ustaz. Silakan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini, karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian, kita sehat walafiat dan kita bisa bersua dalam program Mutiara Pagi ya. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas keseharian kita, terutama kegiatan Mutiara Pagi ini, senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, dan kita berharap mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayatnya kita menjadi umat setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa tema pada kesempatan ini yang kami angkat adalah hidup adalah pilihan, sementara kematian itu adalah kepastian.
0: Iya.
1: Tetapi secara sunnatullah, pilihan itu hanya ada dua. Baik, tidak baik. Taat atau tidak taat. Positif, negatif. Ini adalah pilihan hidup. Makanya, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, langsung dilengkapi dengan CCTV-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni, malaikat raqib dan atid. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Qaf, ayat 17-18. Di mana Allah berfirman, ityatilakul mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yaitu satu duduk di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya malaikat melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Artinya penjelasannya bahwa malaikat raqib ini tugasnya dia mencatat semua amal perbuatan baiknya manusia, sekecil apapun itu amal itu langsung dicatat. Kemudian malaikat atid dia berfungsi semua perbuatan, semua tindakan, semua ucapan yang negatif yang dilakukan oleh manusia itu semuanya tercatat di catatannya malaikat atid. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mempertegas bahwa fa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang berbuat baik sekecil apapun juga pasti akan mendapatkan balasannya, dan sekecil apapun pula perbuatan jeleknya pasti akan mendapatkan balasannya pula. Kemudian di dalam surat Asy-Syams Allah mempertegas kembali fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa setiap manusia itu di dalam jiwanya diberikan dua potensi yang sama, yakni potensi fujur atau kejelekan-kejelekan atau keburukan, dan potensi ketakwaan atau kebaikan-kebaikan. Makanya hidup ini sesungguhnya secara sunnatullah pilihannya itu hanya ada dua, kita mau berbuat baik atau berbuat tidak baik. Saya kira sebagai pengantar.
0: Baik. Demikian pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana sudah dijelaskan terkait topik yang akan kita perbincangkan pada Mutiara pagi kali ini. Hidup adalah pilihan, seperti yang sudah disampaikan bahwa setiap langkah yang kita ambil selalu ada pilihan yang menentukan arah hidup kita ke depan. Betul, betul. Langsung di line telepon 0401-3124-008 kami undang Anda pendengar untuk berbincang bersama dengan narasumber kita, dan juga untuk yang ingin bergabung di jalur WhatsApp silakan di 0813-5450-967. Jangan lupa sertakan nama, kemudian alamat, dan pertanyaannya. Nah, Ustadz, sembari menunggu dari yang telepon dari para pendengar kita, mungkin juga ingin kita dengarkan penjelasan terkait kalau tadi sudah dikatakan bahwa hidup ini adalah pilihan. Nah, Islam, bagaimana Islam memandang konsep pilihan dalam kehidupan kita sebagai manusia?
1: Iya, seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa hidup adalah pilihan. Ini kan begini, karena di dalam kehidupan kita di dunia ini adalah pilihan-pilihan itu, makanya Allah menurunkan agama, menurunkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidupnya kita, sebagai referensi untuk menentukan pilihan-pilihan hidup itu. Dan semua pilihan-pilihan itu ada konsekuensi seperti yang kami jelaskan tadi, bahwa semua perbuatan baiknya kita sekecil apapun pula itu pasti ada balasannya. Pasti kita akan mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula sekecil apapun perbuatan jeleknya kita, perbuatan di sini bukan hanya tindakan kita, tetapi termasuk ucapan, perilaku kita dan lain sebagainya. Sekecil apapun perbuatan jelek itu pasti akan Allah memberikan balasannya di sisinya nanti. Nah, semua kita akan pertanggungjawabkan. Iya.
0: Kalau berbicara soal takdir nih, peran takdir Ustadz, dibandingkan dengan pilihan yang kita ambil sendiri, ini seberapa besar peran takdir itu sendiri?
1: Takdir itu, kita bisa melihat bahwa itu adalah takdir ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita curahkan semua potensi yang kita lakukan untuk melakukan sesuatu, tetapi hasilnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, itu adalah takdir. Dan harus kita yakin sebagai orang yang beriman bahwa semua yang kita lakukan dan apapun hasil yang kita laksana, apa yang kita raih, itu adalah tidak terlepas dari takdir atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu rukun iman itu kan beriman kepada qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, ketentuan itu. Dan kita sebagai hamba yang beriman, apapun yang kita dapatkan itu kita harus ikhlas menerima itu, karena itu sudah ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Kadang kan ada yang ini nih Ustaz, menyalahkan diri karena merasa salah mengambil pilihan begitu ya, dan akhirnya mengambil keputusan-keputusan mengakhiri hidup dan lain sebagainya. Nah, apakah ini memang merupakan murni salah mengambil langkah atau pilihan, atau memang sudah takdir dari Allah begitu?
1: Terkadang kita ketika kita ingin melakukan sesuatu kan ada motivasinya kita, ada tujuan yang ingin kita capai. Iya. Dan sebenarnya dalam konsep agama sudah mengajarkan semua bahwa untuk mencapai titik ini, maka ini yang harus dilakukan. Iya. Untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan seperti ini. Itulah pilihan-pilihannya kita. Tetapi terkadang apa yang kita lakukan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita raih itu, disitulah peran takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sikap kita, respon kita terhadap takdir yang kita dapatkan harus kita terima dengan ikhlas, harus kita respon secara positif bahwa boleh jadi ini yang kita harapkan, tetapi ini yang terjadi, mungkin ini yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke, kita jawab pertanyaan dari Pak Ahmad di Baruga, Ustaz. Bagaimana cara mengetahui bahwa pilihan kita itu memang yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala?
1: Di dalam agama sudah diberikan petunjuk hudalinnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidupnya kita, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Yakin dan percaya, kalau kita, rujukan kita di dalam kehidupan ini adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kita tidak akan salah pilih. Karena sudah jelas, begitu juga dipertegas dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amrayni fa intamasaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian semua yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kedua perkara itu adalah kitab Allah wa sunnah Rasul, adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Baik, demikian Pak Ahmad di Baruga ya. Nah, Ustadz, kembali lagi ke topik nih. Kalau bagaimana menyikapi penyesalan atas pilihan yang sudah kita ambil ini, Ustadz?
1: Sebenarnya kita tidak boleh sesal. Tidak boleh kita menyesali, karena semua pilihan itu punya konsekuensi. Adapun kita salah langkah, boleh jadi itu karena kelalaian kita, atau boleh jadi target yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang kenyataan yang terjadi. Harus kita sikapi bahwa boleh jadi inilah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita paksakan bahwa harus sesuai dengan pilihan-pilihannya kita, harus sesuai dengan keinginannya kita, maka seolah-olah di sini terabaikan takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Respon kita ketika mungkin belum terwujud apa yang kita impinkan, maka boleh jadi kita diuji kesabarannya kita sampai di mana kesabarannya kita. Boleh jadi pula doa yang kita harapkan atau apa yang kita impikan itu mungkin nanti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang lain, atau boleh jadi di akhiratnya nanti. Itu pilihan-pilihan.
0: Oke. Nah, kalau misalnya dasar utama ini dalam menentukan apa yang seharusnya menjadi dasar utama dalam menentukan pilihan hidup, kalau dalam ajaran Islam itu sendiri, Ustaz?
1: Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa yang mendasari kita tentu referensinya kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika suatu perkara kita berikan pilihan-pilihan, maka tentu yang harus mendasari di sini adalah kebaikan-kebaikan dari cara pandangnya kita dan kebaikan menurut aspek agama. Apakah pilihan kita ini akan diridhoi Allah atau tidak? Kenapa kita harus hadirkan ridhonya Allah atau tidak? Karena pilihan itu ada konsekuensinya, ada pertanggungjawabannya. Di bukunya, kalau saya tidak salah, di bukunya Pak Hugo itu, Pak Wakil Gubernur sekarang, kaya dan miskin itu adalah pilihan.
0: Oke.
1: Tapi tapi terkadang kita paham bahwa kaya dan miskinnya sudah takdir.
0: Iya.
1: Tetapi di bukunya Pak Hugo itu,
0: betul,
1: bahwa itu adalah pilihannya. Kenapa? Kita sudah diberikan rambu-rambu untuk menjadi kaya itu, inilah rambu-rambunya, inilah jalannya, inilah semangatnya seperti ini.
0: Iya.
1: Tetapi terkadang kita tidak menempuh jalan semangat ini tadi. Sehingga yang terjadi adalah sebaliknya. Kita inginkan kaya, tetapi ikhtiarnya kita tidak menuju kepada kekayaan itu. Itulah pilihan-pilihan.
0: Nah, sampai ada ungkapan juga, Ustaz, tidak pernah ada yang memilih untuk menjadi miskin, begitu ya?
1: Betul. Nah, tetapi ikhtiarnya kita, langkah-langkahnya kita menjadikan kita miskin.
0: Oke.
1: Karena sesungguhnya manusia itu dalam dilahirkan di muka bumi ini sudah ketentuan apa? Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan punya potensi yang sama. Tapi terkadang potensi ini kita abaikan, kita tidak maksimalkan. Kan di dalam kenyataan ini kan yang kaya dengan yang miskin, motivasi kegiatannya, motivasi ikhtiarnya pasti beda.
0: Iya. Oke. Baik, selanjutnya kita ada Pak Ardi di Poasia. Apakah salah ini jika sering merasa ragu dalam mengambil keputusan yang sangat penting, Ustaz?
1: Saya yakin dan percaya ketika pilihan-pilihan itu kita sandarkan, wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah kita bertawakal, saya yakin apapun yang terjadi dengan pilihannya kita, kita tidak boleh pada akhirnya ragu, kita tidak boleh menyalahkan bahwa kenapa saya salah pilih.
0: Iya,
1: tidak boleh. Karena sebelum kita menentukan langkah itu, kita kita sudah yakini bahwa semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang terjadi itu sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tentu semua pilihannya kita sesuai apa yang kita harapkan. Tetapi boleh jadi hasil dari ikhtiarnya kita, dari pilihan-pilihan itu boleh jadi tidak sesuai. Makanya di dalam agama itu kita diuji kesabarannya kita. Ketika apa yang kita pilih sudah sesuai dan kenyataan sesuai dengan pilihannya kita, itu kita diajarkan untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang kita harapkan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya kita tidak akan mungkin ragu, kita tidak akan mungkin menyesal pada akhirnya dengan pilihannya kita, kalau semuanya pada akhirnya wa'ada rabbihim yatawakkalu, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Nah, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan Ustaz untuk bisa mengontrol iman, mengontrol hati kita untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif ketika apa yang kita harapkan atau keputusan yang sudah kita ambil ini tidak sesuai dengan kenyataan begitu.
1: Kita diajarkan untuk jangan salah langkah. Artinya supaya kita tidak salah langkah di sini, tentu diharapkan kita pahami tindakan yang akan kita lakukan, pilihan yang akan kita lakukan kita pahami substansinya apa, kemudian apa yang harus kita lakukan itu kita pahami betul. Maka di sini lebih bentuk sebenarnya pengetahuan kita, pemahamannya kita tentang kehidupan ini. Referensinya kita jelas dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin dan percaya kalau didasari dengan pengetahuan dan pemahaman yang sama, pemahaman yang luas tentang apa yang akan kita lakukan, kemudian kita sandarkan kepada Rabb sebagai penentu segala-galanya, wa'ala rabbikum yatawakkalun, kemudian Allah sebagai penentu segala-galanya, yakin kita tidak akan pada akhirnya salah langkah, dan semuanya kita akan terima apapun yang terjadi.
0: Oke. Kalau menurut Ustadz, ini peran doa dan istikharah dalam menentukan pilihan ini seberapa besar?
1: Doa itu adalah keharusan setiap apapun yang kita lakukan, dan kita sebenarnya dianjurkan setiap saat, setiap tindakan, setiap yang kita haruskan, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini kan komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengakuan bahwa kita ini adalah hamba, sebagai makhluk yang lemah, dan kita segala-galanya kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah perannya doa.
0: Oke. Nah, kalau berbicara kembali ke tema kita Ustaz, hidup adalah pilihan. Nah, tapi faktanya biasa ini di lapangan tidak semua orang ini punya kesempatan yang sama Ustaz ya. Kadang ada yang sudah maju 100 langkah, kita masih ada di belakang ini. Ini yang bikin mungkin buat kita juga jadi down begitu. Nah, apakah pernyataan ini Ustaz masih relevan untuk mereka yang hidup dalam keterbatasan gitu?
1: Bagaimana di? Karena memang berbagai macam variasi, berbagai macam warna-warni di dalam kehidupan ini. Yang terkadang yang kita inginkan adalah ini, kemudian ternyata yang kita hadapi seperti ini. Makanya hidup adalah pilihan sebenarnya. Karena secara seperti yang saya sampaikan di pengantar tadi, bahwa secara sunnatullah pilihan kita itu hanya ada dua. Mau berbuat baik atau mau berbuat buruk, itu pilihan-pilihannya. Dan indikator baik dengan buruk di sini itu jelas. Tentu norma kehidupan yang bersumber dari undang-undang, norma adat, kemudian norma agama, itu referensinya kita yang menjadi indikator baik dengan tidak ini. Jadi semestinya karena hidup ini adalah pilihan-pilihan, dan indikator pilihan-pilihan ini jelas adalah norma kehidupan sosial kita yang baik bersumber dari agama atau norma-norma sosial lainnya, maka semestinya yang kita pilih, yang kita lakukan itu adalah dari aspek kebaikannya itu. Makanya di dalam agama fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, di dalam jiwa setiap manusia itu diberikan dua potensi, yakni potensi kejelekan, fujur, dan potensi kebaikan atau potensi ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, maka beruntunglah ketika dia mengikuti potensi kebaikannya, mensucikan hatinya, membersihkan hatinya, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Atau pilihan-pilihannya itu adalah pilihan-pilihan keburukan.
0: Iya.
1: Ini jelas di dalam Al-Qur'an.
0: Iya, baik. Ada Pak Yosef juga di Tumburano. Ini Ustadz menanyakan, mungkin sedikit keluar dari tema. Saya pernah membaca suatu hadis, dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang tidak beriman atau kafir. Nah, bagaimana kita menyikapi hadis ini, Ustadz?
1: Iya, artinya ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Di dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena di dunia inilah tempat kita berjuang. Karena bagi orang-orang yang beriman, dunia bukan tujuan, tetapi sebagai medan juang untuk menuju pencapaian kehidupannya kita di akhirat. Kalau yang kita perjuangkan di dalam kehidupan di dunia ini adalah hal-hal yang negatif, maka tentu kehidupan abadinya kita di akhirat kita akan terima konsekuensinya atau resikonya. Begitu pula sebaliknya, kalau di dunia ini kita sudah berjuang dengan nilai-nilai kebaikan, maka tentu sebagai tujuan akhirnya nanti di akhirat pasti kita akan dapatkan konsekuensinya. Itu jadi makna bahwa bagi orang-orang yang beriman, dunia ini adalah bagaikan neraka atau bagaikan medan juang. Karena memang ini medan juang. Kita tidak boleh kita enjoy di sini, tidak boleh kita santai-santai di sini. Karena semua yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Dan tujuan akhirnya kita itulah di akhirat.
0: Jangan terlena begitu.
1: Jangan terlena. Sementara sebaliknya bagi orang-orang kafir, mungkin dia semua potensinya dia curahkan untuk bagaimana dia capai kehidupan di dunia ini. Karena mungkin mereka menganggapnya tidak ada konsekuensi di akhirat nanti.
0: Istilahnya dunia hanya sementara ya.
1: Sementara. Jelas.
0: Baik. Ada Pak Latif di Kendari, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.
0: Iya, Pak Latif, kabar sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak Latif, bersama narasumber kita ada Ustadz Marwijid ini, silakan.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ketetapan Allah buat Allah atau takdir Allah. Nah, seperti diketahui Pak Ustaz bahwa ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala itu atau takdir kita itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini telah disimpan di Lauhin Mahfuz. Dan tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Artinya ketetapan baik, ketetapan buruk maupun ketetapan yang baik. Nah, sebenarnya menjadi pertanyaan saya, Pak Ustaz. Nah, kalau begitu ketetapan Allah sudah tetapkan, baik itu adalah baik, buruk itu adalah buruk. Nah, untuk apa kita berdoa? Nah, misalnya ada doa yang mengatakan Allahumma inni Allahumma ya Allah, jadikanlah ketetapanku itu adalah ketetapan semuanya baik untukku. Nah, Rasul sama jarangkan begitu. Nah, untuk apa apakah ketetapan ini bisa berubah dengan doa itu atau bagaimana?
0: Iya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Latif, silakan.
1: Iya, terima kasih. Memang ada hadis seperti itu bahwa ketetapan baik buruknya manusia itu 50.000 tahun sebelum itu sudah ditentukan. Tetapi itu dalam konteks kita harus yakini sebagai orang yang beriman, karena salah satu rukun daripada iman itu kan beriman kepada ketentuan ketentuan baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam konteks keimanan. Tetapi di dalam kehidupan ini, untuk menuju kepada ketetapan itu, sebagai implementasi dari ketetapan Allah itu, bahwa apapun tindakannya kita dan apapun hasil yang kita raih, itu sudah ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terjemahkan hadis tadi, kemudian kita terjemahkan di dalam kehidupannya kita, maka kita pasrah saja, kita duduk-duduk saja. Sudah ditentukan, tidak ada gunanya kita usaha. Hanya itu dalam konteks kita yakini bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam menjalani hidup ini, kita harus ada ikhtiar. Itu juga perintah agama. Dan saya pernah dengar dari ustaz saya di pesantren bahwa ketetapan Allah itu ada yang bisa dirubah dengan doa. Ada yang bisa dengan doa. Kalau saya tidak salah itu takdir itu kan ada dua.
0: Iya.
1: Takdir mu'allak dengan takdir mubran. Uh-huh. Nah, ada takdir yang bisa dirubah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Baik, demikian Pak Latif ya untuk jawaban atas pertanyaannya. Nah, kita ke WhatsApp lagi. Ustadz, juga sudah ada yang menyampaikan pertanyaan. Nah, saya ini tanpa nama sepertinya. Saya sudah berusaha memilih jalan yang baik, tapi hidup saya tetap sulit. Apakah berarti pilihan saya itu salah, Ustadz?
1: Tidak salah, tetapi boleh jadi yang bersangkutannya diuji dengan kesabarannya.
0: Tapi memang banyak yang seperti ini, Ustadz.
1: Iya.
0: Dan semua, memang itu, semua orang mengalami ini kayaknya nih.
1: Kayaknya seperti iya. Itu. Tetapi sesungguhnya kita tidak boleh menyalahkan bahwa salah berarti pilihanku. Tidak.
0: Iya.
1: Boleh jadi Allah lagi menguji kesabarannya kita.
0: Mm-hmm.
1: Supaya kita jangan terlena dengan kondisi yang kita alami ini, tetapi bagaimana mungkin kita apa menjadi bahan introspeksi bagi kita untuk lebih semangat lagi.
0: Iya.
1: Mungkin cara yang salah yang saya tempuh ini salah, sehingga kita lebih semangat lagi atau mengambil lagi cara lain supaya apa yang kita impikan itu bisa terwujud.
0: Oke, baik.
1: Tapi intinya jangan menyalahkan diri.
0: Iya.
1: Apalagi menyalahkan Allah.
0: Hampir sama dengan ketika kita memilih pasangan hidup ini, Ustaz. Biasanya di awal-awal ini kita menjalani semuanya dengan baik, ada yang melewati proses ta'aruf begitu.
1: Iya.
0: Tapi setelah perjalanannya, setelah bersama, ternyata tidak seini lagi, tidak setujuan lagi begitu. Kapalnya ini sudah tidak sejalan dan akhirnya berpikir bahwa wah, ini saya sudah salah pilih ini sepertinya. Nah, ini gimana, Ustaz?
1: Memang kita manusia ini kan ketika 1, 2, 3 orang berarti 2, 3 pikiran yang berbeda.
0: Okay.
1: Terkait dengan pasangan hidup misalnya.
0: Mm-hmm.
1: Kita harus pahami bahwa tujuan perkawinan itu kan yang dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu kan jelas. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Untuk membangun rumah tangga yang bahagia, yang sakinah, mawaddah, warahmah.
0: Uh-huh.
1: Yang didasari dengan cinta dan kasih sayang.
0: Iya.
1: Untuk menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini tidak cukup hanya dengan keinginan.
0: Uh-huh.
1: Tetapi harus dibangun dengan dasar cinta dan kasih sayang. Paling tidak oleh suami istri ini tadi.
0: Iya.
1: Harus ada komitmen itu. Dan saya yakin dan percaya karakter suami istri pasti akan berbeda.
0: Mm-mm.
1: Yang satunya mungkin ingin pilih A, yang pasangannya kita ingin memilih B. Disinilah kita apalagi untuk jangan memaksakan diri lah begitu.
0: Mm-mm.
1: Sesuai dengan apa yang kita yang apa sesuai dengan karakternya kita, tetapi boleh saat-saat tertentu boleh jadi kita harus pilihannya kita yang harus kita lakukan, tetapi di saat-saat tertentu boleh jadi pilihan pasangannya kita yang harus kita ikuti.
0: Berarti pilihan ini berkaitan erat dengan ego begitu, Ustaz?
1: Ke ego.
0: Mm-hmm.
1: Terkadang rumah tangga yang berantakan karena ego. Masing-masing ingin apa? Mempertahankan pendapatnya dia.
0: Iya.
1: Padahal boleh jadi kita pasangan suami istri pasti ada perbedaan-perbedaan itu.
0: Iya.
1: Yang semestinya kita dianjurkan oleh agama itu kita saling menutupi, saling melengkapi antara
0: benar.
1: Satu dengan yang lain.
0: Nah itu, jadi kalau ternyata di perjalanannya tidak bisa searah lagi begitu,
1: yeah.
0: Tidak bisa sekapal lagi mungkin, ini bukan berarti pilihan kita di awal mungkin salah, Ustadz ya, atau yeah. Seperti itu ya?
1: Hampir dipastikan bahwa di dalam rumah tangga itu pasti ada perbedaan-perbedaan itu pasti ada.
0: Mm-hmm.
1: Berbeda selera, berbeda keinginan, berbeda yeah. Target, apa segala.
0: Mm-hmm.
1: Nah, di sini kita diuji kesabarannya kita, diuji
0: yeah.
1: Kedewasaannya kita dalam menyikapi ini masalah. Besar kecilnya masalah itu bukan pada materi masalah, tetapi tergantung respon kita terhadap masalah itu. Ini yang membedakan. Boleh jadi si A dengan si B masalahnya sama. Katakanlah sama-sama anaknya nakal.
0: Iya.
1: Nah, si A dia responi dengan kedewasaan, dia responi dengan kesabaran, boleh jadi adalah ujian bagi saya. Dia harus dengan segala cara saya akan membimbing anak-anak ini.
0: Iya.
1: Tetapi si B boleh jadi karena dia responi dengan emosinya dia, maka mungkin keluar kata-kata kotor atau kata-kata yang keras, kurang ajar, anak macam apa kamu ini. Ini tidak mendidik.
0: Iya.
1: Padahal masalahnya sama, sama-sama anaknya nakal. Tetapi karena cara respon mereka yang berbeda, inilah yang harus kita pahami.
0: Iya.

0: Karena saya sudah memilih mengambil keputusan yang tepat begitu, memilih pilihan yang tepat. Nah, tapi jarang mengakui bahwa faktor keberuntungan atau privilege begitu ya. Nah, apakah bagaimana Islam memandang hal ini, Ustaz?
1: Yang jelas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pertama yang harus kita pahami bahwa ini sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata apa yang kita dambakan kemudian terwujud di dalam kehidupannya kita, itu Allah lagi mengajarkan kepada kita supaya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kalau kita pahami bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah apapun yang terjadi pasti kita akan legowo, pasti kita akan responi semua kondisi itu dengan positif.
0: Bisa dibilang berarti keputusan yang diambil bisa dibarengi dengan keberuntungan begitu.
1: Keberuntungan.
0: Ya? Oke. Ada Pak Arif Lisuku, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Iya, selamat pagi Mutiara pagi. Salam sehat ya semua.
0: Salam sehat. Semua. Pak Arif, langsung pertanyaannya.
2: Ya, halo.
0: Iya, halo Pak Arif, langsung pertanyaannya.
2: Ya, halo.
0: Halo.
2: Ya, assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, salam sehat untuk kita semua.
1: Ya. Sehat.
2: Ah, ini Ustaz, saya mau konsultasikan terkait hari ini di Sulawesi Tenggara terjadi kawin di bawah umur.
0: Oh, pernikahan dini.
1: Iya, iya.
0: Iya.
2: Bagaimana pertimbangan hukumnya itu, Pak Ustaz?
0: Oke. Okay. Oh,
2: yeah. Pertimbangan agama. Karena kalau menurut saya, kalau
0: Pak Arif, boleh diulang?
2: Saya bilang yang nikah di bawah umur. Terus, bagaimana pertimbangan agama yang hukum Islamnya?
1: Okay. Iya, iya, iya.
0: Baik. Terima kasih ya Pak Arif sudah bersama ya untuk Mutiara Pagi. Langsung Ustaz.
1: Iya. Terkait dengan pernikahan, di dalam undang-undang pernikahan atau undang-undang perkawinan sudah jelas.
0: Iya.
1: Sudah ada ketentuan usia. Calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita. Itu di regulasi sekarang itu sama-sama ketika berusia 19 tahun. Ketika di bawah usia 19 tahun, itu pasti dari Kementerian Agama dalam hal ini KUA pasti akan menolak itu. Solusinya juga diberikan solusi oleh aturan. Ketika dia tidak cukup usianya dan tetap mau menikah, maka dia harus isbat dulu di pengadilan agama untuk minta dispensasi usia di sini. Yang jelas di dalam agama, terkait dengan pernikahan ini, perkawinan ini, tentu kan di antara rukun nikah ini kan ada laki-laki dengan ada calon perempuan.
0: Iya.
1: Ini tentu sudah harus berusia. Agama juga menganjurkan tentang itu. Ketika dia sudah dewasa, sudah cukup usianya untuk nikah, maka menikahlah. Ini perintah Nabi, baik laki-laki maupun perempuan.
0: Iya.
1: Yang jelas terkait dengan pernikahan sudah ada regulasinya, sudah jelas. Yang regulasi hari ini itu calon perempuan adalah 19 tahun dan calon laki-laki atau calon suami juga adalah 19 tahun. Ketika tidak cukup usia, maka terlebih dahulu harus minta sidang di pengadilan agama untuk diberikan rekomendasi ketika usianya masih di bawah 19 tahun.
0: Oke. Sudah ada ketetapan-ketetapan yang juga ditetapkan oleh pemerintah begitu?
1: Sudah, saja. Itu dalam undang-undang pernikahan.
0: Baik itu dalam pemerintah maupun juga di Islam, agama ya, Islam sebetulnya.
1: Dalam kompilasi hukum Islam itu seperti itu ketentuannya.
0: Sudah jelas juga sudah jelas. Aturan-aturan yang
1: sudah
0: harus
1: jelas.
0: Dipatuhi.
1: Iya.
0: Baik, Ustaz, pertanyaan dari Pak Arif ini menjadi pertanyaan penutup kita untuk Mutiara Pagi kali ini. Dan merangkum dari apa yang sudah disampaikan oleh para pendengar kita dan juga penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz. Sebagai closing statement Ustaz, penutup kita untuk Mutiara Pagi kali ini terkait dengan pengambilan pilihan dalam hidup.
1: Iya. Terkait dengan hidup adalah pilihan, sementara kematian itu adalah kepastian. terkait dengan

0: pilihan-pilihan ini, maka yakin dan percaya kalau pilihannya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu segala-galanya, maka insyaallah kita tidak akan pernah salah pilih. Dan apapun yang terjadi, pahami bahwa itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu.
1: Ya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi pada kebersamaan kita hari ini tepat di hari Rabu 22 Juli 2026, di mana dari perbincangan yang sudah kami hadirkan, tentunya kita semua bisa belajar bahwa hidup memang penuh dengan pilihan. Tapi tentunya pilihan terbaik adalah yang mendekatkan kita kepada kebaikan, kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Haji Marwi Esos IMPD selaku atas ilmu dan juga pencerahan yang telah diberikan di Mutiara Pagi kali ini. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Wilayah Sulawesi Tenggara, termasuk Kota Bau-Bau hari ini tengah memasuki musim kemarau secara bertahap dengan puncaknya yang diperkirakan berlangsung pada bulan Agustus sampai dan Oktober 2026.
2: Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbowulu, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kemarau kering 2026, BPBD Bau-Bau siagakan mitigasi bencana dan diimbau warga tingkatkan kewaspadaan. Pemerintah Kota Bau-Bau mulai memangkas beban belanja listrik penerangan jalan umum atau PJU yang mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini Rabu 22 Juli 2026 bersama saya OOD Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Kemarau kering 2026, BPBD Bau-Bau siagakan mitigasi bencana dan diimbau warga tingkatkan kewaspadaan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Audi Nur Liani melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih kering dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi BMKG, puncak musim kemarau di wilayah Sulawesi Tenggara termasuk Kota Bau-Bau diprediksi berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2026. PLT Kepala Pelaksana BPBD Bau-Bau Muhammad Tasdik mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan cuaca melalui informasi resmi BMKG sebagai dasar dalam penyusunan langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Menurutnya, musim kemarau tahun ini dipengaruhi penguatan fenomena El Nino, sehingga berpotensi memicu kondisi cuaca yang lebih kering, sekaligus meningkatkan risiko cuaca ekstrim berskala lokal. BPBD mencatat, periode Juli 2026 terjadi sedikitnya 3 kejadian akibat angin kencang. Peristiwa tersebut meliputi atap rumah warga yang terbang hingga menimpa rumah tetangga, serta pohon tumbang di Bukit Wulio Indah.
1: Kepada informasi dari BMKG, bahwa wilayah Sulawesi Tenggara, termasuk Kota Bau-Bau hari ini tengah memasuki musim kemarau secara bertahap dengan puncaknya yang diperkirakan berlangsung pada bulan Agustus sampai dan Oktober 2026. Ini bersifat lebih kering dan biasanya sering menguatnya fenomena El Nino, serta masih tingginya potensi cuaca ekstrem lokal. Untuk itu, pihak BPBD Kota Bau-Bau selalu siap menerima laporan dari masyarakat untuk kita tindak lanjuti.
4: Saat ini, kata Tasdik, BPBD tengah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Bau-Bau untuk mempercepat proses penyaluran bantuan kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat angin kencang. Sebagai langkah mitigasi, BPBD telah menerbitkan 2 surat imbauan resmi yang disebarluaskan kepada masyarakat berisi langkah-langkah antisipasi menghadapi angin kencang dan pohon tumbang. Tasdik juga mengingatkan masyarakat untuk melakukan langkah-langkah pencegahan, diantaranya memangkas ranting-ranting pohon yang lapuk atau terlalu rimbun di sekitar rumah, memperkuat atap dan bangunan semi permanen, menghindari berteduh di bawah pohon besar maupun papan reklame saat angin kencang, serta berhati-hati saat berkendara di jalan yang dipenuhi dengan pepohonan. Sementara meningkatnya suhu udara selama musim kemarau juga berpotensi memicu kebakaran lahan maupun permukiman apabila masyarakat tidak berhati-hati dalam penggunaan api. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Kita ke berita berikutnya. Pemerintah Kota Bau-Bau mulai memangkas beban belanja listrik penerangan jalan umum atau PJU yang mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Salah satu langkahnya dengan bertahap mengganti lampu PJU lama berwarna kuning dengan lampu LED putih yang lebih hemat energi dan terang. Selengkapnya dilaporkan Afriansyah.
2: Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
5: Dinas Perhubungan di Sub Kota Bau-Bau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum PJU redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Kepala Dishub Bau-Bau LM Takdir mengatakan penggantian dilakukan karena lampu LED lebih hemat daya dan memiliki pencahayaan lebih terang dibanding lampu lama jenis sodium. Hingga saat ini jumlah PJU di Kota Bau-Bau tercatat sebanyak 3.814 titik. Sebagian di antaranya masih menggunakan lampu lama berwarna kuning.
2: 3.000 lebih titik lampu tersebut, kira-kira masih ada sebagian yang lampu yang berwarna kuning itu buat makan strobe itu. Jadi kita sekarang itu kita mau ganti dengan pengadaan lampu-lampu yang LED. Itu saya kira lampu makan strom yang kecil, jadi dia itu nyala putih. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
5: Takdir menyebut pada 2026 ini, Dishub Bau-Bau mengadakan 82 titik PJU baru yang seluruhnya menggunakan lampu LED. Selain itu, sebanyak 120 lampu redup dan rusak juga akan diganti melalui program pemeliharaan tahun ini. LM Takdir mengatakan penggunaan lampu LED diperkirakan mampu menghemat beban pembayaran listrik hingga 50%. Saat ini anggaran pembayaran listrik PJU Kota Bau-Bau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun dengan tagihan bulanan yang sebelumnya berada di kisaran 400 juta rupiah. Menurutnya setelah beberapa penggantian lampu dilakukan, biaya listrik mulai mengalami penurunan. Bahkan penghematan sudah mencapai sekitar 6 juta rupiah per bulan dari proses penggantian lampu hemat energi tersebut. Takdir mengatakan pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap lampu yang sudah mati menggunakan tiang listrik PLN namun masih tercatat dalam perhitungan beban listrik PLN. Lampu yang tidak berfungsi itu mulai dicabut agar tidak lagi membebani anggaran daerah. Selain penggantian lampu, Dishub Bau-Bau juga mengakui terus menerima aduan masyarakat terkait PJU padam. Petugas lapangan disiagakan untuk melakukan pemantauan dan penanganan kerusakan di sejumlah titik kota. Gangguan PJU di Bau-Bau umumnya disebabkan usia lampu yang sudah lama, kerusakan komponen, hingga cuaca ekstrim yang memicu gangguan jaringan listrik. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Masih di Warta Cape Town pagi dan kita ke berita lainnya. Pemkot Bau-Bau usulkan pembangunan sejumlah infrastruktur di kawasan Benteng Wolio ke Kementerian Kebudayaan RI untuk menunjang aktivitas pelestarian budaya. Selengkapnya Herul Mulku melaporkan.
6: Mungkin seperti Turus Informasi Center, mungkin seperti pusat informasi kebudayaan terkait di Benteng, itu yang disampaikan.
7: Kunjungan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon ke kawasan Cagar Budaya Nasional Benteng Wolio di Kota Bau-Bau beberapa waktu lalu menjadi momen strategis bagi pemerintah Kota Bau-Bau untuk mengusulkan sejumlah program prioritas guna mendukung pelestarian budaya dan pengembangan kawasan Cagar Budaya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau LM Idrus Taufik Saidi mengatakan usulan tersebut meliputi pembangunan Pusat Informasi Kebudayaan, Tourism Informasi Center, hingga penguatan fasilitas dukungan kawasan Cagar Budaya. Pemerintah daerah juga berharap adanya penguatan regulasi yang akan mengatur eksistensi lembaga adat dan simbol-simbol budaya sebagai bagian dari identitas bangsa.
6: Mungkin seperti Turus Informasi Center, mungkin seperti pusat informasi kebudayaan terkait di Benteng, itu yang disampaikan. Mudah-mudahan melalui dirjennya juga tadi, Pak Menteri menyampaikan langsung, ya ini menjadi perhatian juga pemerintah pusat. Ya, kita di daerah memang harus merespon kira-kira apa yang menjadi kebutuhan penting bagi daerah kita terkait dengan infrastruktur, terkait dengan regulasi.
7: Lebih lanjut, Idrus Taufik Saidi menyebutkan, selain usulan tersebut, ada program lain yang telah diusulkan sebelumnya dan dikabarkan telah mendapatkan respon positif dari Kementerian Kebudayaan. Idrus mengatakan di tahun ini ada 5 usulan rehabilitasi situs budaya dari Sulawesi Tenggara yang diajukan kepada Kementerian Kebudayaan. Namun baru 2 usulan yang memperoleh persetujuan, yakni rehabilitasi sejumlah bagian Benteng Wolio yang mencakup kawasan Benteng Ajaraijo, Benteng Lawana Baria, serta Malige.
6: Negeri lagi efisiensi, namun semangat bahwa tugas pokok kementerian menjaga struktur, menjaga adat, menjaga budaya, serta barang yang menjadi situs dan cagarnya, sebenarnya sudah masuk agenda. Di Sulawesi Tenggara ini ada 5 usulan 2026, namun yang baru bisa diterima 2. alhamdulillahnya itu ternyata bau-bau.
7: Menurut Idrus Taufik Saidi, kunjungan Menteri Kebudayaan menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi sejarah dan budaya Buton secara langsung kepada pemerintah pusat. Idrus berharap perhatian yang ditunjukkan Menteri Kebudayaan dapat memperkuat dukungan terhadap program pelestarian kawasan cagar budaya hingga masa mendatang. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke berita yang terakhir, perkuat sinergi dan di 14-13 Buton silaturahmi bersama jurnalis Kepton sebagai jembatan informasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. Selengkapnya kembali Wawadi Nur Liani melaporkan.
4: Komandan Kodim Dandim 14-13 Buton Letkol Infantrioni mengawali masa tugasnya dengan merangkul insan pers di wilayah Kepulauan Buton. Melalui agenda silaturahmi yang digelar di salah satu kafe di Kota Bau-Bau Senin malam tersebut, Dandim mengajak media menjadi mitra strategis dalam penyebar luasan informasi positif dan mendukung pembangunan daerah. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut dihadiri puluhan wartawan dari media cetak, elektronik, televisi, radio, dan media cyber yang berasal dari Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton hingga Kabupaten Buton Selatan. Dalam sambutannya, Letkol Infantrioni memperkenalkan diri sekaligus berbagi kisah perjalanan karirnya di TNI. Sebelum dipercaya menjadi pimpinan Kodim 14-13 Buton, ia mengemban berbagai penugasan di wilayah pedalaman Papua, kawasan perbatasan Papua Nugini, hingga mengikuti misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Afrika. Pengalaman panjang tersebut, kata Dandim, menjadi bekal untuk menjalankan tugas pembinaan teritorial di wilayah Kepulauan Buton.
8: Di sini, saya sebagai pendatang di sini, saya mohon dukungannya, saya mohon doanya, semoga selanjutnya ada waktu ini dijauhkan dari hal-hal yang menjadi permasalahan. Saya juga rasa cuma bisa lebih baik lagi. Kita sudah.
4: Dandi menilai media memiliki peran penting sebagai jembatan informasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. Karena itu hubungan yang harmonis dengan insan pers perlu terus dibangun agar setiap program yang dilaksanakan dapat tersampaikan secara objektif dan bermanfaat. Menanggapi itu, Ketua PWI Bau-Bau Laudia Swarlin menyambut baik positif langkah Dandim yang memilih menjalin komunikasi dengan insan pers sejak awal masa jabatannya. Menurutnya sinergitas antara TNI dan media merupakan modal penting dalam menghadirkan informasi yang mencerdaskan sekaligus mendorong pembangunan daerah.
9: PWI berkomitmen untuk menjadi ujung tombak dalam rangka menyampaikan informasi yang positif kepada masyarakat luas, termasuk mengenai program-program Kodim, baik itu bakti sosial, berkaitan dengan teritorial, termasuk yang terbaru ini mengenai ketahanan pangan. Kita harap itu terus dipublikasikan sehingga apa yang kemudian menjadi manfaatnya bisa diketahui secara luas oleh masyarakat Kota Bau-Bau.
4: Aswarin menyebutkan, PWI Bau-Bau saat ini memiliki 32 anggota yang tersebar di Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Muna, Muna Barat, dan Kabupaten Buton Tengah. Wadi Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.

Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kemarau kering 2026, BPBD bau-bau siagakan mitigasi bencana dan dihimbau warga tingkatkan kewaspadaan. Pemerintah Kota Bau-Bau mulai memangkas beban belanja listrik penerangan jalan umum atau PJU yang mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wadisabaria terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Anda masih bersama kami, RRI Wow Wow.
4: Kepton pagi ini menghadirkan
5: Bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak.
6: Kurang peminat.
4: Info dan perbincangan aktual.
7: Selain interaksi boleh di 08.
4: Opini publik, komentar, serta info cuaca. Kepton pagi ini, RRI Bau-bau. Kepton pagi ini, RRI Bau-bau.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Anda pendengar setia RRI Bau-bau? Semoga di hari Rabu yang cerah ini semangat Anda juga ikut bersinar ya, mengawali juga berbagai aktivitas. Terima kasih juga telah menjadikan RRI Bau-bau ini sebagai teman setia di pagi hari ini. Senang sekali juga saya dapat kembali tentunya menemani Anda dalam program Kepton pagi ini, menghadirkan juga rangkaian lagu-lagu pilihan yang enak didengar, dipadukan juga dengan informasi aktual dan bermanfaat untuk menemani juga perjalanan aktivitas di kantor, sekolah maupun juga di rumah. Program Kepton pagi ini memang menjadi bagian dari sajian pagi RRI yang juga memadukan hiburan dengan informasi bagi pendengar semua. Di tengah hangatnya sinar matahari pagi bau-bau, semoga hari ini membawa energi positif ya, kelancaran rezeki, kesehatan dan juga kemudahan dalam setiap langkah yang Anda jalani tentunya pendengar. Baik pendengar, seperti biasa informasi kita ini kami rangkum dari rri.co.id. Dan pendengar, ini informasi kita pertama dari Kabupaten Buton Utara ini, di mana pendengar Polres Buton Utara ini terus juga memperkuat ya sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui juga kegiatan olahraga bersama yang melibatkan juga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Buton Utara ini. Dan pendengar, kegiatan yang berlangsung di lapangan Wicaksana Laghawa Polres Buton Utara ini menjadi ajang mempererat ya kebersamaan sekaligus juga memperkuat koordinasi lintas sektor. Dan suasana keagraban tampak sejak awal kegiatan yang diawali dengan senam bersama. Setelah itu juga seluruh peserta mengikuti tarian tradisional Lulo Malaya hingga joget bersama yang semakin mencairkan juga suasana ini. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan sarapan pagi bersama. Melalui kegiatan tersebut, Polres Buton Utara ingin memperkuat ya komunikasi dan juga solidaritas antar instansi sebagai fondasi ya dalam mendukung pelaksanaan juga tugas pelayanan kepada masyarakat. Dan Kapolres Buton Utara menegaskan sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, Kejaksaan, Pengadilan, DPRD, serta seluruh unsur Forkopimda ini merupakan modal penting ya dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Dan melalui kegiatan olahraga bersama ini, Polres Buton Utara juga berharap hubungan harmonis ya antar instansi terus terpelihara sehingga kolaborasi dalam memberikan juga pelayanan kepada masyarakat ini dapat berjalan semakin efektif. Dan kegiatan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan tentunya, mencerminkan juga komitmen bersama seluruh unsur Forkopimda untuk terus menjaga solidaritas demi mewujudkan Kabupaten Buton Utara ini yang aman, kondusif, dan semakin maju pendengar.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: Keton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Ya, baik pendengar, ini ada informasi kita juga dari Kabupaten Buton ya, di mana Satgas TNI Manunggal ini membangun desa TMMD ke 129 Kodim 1413 Buton, terus juga mempercepat pembangunan talut jalan di desa Sumbersari, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton ini. Pembangunan ini menjadi salah satu sasaran fisik TMMD untuk memperkuat juga infrastruktur desa sekaligus juga meningkatkan keamanan akses transportasi masyarakat. Komandan Kodim 1413 Buton Letkol Infantrioni mengatakan pembangunan talut merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan infrastruktur yang lebih kokoh ya, aman dan juga mampu menunjang aktivitas masyarakat dalam jangka panjang ini. Dan pendengar, personil Satgas TMMD bersama warga bergotong royong mengangkut batu, menyusun material hingga memasang talut di sepanjang sisi jalan. Seluruh tahapan dilakukan dengan teliti untuk memastikan juga konstruksi memiliki kualitas yang baik dan mampu bertahan menghadapi kondisi alam terutama saat musim hujan. Talut yang dibangun berfungsi sebagai penahan tanah ya, guna mencegah juga longsor dan mengurangi resiko gerusan air yang dapat merusak badan jalan. Keberadaan infrastruktur tersebut diharapkan dapat menjaga akses transportasi masyarakat tetap aman, terutama ini bagi warga yang setiap hari melintas ya jalur tersebut menuju lahan pertanian maupun juga pusat aktivitas ekonomi ini. Dan salah seorang personil Satgas TMMD di lokasi menegaskan bahwa seluruh pekerjaan dilakukan dengan mengutamakan kualitas agar manfaat pembangunan ini dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Dan program TMMD ke 129 ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik saja, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong ini antara TNI dan juga masyarakat. Kebersamaan yang terjalin selama proses pembangunan menjadi modal penting ya dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Melalui pembangunan talut jalan ini, Kodim 1413 Buton berharap konektivitas antar wilayah semakin baik, aktivitas masyarakat menjadi lebih lancar tentunya, serta kesejahteraan warga di desa Sumbersari ini terus meningkat seiring tersedianya infrastruktur yang lebih aman dan juga andal pendengar.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Michelle, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
5: Ya, pendengar, ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Buton Selatan ini memastikan personil siaga selama 24 jam untuk menghadapi potensi bencana pada musim kemarau 2026 ini, terutama kekeringan ya, dan juga kebakaran hutan maupun juga lahan atau karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Buton Selatan Suharudin Singka ini mengatakan seluruh kecamatan telah memiliki posko siaga yang terhubung dengan posko utama BPBD sehingga laporan masyarakat ini dapat segera ditindaklanjuti. Saat dikonfirmasi ini, Suharudin juga menyebut BPBD juga telah meningkatkan kapasitas personil sekaligus juga menyiapkan skema distribusi air bersih ke wilayah yang terdampak apabila terjadi krisis air. Suharudin juga menambahkan kondisi kekeringan diperkirakan tidak separah ya tahun-tahun sebelumnya karena sebagian wilayah kini telah mendapat layanan air bersih dari PDAM, namun BPBD tetap melakukan pemetaan ya untuk mengantisipasi juga kemungkinan terburuk ini, pendengar. Baik, pendengar, kita jalan tepat pukul 8, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta. Tetap bersama kami, RRI Bau-Bau.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.